0: mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atas scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdikbud Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdikbud menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara Gias 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
12: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang BPP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dari kegiatan-kegiatan pengaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekadar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, Kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Jenderal Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih ditemani Alif Dayita, pendengar untuk Bogor pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita simak bersama ya, informasi yang terjadi di peristiwa yang terjadi sepanjang hari kemarin begitu dalam warta berita sentral dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta. Saatnya kembali kami hadirkan informasi yang cukup miris begitu pendengar ya. Kalau seperti peribahasa bisa dibilang ini adalah seperti sudah jatuh tertimpa tangga begitu. Setelah Indonesia timnas kita ya semalam mengalami kekalahan 0-3 dari Vietnam, ada kabar yang tidak kalah menyedihkan pendengar, datang dari sang gelandang Marcelino Ferdinand yang dipastikan bakal absen hingga akhir turnamen Piala AFF 2026 akibat cedera yang dialami sejak menjelang pertandingan pertama pendengar. Hal ini ditegaskan oleh pelatih timnas Indonesia John Herdman yang melalui konferensi pers ya seusai laga Indonesia melawan Vietnam di Stadion Pakansari Bogor pada Senin malam. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, jadi disampaikan oleh Herdman sendiri bahwa Marcelino ini mengalami cedera yang membuatnya absen di sisa turnamen, dan ini sudah mendapatkan konfirmasi dari hasil MRI begitu ya. Dan memang tidak dikatakan secara rinci jenis cedera apa yang dialami Marcelino di tahap ini, tapi ia memastikan hasil pemeriksaan medis menunjukkan kalau Marceng ini tidak mungkin tampil di turnamen. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi tim medis demi mengutamakan proses pemulihan sang pemain. Ia juga menegaskan kalau kesehatan dari gelandang berusia 21 tahun ini menjadi prioritas sehingga tidak ingin mengambil resiko yang dapat memperburuk kondisi cedera yang dialaminya pendengar. Menurut Anda seperti apa nih performa timnas tanpa Marcelino nanti, apalagi menjelang laga penentu untuk terakhir ya nanti di sisa pertandingan grup melawan Singapura begitu. Sementara memang Marcelino sendiri sudah melalui 3 pertandingan ya di fase grup tanpa diperkuat Marcelino yang mengalami cedera menjelang laga perdana melawan Kamboja. Jadi dia sejak awal sudah memang tidak bermain, tapi ternyata memang skuad Garuda mampu memetik kemenangan ketika menjamu Kamboja dan juga ke Timor Leste. Namun meskipun begitu, menurut Anda apakah kehilangan Marcelino di sisa

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

kekalahan yang ditelan ya oleh timnas Indonesia semalam, pendengar. Kapten timnas Rizky Ridho menyatakan memilih untuk mengabaikan kritik negatif guna menjaga fokus menghadapi laga berikutnya. Secara terbuka, bek Persija Jakarta itu juga mengakui adanya kesalahan yang ia lakukan hingga berujung gol bagi lawan. Ridho juga menilai kritik adalah hal lumrah dalam dunia sepak bola, tapi ia memilih untuk menutup diri dari komentar negatif yang dirasa mulai tidak konstruktif demi menjaga mentalitas tim. Dan sekarang fokus skuad asuhan pelatih John Herdman ini dialihkan sepenuhnya pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2026 nanti menghadapi Singapura pada 7 Agustus mendatang alias hari Jumat ya, kalau saya tidak salah. Iya, sepertinya hari Jumat begitu. Saya sudah ngecek kalender, ternyata tanggal hari Jumat ya. Pertandingan ini tandang ya, away gitu. Dan akan menjadi laga krusial yang menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal, pendengar. Dan memang ini menjadi salah satu ini adalah satu-satunya jalan terakhir untuk timnas kita bagaimana nantinya bisa melaju ke babak berikutnya begitu. Jadi memang kalau si Rizky Ridho sendiri mengatakan yang penting adalah sekarang setelah kekalahan dari Vietnam yaitu mengevaluasi berbagai kelemahan dan juga segera memperbaikinya agar tidak terulang pada pertandingan berikutnya. Dan ia juga sadar sebagai kapten tim kalau Rizky Ridho ini bertanggung jawab memimpin atau mengkoordinasikan para pemain. Oleh karenanya, ia akan berbicara dengan rekan-rekannya untuk mengevaluasi kekalahan dari Vietnam agar kembali membangun kekuatan bersama untuk menjalankan strategi tim sesuai arahan pelatih secara baik. Dan kita nantikan saja ya bagaimana performa timnas ke depan di laga terakhir nanti di grup A ya. Semoga lancar, semoga juga tidak mengecewakan begitu. Semoga menghasilkan hasil terbaik gitu ya. Nyoman Paul, tunggu apa lagi untuk Anda masih di Bogor pagi ini.

0: The delay is over. We are ready to go.
1: Bayangkan.
0: Here, finally.
1: Layar jadi stadion.
0: In game one.
1: Indonesia versus Brazil.
0: Final Piala di
1: World Cup 2024.
0: You've been patient. They clear it.
1: Skor akhir 2-1. Indonesia juara dunia. Ini bukan hanya menang games. Ini bukti Indonesia jadi kekuatan baru di e-sport. Pasar e-sport Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 37 triliun rupiah pada tahun 2025, termasuk kontribusi besar dari game mobile dan kompetisi global yang makin ramai. Tak hanya itu, tim-tim Indonesia bahkan mencatat jutaan jam tontonan di turnamen dunia, menunjukkan fanbase yang kuat dan global. Dengan jutaan pemain, strategi top, dan talenta profesional, Indonesia kini tampil ke panggung dunia sebagai juara, menunjukkan bahwa hobi bisa menjadi jalur prestasi.

pagi waktu Indonesia Barat pendengar. Kita akan segera nantikan bersama untuk menghadirkan dialog Bogor pagi ini yang temanya pada hari ini kami akan membahas terkait peran Yayasan Warga Upadaya Bogor dalam membangun anak dan keluarga tangguh. Nantinya juga akan kita akan kulik ya bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan juga bagaimana mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak. Nantikan dialognya masih dalam Dialog Bogor pagi ini bersama Alif di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama kami kali ini kami hadirkan Dialog Bogor pagi ini untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Yang kami akan hadirkan adalah tentang peran Yayasan Warga Upadaya Bogor dalam membangun anak dan keluarga yang tangguh pendengar. Anak memang merupakan generasi penerus yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan untuk mewujudkannya diperlukan lingkungan yang aman, pengasuhan yang baik, serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Selama lebih dari 50 tahun, Yayasan Warga Upadaya Bogor telah berkontribusi dalam mendampingi anak, keluarga, dan juga masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan perlindungan anak, serta mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak. Dan kita akan membahas lebih lanjut terkait nantinya program-program apa saja yang serta tantangan yang dihadapi di tengah perubahan zaman dalam menghadapi bagaimana juga menghadirkan anak dan keluarga yang tangguh. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor pada pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Erianto selaku pimpinan proyek Warga Upadaya. Selamat pagi Pak Eri.
1: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dan ada juga di samping Pak Eri ada Ibu Diah Insiyah selaku Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Warga Upadaya. Ibu In ya Ibu ya.
2: Betul.
0: Oke baik.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Ibu In dan juga Pak Eri. Dan untuk Anda mungkin yang ingin bergabung juga ingin menyampaikan pertanyaan seputar apa sih Yayasan Warga Upadaya ini bisa langsung disampaikan di 0815x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kali ini kita langsung saja nih ya Pak Eri dan juga Ibu In. Siap. Yayasan Warga Upadaya Bogor ini telah berkarya selama puluhan tahun. Bisa diceritakan bagaimana awal mula yayasan ini hadir dan fokus pendampingan apa nih yang dilakukan kepada anak, keluarga serta masyarakat? Antara Pak Eri atau Bu In, silakan.
1: Boleh, jadi lady first ya. Jadi kita kasih Bu In
0: okay,
1: dulu ya.
0: Oke, baik.
2: Baik, terima kasih. Jadi pada awalnya, pada pertengahan tahun 1971, itu ada penawaran dari organisasi luar negeri yang bersifat internasional. Nah, lembaga ini adalah bernama CCF. Christian Children Funds. Nah, ini menawarkan kepada yayasan yang saat itu di bawah Gereja Katolik Bogor, Keuskupan Bogor, yang namanya PP Sosek, untuk beraktivitas melayani di daerah Bogor dan sekitarnya. Nah, CCF ini bergerak dalam bidang khusus pendampingan anak-anak ya dari keluarga-keluarga prasejahtera. Kemudian dalam prosesnya bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal dari PP Sosek ini setuju untuk mengadakan perintisan pelayanan di daerah Bogor dan sekitarnya. Mengingat pada saat itu di Bogor masih banyak anak-anak yang terlantar terutama menyangkut pendidikannya. Nah, kemudian akibat lemahnya dari ekonomi keluarga tersebut. Jadi secara resmi CCF dengan PP Sosek itu bekerja sama pada tahun 1972 bulan Februari. Nah, kemudian PP Sosek ini membuat nama dari kerjasama ini adalah awalnya bernama Sumber Harapan Family Helper Project. Nah, kemudian karena di dalam PP Sosek ini banyak ada yayasan-yayasan yang namanya itu hampir sama, jadi sering tertukar gitu dalam surat menyurat. Kemudian tahun 1975 proyek ini berganti nama menjadi Warga Upadaya Family Helper Project, yang artinya manusia yang selalu bersama dan tolong menolong dalam perjuangan hidup. Belajar bertanggung jawab terhadap penciptanya. Jadi arti kata warga upadaya ini. Nah, kemudian Karena saat itu yang bekerja sama dengan mitra kami, yaitu tadi waktu itu masih namanya CCF, yang sekarang berubah menjadi Child Fund Internasional di Indonesia. Pada tahun 1981, karena peraturan pemerintah bahwa kerjasama ini harus dilakukan oleh lembaga yang mempunyai status hukum yang formal. Nah, akhirnya pada tahun 1981 itu dibentuklah Yayasan Warga Upadaya. Jadi awal-awal pelayanan kami adalah bersifat karitatif pada saat itu. Jadi memberikan bantuan uang SPP sekolah, kemudian uang pangkal sekolah, kemudian alat-alat sekolah gitu ya. Nah, namun dalam perjalanan selanjutnya pelayan ini berubah dengan mengikuti situasi dan kondisi saat itu. Jadi berubah menjadi sifatnya yang pemberdayaan keluarga masyarakat. Dan masyarakat yang terjadi hingga saat ini. Jadi itulah sekilas bagaimana Warga Upadaya dulu lahir dan pelayanannya hingga saat ini.
0: Okay.
2: Mungkin begitu.
0: Okay, baik. Dan memang tadi disebutkan kalau ada beberapa program begitu ya yang dijalankan. Sejauh ini berapa orang yang sudah menerima manfaat dari yayasan ini nih?
1: Ya, terima kasih Mbak Alif. Kalau bicara manfaat pasti banyak ya, atau penerimaan manfaat. Karena dari tahun 72 proses program itu berjalan. Katakanlah kalau kita mengambil, kami ada yang namanya nilai reach, nilai capaian setiap tahun yang menjadi target kami gitu. Saya tidak akan mundur ke tahun 72 ya, tahun 2 tahun inilah gitu. Tahun kami tahun anggarannya kan Juli ke Juni, seperti anak sekolah biasa. Nah, tahun ini itu kami masuk tahun anggaran baru 2026-2027 atau biasa kita sebut dengan FY, FY27 berarti sekarang. Reach kami itu tahun ini adalah 10.277 orang. Tahun ini saja.
0: Tahun ini saja.
1: Nah, tahun lalu sekitar 10 ribuan juga. Jadi kalau dari angka itu kita bisa bayangkan kira-kira kalau kita tarik mundur 50 tahun ke belakang begitu ya. Ya.
0: Sudah ini sangat ya, luar biasa gitu ya.
1: Banyak sekali gitu.
0: Setengah juta sendiri bisa sampai ini. Setengah juta penerima manfaat maksudnya.
1: Betul. Kira-kira begitu Mbak.
0: Oke. Berarti memang selain tadi juga disampaikan program-program yang dijalankan, tadi salah satunya adalah ikut membayar SPP begitu ya. Ada lagi nggak program yang terkait dengan pendampingan begitu untuk anak dan keluarga gitu?
1: Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Bu In bagaimana awal yayasan ini bergerak. Jadi memang tahun-tahun awal itu bentuknya karitatif. Tadi sudah disampaikan model karitatifnya seperti itu, bayar uang SPP, anak tidak punya buku kita kasih buku, ada juga mungkin yang tidak punya baju, seragam dan sebagainya kita berikan. Tapi dalam proses berjalan, program itu berubah. Artinya dari tadinya karitatif berubah menjadi pemberdayaan masyarakat atau community development gitu ya. Nah, ketika bicara community development, prosesnya kemudian lebih kepada bagaimana memberdayakan keluarga. Dan kemudian nanti fokusnya, karena kami adalah lembaga pemerhati anak, fokus utama sebetulnya kepada anak. Nah, ketika bicara anak, maka dulu kami punya model pendampingan yang kami bagi berdasarkan usia, Mbak. Kita punya 3 tahapan ya kalau kita cerita. Tahap 1 itu 0-5 tahun. Tahap 2 6-14 tahun. Tahap 3 15-24 tahun. Di masing-masing life state itu ada focusing terhadap pendampingan. Kalau di 0-5 kita mulai dari anak dalam kandung atau ibu anak dalam kandungan,
0: dalam kandungan.
1: Itu ibunya yang kita berdayakan, bagaimana dia tahu gizi, bagaimana dia tahu menjadi orang tua nantinya gitu. Lalu ketika sudah mulai bisa sekolah, dulu kami punya namanya PAUD. PAUD itu dulu kita di Kota Bogor saja itu punya sekitar 15 ya. Dan itu kita mulai memang dari rumah-rumah penduduk. Tadi Bu Insya sudah menyampaikan bagaimana di tahun-tahun itu belum begitu banyak anak yang ingin bersekolah dari usia kecil ya, 3-5 tahun begitu kan, karena belum dulu kan tidak banyak juga TK, RA atau PAUD gitu kan. Nah, di tahun-tahun itulah kami menginisiasi yang namanya pendidikan anak usia dini. Dimulai dari anak-anak yang kami dampingi, orang-orang tua yang kami dampingi. Dimulainya dari teras rumah orang. Dari teras rumah. Lalu siapa gurunya? Gurunya adalah para orang tua yang mau menjadi pendamping anak, dan kemudian mereka kita latih menjadi para tutor atau bunda PAUD. Itu di usia-usia itu ya. Usia 05 itu ya.
0: 05, betul.
1: Kalau usia 6-14 kita sudah mulai lebih mengajak orang tua lebih positif berpikir. Anak yang tadinya anak yang tadinya hanya menerima katakanlah permintaan orang tua begitu, di usia 6-15 kita sudah mulai mengajak, kita mendorong orang tua supaya mulai mengajak anak berdiskusi. Dalam mengambil banyak keputusan, anak mulai diminta terlibat. Kita mengajarkan orang tua yang disebut dengan positive parenting. Dalam positive parenting itu, orang tua harus mulai belajar bagaimana menyampaikan pesan tanpa melakukan apa istilahnya, memaksa anak, mengurangi isu-isu kekerasan terhadap anak. Jadi di usia itulah anak mulai lebih dilibatkan supaya dari kecil mereka terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan bersama keluarga. Ada dua hal. Satu, orang tua kita dorong supaya tidak melakukan tindak kekerasan di rumah. Yang kedua, anak kita ikut sertakan mulai belajar menjadi bagian dari keluarga dalam pengambilan keputusan. Itu di usia 6-14. Di usia 15-24, nah ini sebetulnya usia-usia di mana sebetulnya kita punya cita-cita. Anak-anak ini akan menjadi leader-leader baru. Menjadi anak-anak apa? Kalau istilah kami, agen-agen perubahan gitu ya. Agen-agen perubahan yang memang bisa mulai mempengaruhi situasi di mana mereka tinggal. Menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru. Yang tadinya mungkin sekolah cukup sampai SD, menjadi naik ke SMP, SMA. Yang tadinya tidak punya mimpi akan berkembang menjadi anak-anak yang punya dreams yang tinggi, kita dorong ke situ. Yang tadinya akses untuk meningkatkan pendidikan kurang, mengembangkan diri kurang, kita latih mereka menjadi public speaking yang bagus, lalu bisa berorganisasi dengan baik. Kemudian kita dorong mereka menjadi pendamping buat adik-adiknya yang mungkin dulu terkenal dengan peer-to-peer itu ya. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana kalau dari sisi hal-hal lain di usia-usia itu kan biasanya, mohon maaf, ada proses pertumbuhan gitu ya, mengenal lawan jenis dan sebagainya. Kita ajarkan mengenal dirinya, kesehatan reproduksi kita ajarkan kepada mereka, sehingga kemudian mereka tidak lagi fokus hanya sekolah, bekerja dan menikah. Sekolah, mengejar mimpinya, mengembangkan diri, dan menjadi leader di tempat mereka berada. Gambaran secara keseluruhan begitu
0: ya.
1: Begitu Mbak Ali. Terima kasih.
0: Tadi disampaikan ada beberapa bentuk pendampingan begitu ya. Apakah ini bagaimana kemudian memonitor proses pendampingannya itu, atau mungkin apakah ada kelas khusus gitu, atau mungkin ada sekolahnya juga seperti itu?
1: Ya, secara khusus kan kami ketika bicara isu program gitu ya, khusus program dalam struktur organisasi kami di Yayasan Warga Upadaya itu ada teman-teman yang kita sebut dengan PIC, Project, penanggung jawab program. Jadi katakanlah ketika bicara usia 0-5 itu ada satu penanggung jawabnya sendiri yang tugasnya, fungsinya betul-betul semua aktivitas yang direncanakan di lembaga itu dikawal, mulai dari planning, intervensi, monitoring dan evaluasi. Jadi kita punya memang sistem yang kita bangun bagaimana sebuah intervensi program itu kita kawal dari nol sampai di akhir tahun, lalu kita evaluasi berapa hasilnya, seperti apa hasilnya. Dan kami memang punya kalau istilah kami ya, ketua-ketua kelompok di di masyarakat yang menjadi teman kita berdiskusi, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi kita juga ingin konsepnya adalah ketika kita melakukan program di situ, kita tidak ingin hanya warga Upadaya yang saja yang dikenal, tapi masyarakat di tempat itu kita berdayakan, karena kami yakin bahwa mereka punya kemampuan kok. Tinggal bagaimana kita memberdayakan mereka, sehingga konsepnya adalah ketika kita meninggalkan wilayah itu, akan ada banyak orang-orang baik di tempat itu yang berdaya dan membuat masyarakatnya berdaya. Jadi prosesnya betul-betul monitoring dari atas, monitoring dari bawah. Setiap 3 bulan sekali kami punya model evaluasi bersama. Masyarakat boleh menyampaikan apa yang menjadi temuan mereka, apa yang dari intervensi kami, apa yang kurang, silakan disampaikan, kita evaluasi bersama, kita lengkapi lagi proses berikutnya.
0: Oke, baik.
1: Begitu kira-kira.
0: Oke, baik. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk membahas terkait bagaimana kemudian tantangan yang dihadapi anak dan keluarga dan khususnya anak ya, apalagi kemarin baru saja kita juga memperingati Hari Anak Nasional begitu tanggal 23 Juli serta bagaimana pentingnya pola asuh positif dan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Tetaplah bersama kami, Dialog Bogor pagi ini akan segera kembali.
3: Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya?
4: Ayah, bantu PR aku dong.
5: Oh, sini ayah bantu.
4: Ikan bernapas dengan apa?
5: Ikan bernapasnya dengan insang deh.
6: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
7: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
8: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.
9: Anak Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.
11: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Kembali lagi dalam Dialog Bogor pagi ini, pendengar, masih bersama dengan Bapak Erianto dan juga ada Ibu Diah Insiah dari Yayasan Warga Upadaya, Pak Eri dan juga ada Bu In. Tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya tentang sejarah berdirinya yayasan, kemudian program yang dijalankan gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang isu yang mungkin sedang hangat ya sekarang-sekarang ini. Kemarin kita baru saja bisa dibilang merayakan ya Hari Anak Nasional 23 ya. Juli 2026. Ini memang kalau dibilang fenomena anak zaman sekarang nih, ada yang sudah bisa dibilang terlalu cepat dewasa gitu nih Pak ini. Kalau dari Yayasan Warga Upadaya Bogor sendiri, mungkin dari Pak Eri nanti mungkin Bu In juga bisa menambahkan, apa saja tantangan yang dihadapi anak dan juga keluarga saat ini?
1: Baik, makasih Mbak Alif. Kita betul baru beberapa hari yang lalu ya memperingati Hari Anak Nasional ya. Dan di Kota Bogor kami waktu acara kemarin di Alun-Alun ikut terlibat.
0: Oke.
1: Okay. Ikut terlibat dalam proses peringatan Hari Anak itu. Kenapa kami selalu ingin terlibat dalam proses-proses itu? Karena kami punya sebuah katakanlah ya, sebuah tagline atau sebuah semangat, spirit, bahwa kita ingin memastikan bahwa anak berada dalam kondisi aman, nyaman, dan ramah, baik dalam situasi aman maupun dalam situasi bencana. Itu yang selalu menjadi tagline kita. Artinya kita ingin memastikan bahwa kami sebagai lembaga pemerhati anak di Kota Bogor harus bisa mewujudkan hal itu. Karena anak harus menjadi target yang paling utama untuk dilayani. Katakan begitu ya, sesuai dengan spirit kami atau visi misi kami. Nah, kalau melihat fenomena saat ini, memang saya ingin mengatakan apa adanya gitu ya, bahwa kami tidak selalu juga berhasil mengumpulkan anak-anak dalam sebuah kegiatan gitu ya. Selalu ada saja, katakanlah kami punya proses begini. Ketika kita punya sebuah kegiatan, maka kita akan merencanakan itu dengan sangat baik. Kapan kegiatannya, undangan disampaikan ke anak dan keluarga. Lalu kemudian nama-nama anak sudah kita daftar, kita undang langsung gitu. Tapi ketika hari H, apakah mereka selalu hadir semua? Tidak juga. Kenapa begitu? Ada banyak fenomena sebetulnya. Satu, kalau zaman saya dulu diundang begitu cepat banget gitu ya, hadir. Karena nggak ada kegiatan lain.
0: betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Yang kedua, tidak ada alat pengalih lain yang membuat kemudian sudahlah saya di rumah aja toh. Bisa ditemenin dengan gawai yang kita punya gitu kan. Lebih baik berkomunikasi dengan teman lewat gawai daripada hadir gitu. Yang ketiga, kalau ini sih fenomena umum lah ya. Kalau kita berteman begitu, kalau temannya tidak berangkat.
0: Nah, iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Nanti dia kata, ini fenomena yang kita alamin di
0: kalau ini enggak cuma di generasi sekarang, kalau ini
1: dari dulu itu ya. Nah, dan ternyata itu masih terbawa sampai sekarang gitu. Jadi kalau si A temennya enggak berangkat, dia akan bilang, "Enggak Abu atau enggak apa, saya enggak ikut datang berangkat karena si itu enggak jadi datang gitu." Sederhana sebetulnya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita coba terobos, kita ingatkan lagi. Hal lain adalah bagaimana mengkondisikan orang tua untuk mau mendorong anaknya terlibat. Ini juga penting, karena kadang-kadang anak mau berangkat, tapi orang tua khawatir. Orang tua tidak yakin bahwa anaknya akan sampai. Nah, dalam konteks yang ini kami punya sebuah kebijakan yang kita sebut dengan safeguarding. Safeguarding itu adalah kebijakan lembaga yang memastikan bahwa semua orang yang berkegiatan dengan kami itu punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan kepada anak, menghindarkan semua kecenderungan-kecenderungan tindak kekerasan apapun itulah, katakanlah bullying kah atau apa namanya tindak kekerasan lainnya gitu. Itu kita punya komitmen itu dan kita setiap anak yang hadir dan orang tua, kita minta persetujuannya mereka. Artinya kalau, karena kan kalau dalam kegiatan itu seringkali ada foto, ada diskusi dan sebagainya, mm-hmm. kan. Kalau kemudian dia mengatakan, Pak, Bu, saya gak mau difoto ya, kami harus mengatakan iya.
0: Mm-hmm.
1: Tidak boleh memaksa, mm-hmm. karena itu adalah hak mereka untuk mengatakan tidak.
0: Ada konsennya,
1: ada,
0: gitu ya.
1: Kalau istilahnya inform konsen gitu ya.
0: Betul. Nah,
1: ketika itu ditandatangan dan itu juga kita tahu,
0: mm-hmm.
1: itu menjadi aturan bersama kita untuk memastikan bahwa anak aman dan nyaman.
0: Mm-hmm.
1: Dari lembaga, orang tua pun kita ajarkan itu, bahwa mereka kalau meminta anaknya hadir, mereka harus paham juga gitu, apa sih acaranya, apa sih kegiatannya, sehingga kemudian ketika dia memberikan kesempatan anaknya untuk hadir, ya dia paham gitu.
0: Mm-mm.
1: Oh ya, anak saya hadir karena memang ini bermanfaat.
0: Mm-mm.
1: Jangan sampai nanti ketika anaknya datang ditanya, dan itu beberapa kali ya kita alami ya,
0: mm-mm.
1: adik-adik kamu tahu gak ini acaranya apa? Mm-mm. Gak tahu. Iya, ini serius sih. Gak tahu. Emang apa, undangannya apa? Cuma disuruh datang katanya. Nah, ini hal-hal mm-mm. yang coba kita atasi lah mm-mm. gitu ya. Jadi dari awal memang prosesnya harus sudah mm-mm. clear dulu. Itu beberapa hal yang sederhana mungkin mm-mm. dulu kita juga ngalamin, tetapi mm-mm. ya
0: sampai sekarang
1: sampai
0: masih
1: sekarang
0: terjadi,
1: masih
0: gitu,
1: terjadi
0: ya.
1: Gitu.
0: Mungkin Bu In mau menambahkan juga?
2: Baik. Sebetulnya untuk hal-hal yang seperti ini itu Bapak Eri yang lebih lebih tahu, lebih mendalami sekali gitu ya, sampai ke akar-akarnya.
1: Hmm. Bu Indah suka rendah hati dan tidak sombong gitu.
2: Baik, tadi seperti disampaikan bahwa safeguarding itu mm-hmm. perlu sekali itu. Jadi kami dari yayasan saat ini ya baru sih sebetulnya mm-hmm. kita sudah membuat apa namanya itu vokal poin ya untuk safeguarding
1: ya.
2: Itu mm-hmm. jadi nanti bisa kalau ada sesuatu yang di luar jalur apa yang sudah mm-hmm. kami gariskan tadi
1: yeah.
2: mungkin bisa memberikan laporan mm-hmm. atau pengaduan mm-hmm. yang nanti akan bisa kita tindak lanjuti lah.
0: Mm-hmm.
2: Saya rasa tambahan saya
0: okay.
2: hanya itu saja.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari Yayasan Upadaya sendiri, bagaimana kemudian menemukan atau bagaimana akhirnya bisa mendapatkan data orang tua mungkin, atau mungkin juga keluarga yang ingin mengikuti program dari Yayasan, seperti apa, Pak?
1: Ya, baik. Awalnya begini, kan ketika kami masuk di sebuah, kalau Bogor kelurahan ya berarti mm-hmm. ya, di sebuah kelurahan, kami selalu awalnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita mengajukan apa istilahnya, atau berdiskusi dengan pemerintah daerah, kami mau melakukan program ABC di Kota Bogor.
0: Mm-hmm.
1: Kira-kira ada rekomendasikah kelurahan mana, kecamatan mana. Lalu dari rekomendasi itu, kita akan membuat proposal terkait dengan, atau asesmen terkait dengan situasi analisa di kelurahan itu.
0: Okay.
1: Nanti setelah itu kita dapat, kita balik lagi ke pemerintah. Kita okay. paparkan. Jadi kita paparkan ini temuan kami, ini kondisinya, maka rencana program yang akan kami lakukan di sana adalah ini.
0: Mm-hmm.
1: Disetujuin, mm-hmm. berarti kita boleh masuk. Nah, ketika kita sudah boleh masuk, kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat,
0: mm-hmm.
1: kelurahan gitu kan. Kita ngobrol dengan Pak Lurah, kita ngobrol dengan LPM-nya, kita ngobrol dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat di situ, program kami akan apa, begini-begini. Intinya supaya dari awal, kita sama-sama paham apa yang mau dilakukan dan meminimalisir isu-isu yang tidak inilah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lalu setelah itu, jadi ketika di wilayah itu kita dapat rekomendasinya dari kelurahan dan dari RT/RW. Pak, di RW ini masyarakatnya begini. Jadi kita boleh mulai dari situ. Lalu kita akan kumpulkan masyarakat di situ. Rekomendasinya dari siapa? Dari RT, dari RW. Dari ibu-ibu kader,
0: oh, okay.
1: PKK.
0: PKK,
1: itu luar biasa itu ibu-ibu mm-hmm. itu penguasa wilayah sebetulnya.
0: CCTV-nya di situ ya.
1: Betul CCTV-nya di situ. Nah, ketika itulah kemudian mereka mengumpulkan para ibu dan keluarganya atau anak dan keluarganya, kita akan menjelaskan lagi di situ, Mbak. Program mm-hmm. kami ini targetnya begini, mm-hmm. kewajiban teman-teman ketika bergabung ini, hak teman-teman untuk mendapatkan program seperti mm-hmm. ini. Balik lagi tadi, inform concern kan,
0: mm-hmm.
1: kalau setuju, ayo kita lanjut. Kalau mereka tidak mau, tidak apa-apa. Mm-hmm. Jadi prosesnya seperti itu. Sehingga ketika nanti mereka bergabung, kita punya data yang sangat lengkap terkait mereka. Mm-hmm. Mulai semuanya lah, kita akan punya datanya sangat detail terkait setiap anak yang menjadi anak dampingan kita. Ah,
0: okay. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi ada kebiasaan apa di keluarga juga bisa ditelusuri juga ya berarti ya Pak ya. Okay, baik. Kalau dari yayasan sendiri nih, sekarang kan memang fenomenanya adalah perkembangan teknologi dan juga media sosial yang tidak bisa dilepaskan begitu. Bagaimana kemudian orang tua bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak?
1: Nah, itu seru itu ya.
0: Itu seru. Seru nih, mumpung masih ada waktu, mari kita lanjutkan.
1: Satu, tadi kita mulai dari responsive parenting dan positive parenting.
0: Oke.
1: Orang tua, betul-betul kita kenalkan dengan semua perkembangan yang ada saat ini. Teknologi. Jadi orang tua juga harus paham teknologi itu bagaimana digunakan, dimanfaatkan untuk apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa yang ada di dunia maya itu juga kita katakan gitu. Jadi kami punya program yang menyasar dan memperkenalkan kepada orang tua dan anak terkait dengan keamanan berselancar di dunia maya. Itu kita punya programnya.
0: Oh, okay.
1: Kita kenalkan ke mereka segala hal yang mungkin terjadi di situ. Dan yang menarik, kami punya narasumbernya itu bukan dari luar loh. Dari anak-anak sendiri. Yang ngutrek apa-apa, ngutak-ngutik sendiri gitu ya. Dan itu kita temukan loh. Kita temukan beberapa anak yang nanti ngaku, "Pak, saya dulu itu apa namanya? Hacker hitam." Istilahnya dia begitu.
0: Okay.
1: Lalu

0: narasumbernya sebaya, bahasa yang disampaikan
1: betul,
0: pun bisa
1: cocok gitu
0: ini
1: kan?
0: Cocok ya, sama bisa langsung gitu masuk kan? Masuk juga ya. Dan memang ini apa namanya, ngomongin teknologi media sosial dan anak-anak tuh sebenarnya bisa kita perbincangkan 2 jam ke depannya. Tapi
1: jangan 2 jam.
0: Masih ada waktu ya.
1: Nanti
0: akan kita hadirkan lagi nanti dengan topik yang berbeda. Tapi untuk hari ini mungkin yang terakhir nih sebelum kita ke closing statement, pesan dari Yayasan Warga Upadaya Bogor kepada para orang tua dan juga masyarakat agar sama-sama melindungi serta memenuhi hak anak-anak. Mangga.
1: Monggo, Bu In.
2: Kalau dari saya yaitu bahwa orang tua wajib tahu hak-hak anak.
0: Oke.
2: Jadi ada 10 hak anak itu tadi ya. Mm-hmm. Jadi orang tua wajib tahu agar bisa untuk paling tidak itu ada beberapa hal yang oh ini saya bisa langsung lakukan, mm-hmm. oh ini saya memerlukan bantuan orang lain, mm-hmm. atau apa, nah itu. Mm-hmm. Kemudian kalau untuk pemerintah ya kak ya tadi ya, mm-hmm. nah untuk pemerintah mungkin dapat memfasilitasi apa yang menjadi hak-hak anak, seperti misalnya untuk mendapatkan identitas, mm-hmm. nah ini mungkin bisa dipermudah.
1: Akte.
2: Kemudian untuk mendapatkan pendidikan. Nah ini kan tidak bisa berdiri sendiri hanya orang tua, tapi ini perlu banyak peran dari pemerintah. Mm-hmm. Nah, contohnya itu saja. Saya rasa itu saja.
0: Itu saja.
2: Terima kasih.
0: Okay. Baik, Pak Eri mungkin mau menambahkan.
1: Boleh. Kita kembali bahwa keluarga itu adalah tempat pertama dan utama pendidikan anak. Mm-hmm. Maka yang harus kita ingatkan kepada keluarga adalah, kalau istilah kami kalau ngobrol dengan mereka ya, dulu itu ibu bapak ketika berkeluarga, membangun keluarga, apa sih yang menjadi cita-citanya ketika berkeluarga gitu? Apakah hanya sekedar yaudah kita nikah aja yuk? Mm-mm. Atau kita punya mimpi bersama ketika membangun itu? Itu yang selalu kita ingatkan ke para orang tua. Mm-mm. Ayo ingat lagi. Sehingga kemudian mereka akan, oh iya ya, dulu kami begini niatnya, sekarang sudah punya anak, anak ini mau dibawa kemana? Mm. Ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau orang tuanya tidak punya visi misi yang jauh terkait dengan anak, anak itu akan ngikutin perilaku orang tua. Tidak, kalau menurut kami, hmm. tidak ada anak yang salah.
0: Uh-uh.
1: Tapi bagaimana orang tua membuat sebuah garis,
0: uh-uh.
1: Bagaimana mendorong anak itu mencapai mimpinya.
0: Uh-uh. Terkonsep lah seenggaknya ya.
1: Iya betul. Jadi jangan kemudian ya udah punya anak, lu mau kemana terserah lu gitu kan, nggak begitu harusnya gitu. Nah itu yang kita selalu dorong. Maka buat kami parenting itu menjadi sangat penting. Dalam banyak sisi kami selalu bicara parenting. Usia dini pun kita bicara parenting, di pertengahan kita bicara parenting. Ketika mereka dewasa atau menjadi remaja atau menjadi anak-anak muda, kita juga bicara parenting. Karena mereka akan menjadi orang tua baru.
0: Betul.
1: Sehingga harapannya generasi-generasi kemudian itu betul-betul tumbuh karena mereka bertumbuh dari keluarga-keluarga yang baik dan benar.
0: Okay.
1: Kira-kira itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas penjelasan dan waktunya, dan tadi tentang bagaimana kemudian peran dari Yayasan Warga Upadaya Bogor dalam akhirnya melindungi serta memenuhi atau mungkin juga memberikan pendampingan kepada anak-anak dan keluarga di Kota Bogor ya khususnya ya.
1: Betul.
0: Terima kasih kepada Bapak Eri dan juga Ibu In yang sudah bergabung bersama kami di
2: sama-sama.
0: Studio Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih juga Mbak Ali.
0: Sampai bertemu lagi, nanti kita akan bincang-bincang lagi, sepertinya masih banyak dialog yang akan kita bahas ya Pak ya temanya. Dan mendengar itulah tadi dialog Bogor pagi ini untuk edisi hari ini. Saya Alif Deita bersama seluruh tim yang bertugas, ada pengarah acara saya Adesri yang bersama saya pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di dialog Bogor pagi ini berikutnya. Selamat pagi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam rangkaian Bogor pagi ini, pendengar, menyisakan satu jam terakhir kebersamaan kita, kami hadirkan segmen Asta Cita yang kali ini temanya adalah tentang literasi digital, pendengar. Segala hal informasi yang membahas inovasi, kemudian aplikasi, platform digital, dan juga apapun yang mempermudah masyarakat dalam mengurus layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pajak, dan layanan publik lainnya, ataupun juga tentang segala hal begitu ya yang menjadi basis digital. Kali ini tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di Warta Berita Sentral tadi pagi, pendengar ya, ketika ada sebuah info tentang Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang menegaskan kembali tentang UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Memang di era media sosial seperti sekarang, merekam video ini terasa semakin mudah ya, apalagi dengan hadirnya perangkat seperti ponsel. Kemudian juga yang baru-baru ini sedang marak adalah kacamata pintar yang bisa merekam tanpa terlihat. Tapi kemudahan teknologi bukan berarti kita bebas merekam orang lain tanpa izin ya, pendengar ya. Ditegaskan oleh Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital bahwa merekam seseorang tanpa persetujuan atau kalau dalam bahasa sekarang adalah tanpa konsen gitu ya, dapat melanggar UU PDP, pendengar. Yang ini ternyata memang disampaikan menyusul ramainya kasus kreator konten yang merekam seorang usher di ajang GIIAS 2026 menggunakan kacamata pintar tanpa izin, pendengar. Dalam UU PDP, wajah seseorang termasuk data pribadi biometrik yang wajib dilindungi karena merupakan identitas unik setiap individu. Menurut Mutia, meskipun perekaman dilakukan di ruang publik, tetap diperlukan persetujuan dari orang yang direkam. Karena selain melanggar aturan, tindakan ini juga dinilai bertentangan dengan etika, terutama jika membuat orang lain merasa tidak nyaman dan atau tidak aman, pendengar ya. Pemerintah pun juga menyoroti pentingnya melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dari praktek perekaman tanpa izin yang berpotensi disalahgunakan di ruang digital. Karena itulah Kemkomdigi melalui Dirjen Pengawasan Ruang Digital terus membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan konten meresahkan atau melanggar ketentuan, pendengar. Setelah ini kita akan bahas seperti apa sih kacamata pintar ini, benarkah memang bisa merekam seseorang tanpa terlihat begitu ya. Nantikan informasinya setelah deretan lagu berikut ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih dulu waktu kecil dapat nasehat kayak,
2: "Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman."
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini, kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre, sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman gak tapi?
0: Aman lah. Yang penting, pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang. Biar masa depan kita lebih baik.

Pendengar, kacamata pintar atau smart glasses yang tadi sempat kita singgung, kita bahas juga ya di segmen sebelumnya, di calling sebelumnya begitu. Ada banyak kreator konten yang menggunakannya untuk merekam menggunakan kacamata supaya ya mungkin kesannya praktis begitu ya. Tinggal pakai, tinggal pasang seperti kacamata pada umumnya. Mata kita tinggal berpendar saja mau lihat yang mana, itu nanti juga otomatis langsung terekam begitu. Tapi sayangnya pada akhirnya ada satu yang membuat miris, adalah akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa dibilang merugikan orang lain gitu ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas tentang seorang konten kreator begitu, yang merekam Usher. Kemudian si subjek ini, si objek ini tidak terima, merasa dirugikan, akhirnya dia memprotes begitu ya. Dan ternyata memang kacamata pintar ini adalah dapat digunakan dengan mudah karena bentuknya seperti kacamata begitu. Ini merupakan paduan dari kecerdasan buatan atau AI, teknologi digital dan juga kacamata biasa dalam satu produk. Jadi kacamata pintar ini bisa berfungsi selain tadi bisa merekam video pendengar ya. Kacamata pintar ini juga bisa mengirim pesan, bahkan mengakses aplikasi. Jadi kegunaan lainnya adalah memproyeksikan informasi yang ingin Anda lihat secara langsung di layar kacamata. Jadi memang pemakaian kacamata pintar ini terbukti sangat berguna dan praktis ya, terutama untuk orang-orang yang hobi untuk mengabadikan momen. Jadi kehadiran smart glasses ini mempermudah mereka agar tidak harus menyalakan gawai setiap kali mereka ingin mendokumentasikan hal tertentu. Tapi sayangnya memang ada juga, selain manfaat, ternyata juga ada kekurangannya ya. Salah satunya adalah masalah privacy yang semakin sering dipertanyakan seiring dengan berkembangnya produk ini, pendengar ya. Pastinya untuk kita akan bahas nanti untuk apa sih sebenarnya kekurangan dari teknologi kacamata pintar ini setelah deretan lagu berikut ini.

0: Selamat pagi, kami hadirkan kilas berita. Mantan Wakil Ketua PPATK Agus Santoso meminta tim 9 Kejaksaan Agung mengusut kepemilikan emas dan uang tunai senilai 476 miliar rupiah yang disita dalam penggeledahan terkait mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Maksud kami Febri Ardiansyah. Menurut Agus, penyidik perlu menelusuri asal-usul aset dan mencocokkannya dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Jika tidak tercantum dalam laporan kekayaan, temuan itu dinilai perlu didalami lebih lanjut. Agus juga menilai penyimpanan aset dalam bentuk emas dan uang tunai dapat mengindikasikan pola pencucian uang di luar sistem perbankan. Karena itu, ia mendorong penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan usaha maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepemilikan aset tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung menegaskan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih berlangsung. Penyidik memastikan seluruh aset yang diamankan akan ditelusuri untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana, sementara identitas pemilik aset akan diumumkan setelah proses pendalaman alat bukti selesai. Demikian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami, saya Alif Dayita, terima kasih dan selamat pagi.
1: Kilas Berita.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali kita lanjutkan pembahasan terkait smart glasses ya, yang masih yang menjadi perdebatan kalau bisa dibilang ya. Entah itu memang bermanfaat atau mungkin justru membuat menimbulkan kerugian bagi orang lain gitu. Pertama, resiko kekurangan dan resiko menggunakan smart glasses ini adalah yang pertama tentu saja berpotensi melanggar privasi orang lain, karena kamera yang terpasang pada smart glasses ini bisa merekam foto ataupun video secara diam-diam tanpa disadari oleh orang di sekitar. Tentu saja ini menjadi salah satu risiko terbesar ya, karena yang tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Menteri Komdigi, kalau ini ternyata melanggar hak privasi dan berpotensi melanggar aturan perlindungan data pribadi. Kemudian yang kedua adalah kekurangan smart glasses ini sulit dibedakan dengan kacamata biasa, karena berbeda dengan ponsel yang terlihat jelas ketika kita merekam gitu, atau mungkin juga ada ponsel yang dia secara otomatis akan menyalakan lampunya ya, untuk menandakan kalau itu kamera sedang merekam video atau mungkin sedang memotret gitu. Nah, kalau smart glasses ini seperti kacamata biasa aja pendengar ya, dan akibatnya orang sering tidak menyadari kalau mereka ini sedang direkam atau mungkin mereka ini sedang diabadikan gambarnya ya. Tentu saja ini menimbulkan persoalan etika dan juga kepercayaan di ruang publik. Kemudian juga ini menggunakan kacamata pintar ini bisa membuat pengguna mudah terdistraksi pendengar, karena nantinya ketika Anda berjalan, ketika Anda sedang beraktivitas gitu ya, dan otomatis menggunakan kacamata pintar ini, segala notifikasi yang biasanya muncul di ponsel, entah itu notifikasi apa aplikasi chat begitu ya, atau mungkin notifikasi pembayaran utang gitu ya, dan juga mungkin navigasi ini bisa muncul langsung di depan mata Anda. Jadi rasa-rasanya ketika bekerja terus melihat notifikasi yang muncul pasti nanti akan terdistract begitu, dan tentu saja ini mengurangi fokus ketika Anda beraktivitas, berjalan ataupun juga mengendarai kendaraan dan juga bekerja, sehingga bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian yang berikutnya adalah kacamata ini tentu saja karena dia kacamata pintar, ini basisnya adalah pakai listrik ya, jadi ada daya tahan baterai yang masih terbatas pendengar. Karena ukurannya yang kecil, kapasitas baterai smart glasses ini belum bisa besar ponsel, jadi penggunaan fiturnya, kamera lah, AI atau mungkin juga streaming audio yang dilakukan secara terus menerus, ini bisa membuat baterai cepat habis dan tentu saja harganya relatif mahal gitu. Kacamata yang biasa saja sudah mahal ya framenya, kalau ini juga lebih mahal lagi karena dibanderol dengan harga jutaan hingga belasan juta rupiah supaya bisa menikmati fiturnya. Jadi ini belum bisa terjangkau oleh semua kalangan. Dan yang mungkin kekurangan lainnya adalah belum semua fitur ini bisa benar-benar Anda butuhkan ya pendengar ya. Karena sejumlah pengamat menilai kalau smart glasses ini masih mencari fungsi utama yang benar-benar relevan bagi pengguna sehari-hari. Jadi memang banyak fitur yang sebenarnya sudah bisa dilakukan melalui smartphone, jadi manfaat tambahannya belum selalu sebanding ya dengan harga yang dibanderol begitu. Kalau ponsel sudah bisa, kenapa harus ada kacamata pintar gitu pendengar. Sejumlah pengamat berpendapat demikian.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Dan pendengar, kita telah tiba di penghujung kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini. Baru saja tadi kita bahas bersama ya, apa itu kacamata pintar yang ternyata memang kita harus waspada begitu terhadap hal-hal yang mencurigakan. Meski demikian juga mencoba untuk memahami teknologi digital tentu saja bisa membantu kita untuk mengenal potensi, manfaat, dan cara pemakaian yang lebih bijak. Dan saatnya Alif akhiri untuk Bogor pagi ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Setelah ini akan ada Bogor siang ini yang akan dipandu oleh rekan saya, ada Teh Marisa. Pendengar ya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini. Saatnya Anda mendengar

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marisa.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Marisa bertugas di rangkaian Bogor siang ini untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Semoga hari yang menyenangkan untuk Anda dan selamat beraktivitas, semangat terus, salam sehat, dan tentunya akan kami temani dengan rangkaian program hingga pukul 15 nanti. Ada musik-musik terbaik dan juga ada informasi yang teraktual yang kami siapkan ke ruang dengar Anda. Dan kita akan awali nanti dengan program Jaksa Menyapa, akan membahas mengenai restoratif justice ya bersama Kejaksaan Negeri Depok, dan semoga memang apa yang disampaikan membuka wawasan Anda ya, dan lebih memahami mengenai penjelasan hukum terutama restoratif justice. Kemudian akan dilanjutkan juga pukul 11 nanti ada informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, lanjut juga dengan sajian lagu-lagu pop Sunda yang akan menemani istirahat makan siang Anda ya, pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilanjut juga dengan Warta Asta Cita yang akan merangkum berbagai kabar yang ada di wilayah Bogor, Depok, ataupun Jonggol ya, yang dihimpun oleh rekan-rekan reporter kami. Dan untuk para penikmat musik dangdut, jangan lewatkan juga untuk Pro Dangdut, hadir pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu dia rangkaian acara yang dapat Anda simak, pendengar ya, dan selamat bergabung bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Nanti ada beberapa lagu sebelum kita masuk untuk program Jaksa Menyapa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
3: Inilah Jaksa Menyapa.
4: Program Jaksa Menyapa yang akan menyampaikan edukasi seputar masalah hukum. Pendengar, hadir kembali untuk edisi kali ini dan bersama Kejaksaan Negeri Kota Depok ya. Kita sapa narasumber kita, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum untuk bapak-bapak nih dari Kejaksaan Negeri Kota Depok. Ada Bapak Richard Christopher Manurung SH/MH, Kasupsi Intelijen 1, selamat datang Pak.
5: Terima kasih Mbak.
4: Oke, kemudian juga ada Bapak AB Ramadan SH, Jaksa Fungsional Intelijen. Selamat datang juga Bapak.
6: Terima kasih, semoga sehat selalu.
4: Oke, tentunya sudah beberapa kali ya Pak ya.
5: Betul.
4: Hadir ke Pro 1 RRI Bogor. Dan kita akan membahas tentang restoratif justice gitu ya. Dan untuk Anda pendengar nanti boleh bergabung di 081-5x4200 untuk WhatsApp kami. Telepon juga kami buka di 0251-831-2450 atau juga di live chat RRI Digital. Tentunya program Jaksa Menyapa ini menghadirkan informasi hukum yang aktual bermanfaat bagi masyarakat, di mana berkaitan dengan restoratif justice gitu ya. Juga ini kan menjadi sebuah praktik penegakan hukum pidana, istilah yang semakin sering kita dengar gitu ya, restoratif justice. Mungkin sering dengar tapi masih belum tahu gitu apa sih implementasi dari restoratif justice ini. Nah tentunya ini yang akan kita bahas bersama kedua narasumber kita. Dan mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya ya Bapak-Bapak ya.
5: Boleh.
4: Oke. Nah bisa dijelaskan ke para pendengar RRI yang masih belum tahu banyak tentang hukum gitu ya. Walaupun mungkin sering dengar di radio, di media sosial, di TV juga kata restoratif justice. Nah boleh dijelaskan apa itu sebetulnya?
5: Ya. Jadi restoratif justice itu mungkin bahasa Inggrisnya Bu ya.
4: Mm-hmm.
5: Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah ya bahasa Indonesianya keadilan restoratif gitu. Itu juga diksi yang digunakan di undang-undang. Jadi sekarang ini di KUHAP yang baru, undang-undang nomor 20 tahun 2025 itu dikenal dengan istilah mekanisme keadilan restoratif. Nah sebelum saya mengartikan sebagaimana yang ditulis dalam undang-undang, untuk lebih memudahkan mungkin bisa diartikan dari kedua kata itu sendiri, keadilan restoratif. Restoratif ini kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, restoratif itu sendiri artinya memulihkan gitu atau mengembalikan keadaan restoratif. Ya, keadilan ya untuk mencapai keadilan itu sendiri gitu ya. Keadilan yang ditempuh dengan cara mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, kalau bahasa undang-undang itu keadilan restoratif itu adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, kemudian keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, ataupun dalam hal yang sudah berstatus terdakwa, begitu juga keluarganya, atau pihak lain yang berkaitan untuk yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Jadi simpelnya keadilan restoratif itu adalah mekanisme yang melibatkan antara korban dengan pelaku kejahatan, begitu juga keluarganya, untuk sama-sama berdiskusi atau mencari kesepakatan supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada antara keduanya tanpa melalui proses peradilan, tanpa melalui proses persidangan. Nah, seperti itu. Jadi ujungnya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula lagi, seperti itu.
4: Boleh digambarkan contoh kasusnya aja, Pak.
5: Contoh kasus biar lebih mudah ya. Yeah. Contoh kasus misalkan A gitu ya, A melakukan pencurian. Melakukan pencurian sepeda motor di rumah B misalkan. Si A ini kemudian dia sudah tertangkap, kemudian dia mengakui kesalahannya, seperti itu. Kemudian dia mau mengembalikan kerugian, atau mungkin jangan sepeda motor lah. Biasanya yang sering terjadi itu kasus-kasusnya seperti misalkan dia mencuri handphone zaman COVID nih, Mbak, ya, zaman COVID dia mencuri handphone untuk anaknya bisa sekolah online gitu.
4: Okay.
5: Nah, jadi si A misalkan lah, si A mencuri handphone untuk bisa anaknya sekolah online ke handphone milik si B, kemudian sudah tertangkap, dia mengakui kesalahannya, kemudian dia menyesal. Nah, tapi si korban juga harus diperhatikan, apakah pelaku ini bisa mengembalikan kerugiannya misalkan. Nah, korban nanti dihadapkan dengan pelaku gitu kan, dirundingkan pemulihan apa yang dibutuhkan oleh korban dalam hal ini, misalkan ganti kerugian baik itu dalam bentuk materi misalkan. Nah, kalau misalkan handphonenya masih ada, handphonenya dikembalikan. Nah, artinya harus ada kesepakatan, intinya harus ada kesepakatan antara pelaku dengan korban, korban juga memaafkan. Nah, barulah di situ bisa dijalankan mekanisme keadilan restoratif gitu.
4: Oke, baik, jadi mungkin untuk pendengar sudah bisa membayangkan juga seperti apa gitu ya restoratif justice. Nah, ternyata untuk restoratif justice ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, ya, apa dasar hukum dan bagaimana bunyi ketentuannya, Pak?
5: Ya, jadi sejak ada KUHAP yang baru ini, bahwa keadilan restoratif ini tadinya terpencar, Bu, terpencar di antara beberapa ketentuan. Jadi restoratif justice ini kan bisa terlaksana di tingkat penyidikan, maupun tingkat penuntutan, maupun nanti di persidangan. Nah, sebelumnya ini masing-masing institusi punya aturan sendiri. Contoh di teman-teman kepolisian, mereka punya peraturan Kapolri. Kami di Kejaksaan punya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Begitu juga teman-teman di pengadilan. Nah, dari adanya KUHAP yang baru atau Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini, itu sudah di bahasa hukumnya dikodifikasikan, Bu, disatukan menjadi satu aturan. Jadi untuk saat ini mekanisme keadilan restoratif itu dasar hukumnya sudah ada di Undang-Undang 20 tahun 2025. Itu sudah lengkap, dari tahap penyidikan sudah diatur tata caranya, kemudian tahap penuntutan sudah diatur, sampai ke tahap persidangan pun sudah diatur bagaimana tata caranya, seperti itu.
4: Oke, baik. Pak Abe, mengapa pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif ini dianggap penting dan mulai banyak diterapkan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia?
6: Karena ya, seperti ini kan emang dibutuhkan oleh masyarakat, Bu, ya. Nggak semua perkara itu harus sampai ke pengadilan. Karena untuk menghemat biaya juga, terus dari pihak korban kadang-kadang kan juga tidak mau kemana ke pengadilan langsung, cukup di sini aja, apalagi korban sudah memaafkan. Oleh sebab itu kan lebih baik ya, damai itu lebih indah gitu. Termasuk dalam undang-undang ini kan mencakup gimana caranya haknya si korban juga dipenuhi, si pelaku juga tidak akan mengulangi lagi, dan juga ancamannya juga nggak semua perkara itu bisa seperti ini. Ada juga pasal-pasal yang tidak bisa, ya, kayak pembunuhan berencana atau itu ya nggak bisa lah. Tapi ya kalau memang kayak tadi Pak Richard bilang, handphone mencuri dari taksiran harganya juga kan melihat juga tuh, terus dari korbannya juga,
4: dan handphone, alasan,
6: alasan juga umpama pada saat di dalam, apalagi ekonomi sekarang sulit ya, mencari pekerjaan, mencari sesuap nasi atau apa. Nah, oleh sebab itu kalau dari pemaaf, dari si korban sudah memaafkan, ya apa lebih baik ya seperti ini, saling apa, yang pasti jangan pelaku ini sudah berulang kali masuk ke dalam itunya pidana. Mungkin malu, udah berapa kali dia masuk penjara, itu tidak bisa.
4: Background dari pelakunya juga dilihat.
5: Betul. Jadi pelaku ini tidak boleh sudah residif. Sudah pernah, dia ketika dia sudah pernah masuk penjara, sudah pernah menjalani hukuman, dia sudah pasti tidak bisa lolos syarat untuk bisa kita ajukan restoratif justice. Okay. Jadi mungkin melengkapi Pak Abe ya, boleh Bu ya. Jadi pendekatan dari KUHAP yang baru ini adalah penegakan hukum yang sifatnya lebih kepada restoratif tadi itu sendiri, lebih kepada pemulihan keadaan dan juga kepada pencegahan. Nah mungkin dulu yang hidup di masyarakat mungkin kita sering dengar nenek pencuri kokoa dihukum gimana gitu kan. Nah itulah alasan dibalik adanya mekanisme restoratif justice ini atau keadilan restoratif. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian atau perkara-perkara yang mungkin serupa seperti itu. Ketika seorang melakukan kejahatan, tidak menafikan bahwa perbuatannya salah. Perbuatannya tetap salah, namun ada faktor-faktor lain yang bisa dijalankan melalui mekanisme hukum, karena keadilan restoratif ini tetap mekanisme hukum pada akhirnya, yaitu perdamaian di antara keduanya. Dan itu syaratnya sangat banyak, dan ada juga perkara-perkara yang dikecualikan, dan untuk kita di kejaksaan, kita pun harus berjenjang. Kita tidak bisa memutuskan di level jaksa penuntut umumnya saja. Kita harus kepada pimpinan di level kejaksaan negeri, kemudian kita expose kepada pimpinan di kejaksaan tinggi, bahkan di wilayah-wilayah lain ada yang harus expose ke kejaksaan agung, seperti itu.
4: Okay. Jadi soal mekanisme keadilan restoratif ini Pak, hal yang paling mendasar antara penyelesaian perkara secara konvensional melalui proses pidana biasa dengan penyelesaian dengan keadilan restoratif?
5: Hal yang paling mendasar ya, dia pelaku ini ya hanya selesai ketika perkaranya selesai ketika sudah tercapai kesepakatan itu tadi. Kuncinya daripada keadilan restoratif ini adalah harus ada sepakat di antara keduanya. Nah itulah yang menjadi dinamika kami sebagai aparat juga. Korban ini harus tetap diperhatikan. Bukan hanya keadaan restoratif itu kita melihat pada tersangkanya pelakunya tidak berniat yang pengen ini banget, melakukan tindak pidana banget seperti itu. Nah, tapi tidak bisa begitu juga. Kita harus lihat juga dari sisi korban. Kalau korban merasa tidak dikembalikan kerugiannya ataupun syarat-syarat yang tadi saya sampaikan dari korban, misalkan pengembalian barang atau bayar ganti rugi, itu tidak bisa disanggupi oleh tersangka dan tidak ada kesepakatan yang ketemu di antara keduanya, ya mekanisme keadilan restoratif ya tidak bisa dilanjutkan seperti itu.
6: Itu setiap kami bertanyakan seperti itu juga Bu, karena yang pertama itu korban. Nah, korban itu yang pertama, baru pelaku yang kita tanyakan. Dari korban itu tidak memaafkan, ya sudah, tidak bisa. Karena apa? Setiap tahap pasti yang ditanyakan itu, apakah korban mau memaafkan terdakwa atau pelaku atau tersangka. Kalau memang sudah memaafkan dan tidak pengen melanjutkan, haknya beliau. Oleh sebab itu ya berhenti di situ.
4: Jadi pihak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses restoratif justice ini biasanya selain korban dan pelaku, biasanya apakah ada saksi atau misalnya tadi kalau misalnya si pelaku dari kalangan ekonomi bawah, dia kan harus mendapat pendampingan hukum juga dari negara, apakah itu memang mendapat juga Pak?
5: Ya, jadi kalau untuk di tahap penuntutan ya khususnya karena kami di kejaksaan ini tahap penuntutan, jadi sudah pasti ada keluarga dulu. Keluarga korban, keluarga tersangka atau pelaku, kemudian ada perangkat ini setempat, misalkan RT, nah itu harus dihadirkan, RT setempat, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian teman-teman penyidik juga kita hadirkan untuk sama-sama melaksanakan musyawarah. Kemudian ya kalau misalkan ada bantuan hukum atau pendamping hukumnya, ya bisa juga hadir tetap dari si tersangkanya seperti itu. Jadi intinya adalah ketika misalkan keadilan restoratif ini disetujui, kesepakatannya ketemu antara pelaku dengan korban, kita tidak bisa serta-merta melepas pelaku ini di masyarakat. Kita harus bisa memastikan, menganalisa bahwa ketika dia kembali ke masyarakat, dia tidak akan melakukan perbuatan yang serupa lagi. Oleh karena itulah diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan RT setempat, supaya kita bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut untuk bisa memastikan yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan keadaan yang baik. Seperti itu.
4: Jadi tidak serta-merta ketika misalnya sudah ada kesepakatan, selesai saja sampai situ.
6: Tidak selesai di situ. Ada tokoh agama, RT RW yang dari kedua belah pihak kemungkinan diundang juga ya untuk mengawasi juga beliau. Betul. Ini menegur ataupun yang lainnya. Betul. Kalau dia melakukan lagi itu aja.
4: Biasanya ada kurun waktu untuk apa namanya melihat bagaimana si pelaku ini kembali ke masyarakat?
5: Iya, itu kita di KUHAP kita juga diberikan waktu untuk bisa memastikan dan melakukan mengontrol juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat setempat dan RT setempat untuk bisa memantau terus pelaku ini kembali baik atau tidak gitu. Nah itu nanti mekanismenya itu ada di petunjuk dari pimpinan juga seperti itu, Pak.
6: Juga ada tertulis juga ya Pak Richard ya, tertulis dan ada dokumen untuk memastikan jika terdak pelaku ini mengulangi lagi, ini loh buktinya kamu sudah pernah
5: ada berita acaranya
6: ya,
5: juga.
6: Jadi emang dari foto, dari hitam putih atau apa itu ada tertuang dokumen-dokumennya. Terima kasih.
4: Mungkin kalau pertama masih bisa restoratif, tapi kalau sudah ditemukan ada 2-3 kali itu akan beda prosesnya ya.
5: Betul.
6: Apalagi dia udah mencuri itu sampai 20 kali itu ada rekam jejak istilahnya itu kemungkinan tidak bisa.
4: Tapi pernah ada kasus gak misalnya si pelaku memang baru pertama kali ketahuan, tapi ternyata begitu ditelusuri dia sudah melakukan misalnya tadi untuk kasus pencurian, ternyata dia sudah melakukan sampai berkali-kali, bahkan puluhan kali. Kemudian akhirnya korban yang mengaku pun ada puluhan orang. Itu pernah terjadi juga tidak?
5: Sejauh ini kalau di lingkungan Kejaksaan Negeri Depok belum. Karena kami pun ketika mengajukan mekanisme keadilan restoratif, kami juga harus menganalisa dulu Bu, sebelum kami ajukan kepada pimpinan. Kami harus menganalisa pertama dia baru melakukan ini pertama kali, kemudian backgroundnya apa, kenapa dia melakukan perbuatan ini gitu. Nah, termasuk juga apakah korban mau memaafkan atau tidak itu tadi. Ketika itu sudah masuk dalam analisa kita, bisa diajukan keadilan restoratif, kita ajukan kepada pimpinan. Tapi kalau tidak bisa dan ada syarat-syarat ini sudah tidak terpenuhi, ya kita akan tetap proses ke pengadilan. Kita sidangkan di pengadilan seperti itu.
4: Oke, baik. Terus tadi juga ada hak pemulihan gitu ya. Ada bentuk-bentuk pemulihan seperti pengembalian barang untuk korban gitu, ganti rugi sampai penggantian biaya perawatan medis atau psikologis misalnya.
5: Ya.
4: Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut Pak mengenai bentuk-bentuk pemulihan ini?
5: Nah, ini diatur di pasal 79 ya. Pasal 79 khususnya ayat 1 itu di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Jadi bahwa mekanisme keadilan restoratif ini dilakukan untuk memulihkan keadaan dengan cara yaitu permaafan dulu dari korban atau keluarganya, kemudian pengembalian barang yang diperoleh. Jadi kayak misalkan tadi mencuri handphone, handphonenya dikembalikan. Jadi handphonenya belum dikemana-manakan nih kan, misalkan tadi untuk anaknya sekolah online misalkan. Nah, handphonenya belum dikemana-manain, belum dijual lagi. Nah, itu bisa dikembalikan sama si pelaku. Nah, kemudian ketika misalkan ada permintaan biaya ganti rugi dari korban dan disanggupi juga oleh pelaku, nah itu juga diserahkan, disepakati di musyawarah itu. Jadi dalam mekanismenya itu kita pertemukan dulu semuanya Bu, kedua belah pihak supaya mereka saling bersepakat, kita hanya memandunya saja seperti itu.
6: Jadi duduk bareng ya.
5: Iya. Seperti itu.
4: Oke. Baik, untuk para pendengar silakan yang ingin bergabung di 0815x4200 WhatsApp kami, telepon juga 0251831450 atau juga di live chat RRI Digital. Kita jeda dulu Bapak-bapak ya untuk menyimak beberapa informasi berikut ini.
7: Wah, gila. Macetnya enggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
8: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya, jalannya licin habis hujan begini.
7: Udahlah, kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
8: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
7: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
9: Ren, awas Ren, ada orang menyeberang, Ren.
7: Aduh, kakiku, aduh, Pak, maaf ya, saya nggak sengaja, Pak.
8: Duh, kan, jadi nabrak gerobak pedagang, jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
7: pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
8: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Len.
7: Iya, iya. Paham deh. Maaf ya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih di program Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kota Depok. Pendengar, untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 dan kita masih bersama Bapak Richard Christopher Manurung SHMH, Kasubsi 1 Intelijen. Kemudian ada Bapak Abe Ramadan SH, Jaksa Fungsional Intelijen ya. Dan kita masih membahas soal restoratif justice atau keadilan restoratif ya. Untuk proses ini Pak, sebetulnya siapa sih yang memang mengajukan? Apakah dari pelaku, apakah dari korban, atau ini memang inisiatif dari kejaksaan setempat gitu yang memang mengupayakan agar kedua belah pihak bisa mencapai sepakat untuk damai?
5: Ya, jadi untuk keadilan restoratif atau restoratif justice ini bisa diajukan oleh pelaku tindak pidananya atau mungkin sudah berstatus tersangka atau keluarganya, dan atau korban tindak pidana atau keluarganya bisa juga. Nah, itu diatur di pasal 81 ayat 1 KUHAP. Nah, kemudian tapi di samping diajukan oleh pihak yang tadi, disebutkan juga bahwa mekanisme keadilan restoratif bisa dilakukan melalui penawaran dari penyidik, kemudian penuntut umum atau hakim kepada korban, pelaku tindak pidana, tersangka atau terdakwa. Nah, kemudian dijelaskan lagi di ayat 2 ditegaskan lagi bahwa mekanisme keadilan restoratif yang dimaksud tadi harus dilakukan tanpa tekanan, tanpa paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Jadi bisa, yang mengajukan bisa siapa saja. Gitu.
4: Kalau dari aparat penegak hukum apakah bisa juga?
5: Bisa. Itu yang di pasal 81 ayat 1 huruf A tadi. Huruf B maksud saya. Jadi bisa diajukan oleh penyelidik, bisa penyidik, bisa penuntut umum, maupun hakim. Bisa menawarkan mereka mau menyelesaikan perkara dengan mekanisme keadilan restoratif atau tidak.
4: Prosesnya tetap sama ya kalau dari penegak hukum?
5: Sama, prosesnya sama.
4: Oke. Nah, jika memang akhirnya ada kesepakatan pemberian maaf dari korban, apakah ini memang menjadi syarat mutlak agar suatu perkara bisa selesai melalui jalur restoratif hukum? Pak Abi?
6: Ya, dalam kategorinya kan pasal 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah ya Pak Richard, ya, atau kerugian 2 juta setengah itu, kalau sudah dikembalikan ya memang syaratnya seperti itu Mbak. Dari pihak korban juga ditanya apakah cukup kerugian itu sekeinginan korban gitu, ya kalau dari korban segini, kalau pelakunya sanggup lagi, ya kita jari di tengah-tengah kedua belah pihak saling menyanggupi, ternyata deal bahwa korban menerima, akhirnya terjadilah RJ tersebut.
4: Okay. Jadi setelah pemberian maaf tadi ya, mungkin untuk si pelaku tetap tidak serta-merta setelah dicapai kesepakatan maaf atau sepakat untuk tidak melanjutkan kasusnya berakhir di situ, tapi memang dipantau juga gitu ya. Jadi masih ada.
6: Ya, dan tahu bahwa setiap dia masuk apa pulang ke rumah itu bahwa dia ada terbebani bahwa tidak akan mengulangi lagi dan kembali seperti dahulu lagi.
4: Oke. Dan pada saat restoratif ini diterapkan ya, pada tahap mana saja dalam proses penanganan perkara, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, boleh dijelaskan juga Pak?
5: Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya singgung juga bahwa proses RJ atau restoratif justice ini bisa dilakukan, dilaksanakan di setiap tahapnya, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, hingga ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan perkaranya, seperti itu. Namun kita harus melihat lagi syarat-syarat perkara apa saja sih yang bisa diajukan atau diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif ini. Nah, itu diatur nih di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, yaitu terhadap tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, kategori 3 itu kita merujuk ke KUHAP, di KUHP. Maksud saya, di KUHP itu di pasal 79 ayat 1, pidana kategori 3 itu adalah 50 juta. Berarti maksud dari pasal ini yaitu adalah tindak pidana yang ancaman pidananya, pidana dendanya paling banyak adalah 50 juta. Atau kejahatan yang pidana diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu syarat pertama. Kemudian tindak pidana yang dilakukan itu baru pertama kali dilakukan. Nah, ini dari tadi kita sempat singgung juga. Nah, kemudian syarat selanjutnya yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Kealpaan ini apa bahasa mudahnya ya? Kealpaan tidak disengaja lah ya, tidak disengaja.
4: Hilaf
5: ya, seperti itu. Jadi kita harus perhatikan dulu syarat-syarat seperti itu untuk bisa mengajukan mekanisme keadilan restoratif, baik di semua tingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Nah, ketika sudah ada syarat perkara apa saja yang bisa di restoratif justice kan, di pasal selanjutnya, di pasal 82, ada pengecualiannya juga. Pengecualian terhadap perkara-perkara apa saja sih yang tidak bisa diajukan mekanisme keadilan restoratif ini. Nah, itu ada di pasal 82. Ada dari huruf A sampai dengan huruf I. Ini. Jadi ada tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan. Selanjutnya, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, dan atau tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Abe juga sudah singgung, tidak semua perkara bisa diajukan RJ seperti itu.
4: Apalagi tadi ya, untuk kekerasan seksual kayak itu kan membawa dampak panjang untuk korban ya.
5: Betul.
4: Rasanya untuk memaafkan tuh sangat-sangat sulit.
5: Betul. Gitu. Apalagi kalau kekerasan seksual pasti ada luka psikis yang kena di situ. Betul. Itulah yang sulit untuk diobati seperti itu.
4: Kalau untuk terorisme, apa nih yang akhirnya memang tidak bisa untuk RJ, Pak? Apa karena dampak yang besar juga tentunya ya, bisa jadi korban banyak berjatuhan.
5: Ya, kalau terorisme ini istilahnya adalah tindak pidana transnational crime, transnational organized crime, tindak pidana yang sudah sangat berbahaya kalau terorisme ini, karena
4: ancam negara ya.
5: Betul, karena terorisme ini bukan hanya dia berkaitan dengan tindakan
4: misalkan radikalisme.
5: Iya, bukan hanya tindakan pengeboman misalkan, tapi radikalismenya itu yang harus dipastikan ya,
4: paham-paham yang mereka bawa itu.
5: Betul ya? Itu yang harus dipastikan tidak menyebar. Itulah salah satu alasan mungkin kenapa tidak bisa di RJ kan.
4: Baik, dan kabarnya ini ada sorotan juga mengenai peran hakim dalam proses penetapan kesepakatan restoratif justice. Boleh dijelaskan Pak bagaimana posisi hakim dalam mekanisme ini?
5: Ya, jadi untuk hakim itu nanti sebagai aparat penegak hukum juga yang bisa mengajukan atau menawarkan penyelesaian secara restoratif justice, penyelesaian secara RJ ketika perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan seperti itu. Jadi di pengadilan nanti hakim akan menawarkan gitu Pak Abe ya.
6: Ditanyakan pertama kali ya korban dulu, dan korban itu tidak langsung diperiksa dulu ya Pak Richard ya, karena dipanggil dulu ke depan Ibu, terus ditanyakan apakah keberatan atau tidak dilakukan se-RJ ya, di persidangan itu sebelum dijadikan saksi. Ternyata kalau memang korban kayak kemarin kami itu kayak penganiayaan, ditanya apakah keberatan atau tidak dilakukan RJ. Kalau memang si korban bilang keberatan dan untuk efek jera ya tidak bisa. Korban menginginkan lanjut, ya lanjut. Tapi kalau sudah memaafkan, sudah diganti rugi, ya dia mau menerima itu, ya mungkin terjadinya RJ.
5: Ya. Cuma itu detailnya ranahnya di pengadilan. Di pengadilan dan di aparat penegak hukum dalam hal ini hakim.
6: Sebelum gitu. Diperiksa jadi saksi ya.
5: Ya. Kalau kami menyelesaikan mekanisme RJ ini ketika tahap penuntutan di kejaksaan seperti itu.
6: Jadi masing-masing tingkat ada.
4: Jadi intinya dari RJ ini adalah kesepakatan ya antar kedua belah pihak gitu.
5: Betul.
4: Ya. Namun apakah ada jaminan bahwa proses kesepakatan RJ ini bisa berjalan tanpa adanya paksaan atau tekanan terhadap korban maupun pelaku?
5: Ya, nah disitulah kenapa pada saat dihadirkan, misalkan di kejaksaan dihadirkan ke kantor kejaksaan itu diundang pihak-pihak tadi tuh, pihak-pihak terkait. Jadi kita tidak hanya memanggil pihak korban dan keluarganya, tapi kita juga memanggil pihak tersangka dan keluarganya. Begitu juga RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyidik juga kita hadirkan. Jadi setelah kita hadirkan musyawarah, kemudian ada kesepakatan, kita pun ekspos kepada pimpinan. Jadi tidak selesai di Kejaksaan Negeri kalau kami ini. Berjenjang lagi ke Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat. Nah, jadi itulah yang harus bisa dipastikan bahwa tidak ada ancaman, tidak ada paksaan dalam mekanisme keadilan restoratif ini. Lagi pula untuk menghindari itu sebenarnya bisa dilihat dari korbannya. Kalau korbannya tidak rela, tidak dengan sukarela untuk memaafkan dan si ganti rugi dari si pelaku ini diterima, ya itu sudah pasti ya tidak akan bisa berjalan. Seperti itu.
4: Dan bagaimana Kejaksaan Negeri Kota Depok sendiri memastikan agar mekanisme ini bisa benar-benar mengedepankan pemulihan, bukan sekedar formalitas saja nih Pak, untuk menghentikan suatu perkara?
5: Iya. Nah, itulah tugas daripada jaksa sebenarnya, tugas dari jaksa penuntut umum. Perintah dari pimpinan kami, pesan dari pimpinan kami adalah keadilan itu tidak ada dalam buku, tapi ada di dalam hati nurani kita. Nah, jadi kita harus bisa menganalisa perkaranya ini seperti apa tingkat perkaranya, syarat-syaratnya terpenuhi apa tidak, apa alasan pelaku melakukan perbuatannya, apa dampak kepada korban, separah apa dampak kepada korban, bagaimana itikad baik dari tersangka. Kita harus bisa menilai, jangan sampai

0: ada perbedaan usia nggak sih Pak? Misalnya gitu ya, contoh kasus pencurian barang dilakukan oleh anak di bawah umur, korbannya usia dewasa. Nah tentu kan ini ada perbedaan usia pemikiran gitu ya. Bagaimana jika memang RJ dilakukan dengan kondisi seperti ini?
1: Nah kalau pelaku adalah anak, ini berarti kita beralih bukan hanya di KUHAP nih Bu. Kita beralih kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mungkin yang lebih dikenal diksinya atau istilahnya itu adalah diversi. Diversi ya sama mencoba mendamaikan antara pelaku dengan korban. Sama diversi juga diupayakan di setiap tahap, baik di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Nah ketika anak berhadapan dengan hukum, istilah dalam undang-undang seperti itu ya, anak berhadapan dengan hukum, itu sudah pasti dia harus mendapatkan pendampingan. Pertama dari walinya, orang tuanya, kemudian ada juga pekerja sosial dari dinas sosial, nah seperti itu. Jadi untuk bisa memastikan bahwa hak dia sebagai anak, sebagai calon penerus generasi bangsa tetap terpenuhi, namun dia juga harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, seperti itu.
2: Dan mengerti bahwa perbuatan itu salah dan tidak mengulangi lagi, karena apa? Anak ini akan tumbuh dewasa, dan dia pas pada saat dewasa dia mengerti hukum itu akan, kalau dia melakukan lagi tidak hukuman sebagai anak tapi dewasa, itu membahayakan diri dia dan tidak akan mengulangi lagi.
0: Dan terakhir nih Bapak-Bapak, mungkin dari Pak Abe dulu gitu ya, apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya bagi korban maupun pelaku tindak pidana soal manfaat dan penyelesaian perkara melalui restoratif justice, dan juga apa harapan dari Kejaksaan Negeri Kota Depok dalam penerapan RJ ini ke depannya khususnya di wilayah hukum Kota Depok? Silakan Pak Abe.
2: Ya untuk masyarakat, ya kalau memang ada kejadian-kejadian di luar kayak pencurian-pencurian, ya jangan main hakim dulu. Itu yang membahayakan, karena apa? Semua ada proses hukum. Jadi walaupun ujung-ujungnya kita belum tahu masalah, tiba-tiba ikut, akhirnya jadi tersangka juga ada seperti itu. Kayak contohnya, kalau memang ada pencurian, belum tentu itu pencurinya. Ditanya dulu apakah ada yang teriak itu, supaya menghilangkan bahwa dia pelakunya sebenarnya yang teriak. Tapi masyarakat itu tidak mengerti itu bahwa korban juga, makanya diudak, ternyata dipukulin atau apa, ternyata dia bukan pelakunya.
0: Khawatirnya salah tangkap fitnah.
2: Kalau tentang RJ itu kan, kalau memang pelakunya ada, si korbannya ada, dipertemukan, itu bisa terjadi. Itu sih yang saya saran, jangan main hakim ini karena semua ada proses hukum.
0: Baik. Pak Richard?
1: Ya, mungkin dari kami sebenarnya punya jargon Bu, punya jargon dalam setiap program kami, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Kita kenal dulu hukum di negara kita seperti apa, supaya kita bisa menjauhi hukuman ketika salah melakukan perbuatan. Karena pada asasnya negara kita adalah negara hukum, sehingga tidak ada alasan pemaaf bagi siapapun yang melakukan tindak pidana dengan alasan tidak tahu akan hukum. Ketika hukum itu sudah diundangkan, ketika undang-undang itu sudah berlaku, setiap masyarakat, setiap orang yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia itu harus mengetahui dan harus patuh terhadap hukumnya. Nah inilah cara kita untuk bisa mengedukasi, mensosialisasikan bahwa dalam penegakan hukum itu tidak hanya secara represif, tidak hanya penjara, tidak hanya melulu denda, tapi ada yang namanya preventif. Salah satunya adalah program Jaksa Menyapa ini. Harapan kami Kejaksaan Negeri Depok, dengan adanya program Jaksa Menyapa, kemudian kami juga punya program Jaksa Masuk Sekolah, itu kita bisa setidak-tidaknya meredam dan meminimalisir tingkat kejahatan di Kota Depok atau mungkin di sekitarnya, karena Depok, Bogor, Kabupaten Bogor itu sangat berbatasan, bahkan dengan Jakarta Selatan pun berbatasan gitu. Jadi ketika pelaku melakukan masih di wilayah Depok, kemudian dia lari, pas ditangkap sudah masuk Jakarta Selatan, itu kan kita masih dalam lingkup berbatasan wilayah. Jadi harapan kami semoga dengan program ini kita bisa semakin mensosialisasikan, mengedukasikan masyarakat tentang hukum, dan juga bisa khususnya dalam hal ini mengedukasikan terkait restoratif justice, bahwa pada intinya hukum yang berlaku saat ini adalah pendekatannya lebih kepada restoratif.

0: lebih kepada pencegahan, lebih kepada pemulihan keadaan. Namun tidak menafikan atau tidak meniadakan penegakan hukum yang tetap tegas terhadap perkara-perkara atau kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa. Demikian, Mbak.
1: Baik. Terima kasih tentunya untuk Bapak Richard Christopher Manurung dan Bapak Abe Ramadan dari Kejaksaan Negeri Depok yang sudah berbagi informasi, edukasinya juga untuk para pendengar Pro 1 RRI Bogor. Dan tentunya untuk yang mendengarkan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan gitu ya, menjadi ilmu baru untuk semuanya. Dan sampai jumpa pada dialog interaktif Jaksa Menyapa berikutnya dengan topik-topik lainnya. Tentunya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Kita akan update berbagai informasi olahraga teraktual dari dalam maupun dari mancanegara.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RI petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Michel. Bagus. Michel.

0: berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 30.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet tim nasional voli putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhyiddin Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabur Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Buskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhyiddin Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farizal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target.
4: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

masih ingat dengan penyanyi Reza Artamevia? Untuk generasi 90-an dan juga 2000-an awal tentunya sangat menyukai ya penampilan dari Reza Artamevia yang punya suara khas. Dan dia adalah salah satu diva musik pop Indonesia yang suaranya gak bisa ditiru gitu ya. Kayaknya the one and only Reza Artamevia gitu ya. Nah, baru-baru ini Reza baru saja menggelar intimate konsernya di hari Sabtu 1 Agustus 2026 di Casablanca Hall, pendengar, di Jakarta. Dan banyak fans dari Reza Artamevia ini yang sudah tidak sabar melepas rindu pada suara khasnya. Tampil memukau, ada hal menarik di acara tersebut, di mana Reza mengajak serta kedua putrinya yaitu Alia dan juga Zahwa ya. Jadi bernyanyi bersama, siapa sangka ternyata suara merdu dari Alia dan juga Zahwa ini bisa menandingi sang diva. Ternyata memang DNA itu gak bohong ya. Suara Alia dan Zahwa bisa menyamai suara dari sang ibu gitu. Jadi mereka ini menggunakan busana yang senada. Konser intimate Reza Artamevia ini tidak jauh dengan konsep rockstar. Dan yang menarik bukan hanya itu, karena tetap ada sentuhan elegan dan tradisionalnya, pendengar ya. Nah, punya persona yang berbeda, Alia yang manis berpose dengan sang kakak, Zahwa yang anggun. Dan keduanya menemani sang ibu di atas panggung ya, menghadirkan penampilan yang spektakuler, menyanyikan lagu Aku Wanita. Ternyata suara Alia dan Zahwa ini terdengar sangat berpadu ya, sangat harmoni dengan sang ibu. Chemistry dan kekompakan mereka bertiga betul-betul membuat larut fans di acara tersebut. Ya, memang keduanya terlahir dari sang ibu yang merupakan seorang diva penyanyi ternama Indonesia ya. Alia dan juga Zahwa ternyata juga punya suara semerdu Reza Artamevia. Oke, kita akan memutarkan ya lagu dari Reza Artamevia yang semoga ini menjadi salah satu lagu favorit Anda juga. Cinta kan membawamu kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan, tapi yang tengah digandrung itu dan sepertinya mudah, walaupun tidak segampang itulah ya. Karena harus ada konsep, harus punya ide gitu ya, menjadi seorang konten kreator. Nah, kalau sekarang tuh orang rela dibayar untuk jadi seorang konten kreator atau misalnya game taster gitu ya. Tapi kalau dulu tuh ada pekerjaan yang jauh lebih nyeleneh. Ternyata pada abad pertengahan atau pertengahan abad ke-20, pendengar, ada seorang pria bernama Gilbert Lorraine, yang dipanggil Gil gitu ya. Jadi nama pendeknya adalah Gil. Gil ini bekerja sebagai penguji lipstik profesional. Seorang laki-laki tapi menjadi penguji lipstik profesional. Nah, tugasnya apa ya? Ternyata tugasnya adalah menerima cuman dari puluhan perempuan setiap hari.

Jadi jangan berpikir negatif gitu ya, karena ini adalah sebuah tugas yang bukan iseng atau cari sensasi gitu ya. Tapi semua itu dilakukan untuk menguji kualitas lipstick. Mulai dari seberapa awet warnanya, mudah luntur atau tidak, hingga apakah bekas lipstiknya menempel saat tadi ya, misalnya untuk aktivitas-aktivitas gitu ya. Menguji seberapa daya tahan dari si lipstick tersebut ya. Nah, pada masa itu perusahaan kosmetik belum memiliki teknologi laboratorium secanggih sekarang. Karena itu mereka mengandalkan pengujian langsung dalam situasi nyata agar produknya betul-betul terbukti tahan dipakai. Nah ya, gak kayak zaman sekarang gitu yang memang jauh lebih canggih. Zaman dulu tuh ya harus melalui cara seperti ini. Tentunya profesi tersebut terdengar aneh kalau di era sekarang, tapi di zaman dulu tuh menjadi sebuah profesi yang dibutuhkan gitu ya. Ya namun sebelum pengujian modern menjadi sebuah standar industri, maka pekerjaan unik seperti ini ternyata pernah menjadi bagian penting dalam pengembangan produk kecantikan.

Baik pendengar, saatnya untuk kita mendengarkan lagu religi sambil juga menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Nanti azan berkumandang pada pukul 12 lebih 3 menit.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya untuk kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda, pendengar. Dan ini sudah jam makan siang. Tentunya kami ucapkan selamat menikmati santap siang ya, baik untuk Anda yang memang membawa bekal sendiri atau yang lagi siap-siap mau hunting makan siang apa ya yang enak. Pokoknya sesuai dengan selera. Yang penting perut Anda kenyang, bisa lancar lagi beraktivitas. Dan tentunya kami temani dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda hingga pukul 13 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Orang Indonesia tuh kalau makan tanpa kerupuk kayaknya nggak afdol gitu ya. Ada yang kurang. Jadi pengennya tuh makan nasi, apalagi misalnya pakai sambal lalapan, pakai ikan asin. Kalau orang Sunda tuh makanan dengan lalapan juga wajib gitu ya. Tapi ada plus lainnya yaitu kerupuk, pendengar ya. Atau mungkin makanan dari daerah lain seperti nasi Padang kalau tanpa kerupuk juga kayaknya kurang nikmat gitu ya. Nah, biasanya kan orang memang memburu kerupuk ya untuk dimakan, selesai gitu ya, bungkusnya udah dibuang. Kebanyakan memang seperti itu. Tapi ada nih satu hobi yang dilakukan oleh seorang pria asal Bandung, pendengar, yang dia ini sudah mengkoleksi ratusan label kerupuk dan bahkan ini sudah dikumpulkan sejak tahun 1999. Buat apa ya kira-kira label kerupuk ini dikoleksi? Jadi kalau kebanyakan orang mungkin langsung membuang label kerupuk setelah kemasannya dibuka. Tapi bagi Julius Iskandar, label-label tersebut justru menjadi benda koleksi yang sangat bernilai. Pria asal Bandung ini sudah mengumpulkan sekitar 450 label kerupuk sejak duduk di kelas 3 SMP pada tahun 1999. Ada yang satu usia dengan Julius? Kalau saya belum nyampe tuh, di tahun 1999 belum SMP gitu ya, masih SD. Nah, ketertarikan Julius ini berawal dari desain grafis yang sederhana, bernuansa vintage dan juga khas kemasan Tempo dulu. Nah, kini koleksinya tidak hanya mencakup pada label kerupuk saja, tapi juga sudah menggabungkan dengan berbagai label makanan lawas yang dianggap menyimpan cerita tentang kuliner lokal. Dan kedepannya Julius berencana mengabdikan koleksinya dalam sebuah buku sekaligus menggelar pameran serta mengajak masyarakat yang memiliki label kerupuk untuk ikut berkontribusi. Siapa tuh yang mau gabung? Siapa tahu nantinya jadi museum sebagai arsip pecinta kerupuk. Berbagai macam kerupuk di mana-mana dikumpulin gitu ya, labelnya atau kemasannya. Ya tadi, dengan maksud untuk dikoleksi dan ternyata sekarang jadi sebuah benda yang sangat berharga.

Informasi dalam kilas berita Radio Republik Indonesia Bogor. Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis MBG mulai mempengaruhi pembahasan APBN 2027 di DPR RI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, memperkirakan anggaran MBG pada 2027 mendatang bisa menyusut ke kisaran 40 hingga 50 triliun rupiah jika dipisahkan penuh dari klaster pendidikan. Walau Mahkamah Konstitusi memberikan masa transisi hingga 2028, DPR mendorong agar pemisahan anggaran dapat langsung diterapkan pada APBN 2027. Charles juga mengingatkan pemerintah untuk memperketat evaluasi dan efisiensi agar tidak ada lagi pola belanja berlebihan maupun potensi markup dalam program MBG. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Yayasan Taman Belajar Nusantara dan menegaskan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus diprioritaskan untuk kualitas pembelajaran, sarana sekolah, dan kesejahteraan guru. Demikian kilas berita, perbarui terus informasi Anda di frekuensi kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: dasar nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar. Setiap orang membutuhkan waktu untuk beristirahat tidur malam ya. Memang disarankan sekitar 7 sampai dengan 8 jam gitu. Tapi walaupun ada juga ya yang bilang kalau yang penting memang terpenuhilah untuk tidurnya, gak mesti 7-8 jam. Tapi setidaknya memang untuk bisa mengembalikan energi, merefresh pikiran juga, tidur cukup itu memang wajib untuk seseorang gitu ya. Mungkin karena banyaknya tuntutan pekerjaan, memang zaman sekarang nih orang ya dengan pola tidur yang beragam gitu ya. Terkadang kesulitan tidur gitu karena stres, karena tumpukan pekerjaan bisa jadi ya dan lain-lain, sehingga membuat pola tidur juga jadi berantakan. Apalagi mungkin untuk seorang perdana menteri ya yang punya beban tugas tanggung jawab yang besar terhadap negara, akhirnya mempengaruhi pola tidur yang dijalani, termasuk yang dirasakan oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, pendengar. Membuat publik khawatir setelah Perdana Menteri Jepang ini blak-blakan soal jam tidurnya yang malah terkadang tidak tidur seharian, atau bahkan kalaupun menyempatkan tidur itu hanya sekitar 3 jam per malamnya saja. Jadi sejak menjabat pada bulan Oktober 2025 lalu, ternyata jam tidurnya tuh ya paling lama tuh hanya sekitar 3 jam. Dan melalui akun X atau Twitter pribadinya, Sanae Takaichi ini bercerita bahwa dia bisa menikmati tidur selama 5 jam itu dianggap sebagai suatu kemewahan yang langka di tengah kesibukannya membaca seluruh dokumen negara. Bahkan membalas ribuan email sampai mengurus persiapan keputusan kabinet sampai dini hari. Dan bahkan pada hari liburnya saja, Sanae Takaichi ini masih sempat-sempatnya untuk beres-beres rumah, mulai dari mencuci sampai menyetrika. Tetap ya, kodrat seorang wanita, ibu rumah tangganya ada walaupun menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, ternyata curhatan di media sosial ini langsung memicu perdebatan panjang di Jepang. Pemimpin DPP Jepang, Yuichiro Tamaki, menegaskan kalau pemimpin yang baik itu harusnya tahu bagaimana cara mendelegasikan tugas biar bisa fokus di keputusan penting, bukan malah kerja tanpa henti sampai lupa istirahat. Betul juga sih, pasti kan punya banyak asisten gitu ya yang bisa mengurusi, membantu gitu ya tugas-tugasnya dari seorang Perdana Menteri. Tapi ini kayaknya lebih banyak dihandle sendiri gitu ya. Nah, gak sedikit juga nih ternyata yang mempertanyakan dampaknya ke kesehatan dan kualitas pengambilan keputusan seorang kepala negara. Khawatirnya kalau kurang istirahat itu akan membuat tubuhnya juga akan jadi gampang sakit gitu ya. Kemudian juga fokus akan banyak berkurang. Nah, ini kan cukup riskan juga gitu ya terhadap pengambilan keputusan gitu ya. Dan akhirnya isu ini pun kembali membuka perdebatan soal budaya kerja yang sering dinilai berlebihan kalau di Jepang. Aduh, ini sih udah bukan soal hektik lagi ya sama pekerjaan, tapi memang lebih ke totalitas. Tapi ya akhirnya dampaknya ke jam tidur berkurang. Dan semoga sih untuk Sanae Takaichi bisa lebih apa ya, mungkin bisa lebih bijak gitu, karena jam istirahat tuh sangat penting gitu ya. Mungkin dia juga bisa mendelegasikan tugas-tugasnya, berbagi dengan asisten-asistennya biar dia juga punya waktu untuk istirahat dan menjaga kesehatan. Informasi ini menjadi penutup pendengar di sajian musik dan info siang hari bersama Pro 1 RRI Bogor ya. Sesaat lagi kita akan jelang informasi yang akan hadir dalam Warta Asta Cita.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Benderanya sih cuma satu, kemudian yang ada renda-renda ini juga satu. Tapi untuk di rumah pribadi aja sih, sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja, kalau ngambil hiasan-hiasannya.
2: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM, itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Dinas sosial dengan dinas pendidikan, bersama-sama nanti dengan para kepala desa terus mencari calon siswa yang sangat tepat untuk bisa sekolah di sekolah rakyat.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan kota Bogor. Kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan mengirimkan 1,2 juta liter air bersih. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhendi meninjau progres pembangunan sekolah rakyat Jawa Barat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Agustus ini. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Informasi pertama kami awali, pendengar, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman mulai membadati sejumlah ruas jalan kota Bogor. Ermelinda Bekata menurunkan laporannya.
5: Semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Meski kerap berganti lokasi atau sekedar menjajakan dagangannya setahun sekali, semangat para penjual bendera merah putih tidak pernah surut untuk mengais rejeki di pinggir jalan. Salah seorang pedagang bendera musiman, Anang, menceritakan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga dirinya turun ke jalan untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Anang mengatakan tahun ini untuk produk-produk berukuran kecil kenaikan harganya modal relatif terjangkau, yakni berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun untuk pernak-pernik atau bendera berukuran besar, kenaikannya terbilang lumayan hingga mencapai Rp10.000 per unitnya.
6: Jualan dari tahun berapa ya, lupa lagi, cuman kalau dihitung kan satu tahun sekali, udah 3 kali sama sekarang lah. Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau gak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sampai beres. Harganya ya kalau dari, saya kan ngambil dari bos, ada bosnya. Ada yang naik, ada yang masih gitu, gak naik harganya. Ya mulai harganya misalnya dari yang naik 1.000, 2.000, ada yang naik 10.000 gitu itunya. Ya kalau yang kecil-kecil ya naiknya dikit gitu, kalau yang gede lumayan lah ini. Beda-beda, ada yang kalau yang ini benderanya dari katun, bahannya ada yang dari bahan saten.
5: Sementara itu salah seorang pembeli, Dendi, mengaku sengaja berburu pernak-pernik kemerdekaan untuk dipasang di rumah pribadinya. Demi memberikan tampilan yang berbeda tahun ini, Dendi lebih memilih hiasan dengan model-model terbaru.
1: Kita pemasangan hanya untuk di rumah ya, kita pasang umbul-kumbul tuh 5 tihang. Benderanya sih cuma satu, kemudian yang ada renda-renda ini juga satu. Tentu untuk di rumah pribadi aja sih. Sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja. Kalau ngambil hiasan-hiasannya.
5: Antusiasme pembeli seperti Dendi menjadi angin segar bagi para pedagang seperti Anang. Meski tahun ini terdapat penyesuaian harga modal dari penyuplai, mulai dari kenaikan Rp1.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran dan bahan. Kehadiran variasi model terbaru berbahan katun hingga satin tetap menarik minat masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan.
4: Kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini tercatat 1,2 juta liter air bersih didistribusikan, dan berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
2: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
2: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
8: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
9: Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.
4: Pemerintah Kota Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terus melakukan penanganan terhadap pedagang kaki lima PKL yang berjualan di kawasan Lawang Surya Kencana. Penertiban dilakukan karena aktivitas berdagang di lokasi yang bukan peruntukannya dinilai memicu kekumuhan, mengganggu ketertiban umum, serta mengurangi kenyamanan kawasan pada Selasa 4 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menjelaskan, penataan kawasan hanya dapat berjalan apabila seluruh masyarakat, khususnya para pedagang, mematuhi aturan dengan menempati lokasi usaha yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi warga maupun wisatawan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Bogor mengakui masih menghadapi keterbatasan personil Satpol PP untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah berencana menempatkan pos penjagaan di kawasan Lawang Surya Kencana dengan mengalihkan sebagian personil Park Ranger untuk membantu tugas pengawasan dan penegakan ketertiban.
10: Tugas kayaknya memang harus standby ya, tapi lagi-lagi keterbatasan SDM menjadi kendala utama. Kesadaran warga ini yang agak sulit. Jadi kadang-kadang kepustasi juga kalau melihat kota lain seperti Malang, taman-tamannya nggak ada yang jaga tuh. Nggak ada Park Ranger tuh, nggak ada Pol PP tuh, tapi bersih. Nggak ada PKL, nggak ada sampah. Nah, maka Bogor, seberapa kuatnya petugas berjaga, pasti ada lengahnya lah, ada istirahatnya. Jadi memang kesadaran masyarakat harus dikasih. Atau mau nggak mau harus dibuat posko penjagaan khusus di titik-titik yang memang PKL di situ sangat membandel. Kemudian yang kedua, saya sudah sampaikan ke Pak Wali untuk mengkonversi petugas Park Ranger, taman-taman, menjadi petugas Pol PP dan Dishub. Karena ini sangat butuh personil yang banyak, sehingga satu minggu saya minta petugas Dishub lebih banyak dari hari kerja.
4: Pemkot Bogor berharap langkah tersebut mampu mencegah kembalinya PKL berjualan di lokasi yang dilarang, sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan. Sinergi antara pemerintah, petugas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketertiban umum serta mendukung penataan kawasan Surya Kencana sebagai salah satu destinasi unggulan Kota Bogor. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhendi melakukan kunjungan kerja memantau progres pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat di Desa Sipa, Kecamatan Jasinga yang akan beroperasi pada pertengahan Agustus ini. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
7: Jajaran pimpinan tinggi utama Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendatangi proyek pembangunan sekolah rakyat terpadu yang berlokasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Agustus 2026. Kedatangan perwakilan dari Kementerian Sosial dan SKPD Pemkab Bogor selain melihat dari dekat progres kesiapan bangunan sekolah, juga sosialisasi awal pembukaan program kegiatan belajar mengajar di sekolah berbasis boarding school atau asrama. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah di 9 kecamatan dan desa serta dinas sosial dan pendidikan untuk menjaring calon siswa yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat tersebut.
11: Ini alhamdulillah menindaklanjuti kunjungan yang kedua. Yang pertama kunjungan Pak Bupati dengan pejabat utama dari Kementerian Sosial, perlu dari Kemensos nanti di bawah timnya sosialisasi bersamaan dengan para kepala desa. Sehingga di saat rekrutmen untuk siswa, ini sistemnya kan berbeda. Bukan dibuka sehingga daftar, tapi ini adalah dicari. Jadi nanti dari Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan, bersama-sama nanti dengan para kepala desa terus mencari calon siswa yang sangat tepat untuk bisa sekolah di sekolah rakyat dari mulai SD, SMP, dan SMA.
7: Jenjang program yang akan dibuka pada sekolah rakyat yang akan dibuka untuk warga Jawa Barat mulai dari tingkat SD hingga SMA. Sekolah ini didesain untuk mencari siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, bukan melalui pendaftaran formal dengan kurikulum yang berbeda dari sekolah biasanya. Mewakili pejabat tinggi utama Kementerian Sosial RI menyebutkan, angkatan pertama hanya dibuka 30 orang siswa untuk tingkat SD dan SMP.
11: Untuk kapasitas SD, jumlahnya berapa, Bu?
12: Kuotanya 30, Pak.
11: 30 dulu ya. Kuotanya. SMP?
12: SMP 120, Pak.
11: SMP 120. Untuk SMA?
12: 120.
11: Itu untuk calon siswa, Pak. Peserta untuk calon siswa.
12: 2026-2026. Fasilitas lengkap ya, Pak. Mulai dari gedung sekolah, kemudian asrama, tempat ibadah, dapur, gedung serbaguna, fasilitas olahraga, kesehatan juga.
7: Saat ini di beberapa sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Jawa Barat sudah menjalani proses masa penerimaan siswa baru. Bangunan sekolah rakyat Jawa Barat di Kecamatan Jasinga tersebut dibangun di atas lahan sekitar 6,7 hektar di area perbukitan yang menampung hingga 1.080 siswa yang targetnya pertengahan Agustus ini sudah dapat beroperasi.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Penguatan peran keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang sehat, mandiri, dan berkarakter. Yayasan Warga Upadaya Bogor pun terus memperluas program pendampingan keluarga sebagai upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
13: Yayasan Warga Upadaya Bogor terus memperkuat upaya membangun anak dan keluarga tangguh melalui berbagai program pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan agar keluarga mampu menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Warga Upadaya, Dia Insia, mengatakan perubahan pendekatan yang dilakukan yayasan merupakan bagian dari upaya menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan keluarga menjadi salah satu strategi utama agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri.
14: Jadi, awal-awal pelayanan kami adalah bersifat karitatif, memberikan bantuan uang SPP sekolah, kemudian alat-alat sekolah. Nah, namun, dalam perjalanan selanjutnya, pelayan ini berubah menjadi sifatnya yang pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang terjadi hingga saat ini.
13: Pimpinan proyek Warga Upadaya, Erianto, menjelaskan seluruh program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada perubahan perilaku dan penguatan peran keluarga dalam mendidik anak. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong keterlibatan orang tua, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik.
15: Kalau bicara manfaat, pasti banyak ya, atau penerima manfaat. Tahun ini, reach kami itu tahun ini adalah 10.277 orang. Kita kembali bahwa keluarga itu adalah tempat pertama dan utama pendidikan anak. Itu yang selalu kita ingatkan ke para orang tua. Sehingga harapannya generasi-generasi kemudian itu betul-betul tumbuh karena mereka bertumbuh dari keluarga-keluarga yang baik dan benar.
13: Melalui kolaborasi bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, Yayasan Warga Upadaya berharap upaya membangun keluarga tangguh dapat terus diperluas sehingga semakin banyak anak memperoleh kesempatan tumbuh secara optimal. Dengan keluarga yang kuat, diharapkan lahir generasi yang berkarakter, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
4: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bogor terus mematangkan kesiapan atlet menghadapi Porprov Jawa Barat 2026 demi mewujudkan target meraih medali emas. Sebanyak 525 atlet Kota Bogor menjalani tes fisik tahap kedua sebagai bagian dari upaya KONI Kota Bogor memaksimalkan persiapan menghadapi Porprov Jawa Barat 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
16: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI PEICAP Kota Bogor terus mematangkan persiapan skuadnya menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Fokus utama saat ini tidak hanya terletak pada pengasahan fisik dan teknik, melainkan juga menjaga kondisi mental serta atmosfer kompetisi para atlet. Ketua Umum FPTI Kota Bogor Samson Purba mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para atlet pelatda. Menurut Samson, program evaluasi ini penting dilakukan untuk mendeteksi dini kendala seperti kejenuhan hingga kurangnya jam terbang tanding selama menjalani masa pemusatan latihan.
17: Yang kita lakukan evaluasi sekarang terhadap atlet kita, kan sudah lama nih kita latih nih, ada 1-2-3 orang tuh yang mungkin mengalami kejenuhan atau kurang teman tanding. Kita mau coba kirim ke daerah lain untuk latihan khusus.
16: Sementara itu dari jajaran atlet, optimisme tinggi ditunjukkan oleh climber andalan Kota Bogor, Neila. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian persiapan teknik maupun fisik sejauh ini berjalan sangat lancar. Neila menyampaikan bahwa porsi latihan intensif yang dijalani bersama tim pelatih telah memberikan dampak signifikan pada performanya di dinding panjat.
18: Dari latihan sudah cukup siap, dari mental juga alhamdulillah insya Allah udah siap. Insya Allah udah 80% kali ya kak, karena beberapa bulan lagi, jadi tinggal asa-asa lagi untuk menjadi 100%. Teknik manjat karena aku cabur lead panjat tebingnya, jadi memang agak ke teknik. Bukan speed, karena kalau speed dia lebih kecepatan dan power ya kak. Jadi gitu sih teknik kalau aku kak.
16: Dengan kombinasi strategi evaluasi matang dari manajemen FPTI Kota Bogor dan kesiapan penuh para atletnya, tim Panjat Tebing Kota Bogor optimistis mampu memenuhi target raihan medali emas pada ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. KONI Kota Bogor menggelar tes fisik tahap 2 yang mencakup pemeriksaan kesehatan, tes hemoglobin, asesmen psikologi, hingga pengukuran kondisi fisik bagi 525 atlet penerima program intensif pada 1, 2, 8, dan 9 Agustus 2026. Menurut Wakil Ketua KONI Kota Bogor, Yudi Wahyudi, kegiatan yang membagi atlet ke dalam 4 kelompok cabang olahraga ini bertujuan mengevaluasi progres latihan selama 6 bulan terakhir menuju Porprov Jabar. Hasil pengujian akan dikorelasikan dengan tes tahap 1 di mana atlet yang mengalami stagnasi atau penurunan performa akan dievaluasi bersama pelatih melalui forum desk review serta diberikan pendampingan khusus demi memastikan mereka mencapai puncak prestasi saat pertandingan.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ade Sri dan juga penata teknik Novel Noviansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.

sobat penyiar dari suara Evita Mala dengan rambut. Dan topik obrolan kita memang ada kaitannya sama rambut. Dan Marisa menyapa di Prodang Tutut untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 pendengar ya. Cuaca masih cerah ceria. Entah sore akan berubah jadi hujan kah? Seperti kemarin lumayan deras juga sih kemarin hujannya ya. Kalau untuk wilayah Bogor kota gitu, nggak tahu kalau di wilayah lain hujan nggak sih. Tapi memang banyak yang merindukan gitu ya supaya hujan ini lebih sering atau intens turunnya biar nggak kekeringan, karena kan sejumlah daerah tuh sudah mengalami kekeringan yang cukup parah gitu ya. Kayak itu sedikit lah ya soal kekeringan. Kita balik lagi ke topik obrolan rambut. Jadi ada hal yang pengen saya tanyakan ke Anda berkaitan dengan rambut gitu ya. Biasanya kan setiap orang tuh punya stylenya masing-masing gitu ya. Dan potong rambut menjadi cara untuk kita menunjukkan gaya ya, atau ingin bikin ganteng, bikin cantik penampilan kita gitu dengan potong rambut. Tapi ada juga yang memang sengaja mempertahankan untuk gak potong rambut dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, dari sepanjang Anda biasa melakukan potong rambut gitu ya, coba diingat-ingat lagi kira-kira rekor paling lama Anda gak potong rambut tuh seberapa lama sih? Sepanjang atau segondrong apa sih gitu ya? Boleh kalau digambarkan dan mungkin ditambahkan ceritanya. Misalnya niatnya saya pengen gondrongin rambut misalnya biar mirip sama Firza zaman dulu gitu ya. Misal-misal mereka dulu Firza juga rambutnya panjang kalau cowok gitu ya. Atau misalnya kalau perempuan saya pengen rambut panjang tuh biar kayak siapa ya, artis yang biasa rambut panjang, Titi Kamal misalnya gitu, biar kayak Titi Kamal. Nah, jadi kira-kira seberapa lama sih Anda pernah nggak potong rambut pendengar, dan kalau mau digambarkan tuh sepanjang atau segondrong apa, silakan langsung komen aja di WhatsApp kami 081 5 kali 4 200, atau juga di live chat RRI Digital. Kalau tadi Evita Mala judul lagunya dengan rambut, sekarang juga masih ada yang berkaitan sama rambut. Adik Rambut Panjang judul lagunya ya, dibawakan oleh Hari Putra.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Serintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Serintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, kaitan sama rambut nih ya, saya ajak Anda untuk masuk di topik obrolan edisi hari Selasa ini 4 Agustus 2026. Coba ya diingat-ingat kapan, lebih ke berapa lama Anda pernah nggak potong rambut gitu ya. Dan kalau boleh digambarkan tuh dalam pesan singkat, kira-kira sampai sepanjang atau segondrong apa gitu ya. Boleh di 081-5x4200 atau juga di live chat RRI Digital ya. Saya punya temen yang dia tuh kayaknya setiap berapa hari sekali tuh harus cukur rambut. Tapi cukur rambutnya sendiri. Kenapa? Karena dia tuh botak lenang gitu ya. Jadi memang tidak menyisakan rambut. Dan istrinya bercerita kalau dia itu ya harus berapa hari sekali itu harus dikerok. Itu rutin lah ya, biar ya botak aja terus gitu. Entah memang sudah karena lebih nyaman dengan rambut botak lenang atau ya karena ada faktor-faktor lain. Pokoknya intinya setiap berapa hari sekali tuh harus dicukur sendiri dan gak pernah gondrong gitu ya. Itu salah satu cerita. Ada lagi teman saya yang ini juga cowok gitu ya. Setidaknya harus 2 atau 3 minggu sekali katanya harus cukur. Jadi udah gak betah aja kalau misalnya terlalu panjang gitu ya. Nah kalau Anda biasanya tuh cukur rambut berapa lama sekali? Atau misalnya pernah sampai beberapa tahun gitu ya karena niat pengen panjangin atau gondrongin rambut? Boleh untuk berbagi ceritanya siang hari ini. Nah yang ini juga mungkin mau berbagi cerita ya, yang biasanya rambutnya juga gak pernah gondrong. Oh iya, sempat ada yang nanya, kalau Kang Jack tuh dulu pernah gondrong apa enggak sih?
1: Nanya ya.
0: Bener, serius ada yang nanya. Siapa? Adam.
1: Adam. Pernah sih.
0: Adam. Itu si Kang Jack tuh katanya dulu pernah ada rambutnya enggak sih?
1: Kata siapa? Adam yang nanya. Sama segitunya ya.
0: Karena udah terbiasa lihat cepak banget cepat gitu kan. Banget.
1: Ya, karena mungkin sekarang udah nyaman begini saya ya.
0: Lebih nyaman begini. Tapi berapa lama sekali biasanya?
1: Biasanya seminggu sekali sih.
0: Oh, seminggu sekali.
1: Cukur sendiri.
0: Oh, cukur sendiri. Tapi paling lama masih ingat enggak rekor paling lama enggak potong
1: dulu,
0: rambut?
1: Dulu.
0: Zaman muda ya.
1: Zaman muda.
0: Darah dulu. Muda dulu
1: darah
0: ya.
1: Muda dulu segimana ya? Segondrong. Lumayan sih gondrong.
0: Sebahu
1: banget sih kayak model
0: Galang Rabu Anarki.
1: Panjang ya Anarki ya.
0: Kayaknya sih iya lebih panjang.
1: Bapaknya yang waktu itu sempet agak yang ikal-ikal. Segimana sih album apa sih lupa pokoknya. Fotonya udah gak ada waktu itu. Fotonya masih ada cuman sekarang.
0: Oh, tapi karena ingin seperti One Falls dulu tuh.
1: Memang karena menjangin. Nganggur juga sih. Lulus sekolah kan belum ada kegiatan ya. Gak ada kemana-mana, kuliah enggak, kerja belum. Akhirnya ya digondrongin aja gitu. Sempet lumayan kayak siapa sih. Pokoknya segitulah, ya lumayan lah panjang.
0: Berarti mungkin setahunan gak potong rambut kali ya?
1: Enggak nyampe sih,
0: beberapa
1: bulan sih gitu.
0: Oh berarti cepet pertumbuhan rambutnya.
1: Cepet gitu, lumayan sih gondrong cuman gak ada fotonya. Karena dulu kan jarang ya, ada foto cuman hilang fotonya gitu.
0: Udah gak ada lah
1: udah
0: ya.
1: Udah gak ada. Masih ingat saya di rumah teman saya pada malam-malam dipoto pada rambutnya pada panjang-panjang gitu.
0: Zaman karena, dulu ya.
1: Zamannya masih panjang-panjang kan dulu. Teman saya yang rambutnya segini sampai sebahu gitu.
0: Kalau dulu tuh zaman sekolah tuh masih boleh ya?
1: Enggak
0: kan juga.
1: Justru kan dulu sering ada razia gitu ya. Diukur biasanya kan segini panjang nanti kalau misalnya
0: keplak sama gurunya. Maksudnya pakai penggaris gitu. Enggak.
1: Mending
0: dicukurin.
1: Dicukur, langsung diangkut ke belakang dicukur sama gurunya. Dengan semodel-modelnya guru aja gitu.
0: Itu. Sekenanya
1: aja. Ada ukuran gitu kan. Dulu tuh ada zaman ingat yang apa namanya sake itu mah buntut kuncir tuh kuncir.
0: Oh iya iya.
1: Zamannya dulu kita waktu SMP tuh ingat siapa sih ngefans ke Duran-Duran. Wah, orangnya ada rambutnya segini sampai segini panjang sampai sengaja itu ini rambutnya dipotong-potongnya ada yang dilebihin gitu kayak dikuncir gitu panjang gitu di belakang juga sama gitu. Warna-warna gitu jadi apa sih namanya jadi jago-jagoan nih siapa yang paling panjang itu. Sengaja gitu dia yang rambutnya di kalian biasa lah normal tapi ada disisain buat di kepang gitu seberapa di panjang gitu jadi apa sih ceng-cengan gitu siapa sih yang paling panjang gitu. Sempet gitu tuh.
0: Nah jadi silahkan pengen membayangkan Kang Jack dengan rambut gondrong ya
1: zaman dulu.
0: Kalau sekarang mah udah lebih praktis aja ya nggak mau ribet-ribet gitu ya.
1: Udah rumah juga warnanya soalnya.
0: Kita bacain atensi. Kang Jack mau bacain juga, kalau mau bacain pindah ke sebelah sini. Oke, okay, nanti pindah dulu Kang Jacknya ya. Oke, okay, saya bacain dulu nih atensi yang memang masuk siang hari ini. Ada Kang Capung, selamat siang. Kang Capung pernah katanya gak potong rambut selama 6 bulan, walaupun tidak digambarkan sepanjang apa gitu ya, segondrong apa saat itu ketika gak potong 6 bulan. Tapi terima kasih untuk atensinya. Salam buat Reno, Kang Wahyu, Handra, Tiara, Bakismin, Maman Nurma. Itu aja, terima kasih. Lanjut juga ada Reno, hadir di kawasan Duku Menteng, Ciapus, Bogor. Merequest lagunya Abim Ngesti dengan Dahsyat. Sudah tadi ya, topiknya soal rambut. Reno ini katanya hampir 3 bulan lebih lah rambut sampai gondrong. Nah, kebetulan juga Reno baru potong lagi nih waktu hari Minggu kemarin itu katanya ya. Kalau 3 bulan tuh segimana? Mungkin sekuping kali ya. Kalau cowok nyampe nggak sih?
1: Tergantung rambutnya.
0: Tergantung hormon rambutnya ya.
1: Tergantung rambutnya, kalau maunya subur mungkin panjang ya.
0: Bisa cepet panjang gitu ya. Oke, okay. Salam buat Boy BCL, Tahyanti Jembatan Hitam, Kang Wahyu, Kang Capung, Kang Gomet Irama, Bakismin, Handra di Ciomas, Kang Julai, spesial juga buat Kak Ica, semoga saya selalu. Terus juga ada dari Brian Walker di Manchester yang request lagu Kabut Biru. Tadi udah versinya Elvis Sukaisi. Kalau Brian katanya pernah setahun lebih gitu ya, gak potong rambut panjangnya sebahu. Oh, panjang banget itu mah ya. Terus juga selamat siang buat Kang Yogi di Gang Aceh nih. Paling potong rambut tuh sekitar 6 minggu sekali katanya, atau sekitar sebulan setengah. Mungkin udah terjadwal gitu ya. Enggak betah kalau terlalu panjang juga. Pengen request lagunya Mandul, spesial buat kakaknya aja. Oke. Terus juga ada Heru di Legenda Wisata Cibubur. Assalamualaikum Pro Dangdut. Minta lagunya Bebas dari Roma Irama. Salam untuk rekan-rekan pendengar, semoga saya selalu bahagia. Kalau saya potong rambut 2 bulan sekali, enggak pernah gondrong. Setelah tidak bekerja keterusan aturan kantor waktu masih kerja, di mana rambut tuh harus rapi, nggak boleh rambut panjang gitu kayaknya ya. Jadi akhirnya kebawa terus gitu ya sampai sekarang kebiasaan. Untuk kru RRI Bogor, salamnya selamat bertugas, hatur nuhun. Nah, kalau Alip pernah sepanjang apa? Alip bisa digambarkan dulu, mungkin zaman-zaman dulu.
2: Punggung.
0: Wow.
2: Segini.
0: Itu nggak potong rambut berapa lama ya? Kira-kira?
2: Ah, nggak tahu tuh.
0: Iya, pokoknya sampai sepanjang itu ya. Itu rekor paling panjang.
2: Ya. Sampai sekarang sih udah enggak.
0: Enggak ya, lebih ringkes ya, aja ya.
2: Iya.
0: Biasanya kalau semakin bertambahnya usia enggak mau ribet-ribet, biasanya sih pilih yang simple aja potongan rambut ya. Oke, nanti dibacain lagi deh atensinya ya. Pokoknya ditunggu yang lain yang mau gabung di 08 1-5x4200 ya di WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital. Ini ada yang komen tapi nanti kita bacain, katanya kalau Bang Jack sekarang kan botak katanya. Gitu.
1: Siapa?
0: Ya Kang Jack. Jadi dari Kang Hendar. Nanti kita bacain yang untuk Kang Hendar, tapi kita puterin dulu lagu requestan dari para pendengar yang tadi sudah dibacain atensinya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, kita masih ada di Pro Dangdut untuk edisi hari ini yang membahas soal rambut ya. Nah kalau diingat-ingat ya, seberapa lama sih Anda pernah nggak potong rambut gitu ya, durasi tahunan pernah nggak sih, sampai sepanjang atau segondrong apa sih saat itu? Boleh untuk gabung di 081-5x4200 ya, sambil mungkin pegang-pegang rambut sendiri gitu ya. Maksudnya sambil diingat-ingat gitu kan. Aduh dulu tuh berapa lama gitu ya. Mungkin pada saat itu memutuskan untuk memanjangkan rambut demi tren atau ngikutin idolanya. Kan banyak juga ya artis-artis yang rambutnya gondrong tuh, terus kayaknya menarik kalau diikuti, walaupun ya ntar hasilnya sih belum tentu sama gitu ya dengan idolanya. Nah jadi buat Anda yang mau berbagi ceritanya, silakan di 081-5x4200 untuk WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Sedikit bahas nih Kang Jack soal rambut gitu ya. Mungkin enggak kapan potongnya atau gimana, tapi pernah gak sih ngikutin gaya artis gitu?
1: Siapa nih artis?
0: Tapi pernah sih, cuma lupa. Enggak. Misalnya pengen kayak Ariel Noah gitu.
1: Ariel Noah enggak cocok. Kan kadang-kadang apa sih namanya, tipenya biasanya kayak ikal-ikal gitu. Tapi kan misalnya si A begini, kadang-kadang maksain juga kan, enggak bagus juga. Kesesuai betul. Muka juga sih.
0: Jadi pokoknya yang penting cocok sama diri sendiri aja ya. Oke, oh, terima kasih Kang Ipul ya. Sudah menyapa kita juga.
1: Kang Ipul lagi
0: libur kayaknya, apa malam ya? Libur sih kayaknya. Benar enggak sih lagi libur? Oke. Ini ada beberapa atensi lagi kita bacain. Sekarang gilirannya ada Kang Boy BCL. Selamat siang Kang Boy. Saya dulu pernah sampai sebahu katanya rambutnya. Berarti ya sekitar setahun lah enggak dipotong, enggak dicukur. Karena waktu itu lagi tren laki-laki rambutnya agak panjang di belakang, tapi pinggirannya tipis, bahkan agak kelihatan kulit kepalanya. Itu tren tahun berapa tuh kira-kira?
1: Yang model ini ya, orang Sekonyo ya. Pernah sih Stokonyu, jadi
0: Stokonyu mas sebelah. Tapi iya kan, gitu juga ya Pak.
1: Tipis-tipis kan, itu tapi di belakang panjang gitu.
0: Iya betul. Iya sih, tapi saya taunya Stokonyu tuh dia lebih yang ke pinggir yang, dia yang tuh di pinggir habis, misalnya belah kirinya habis, terus dia malah ke belah kanan gitu.
1: Di ini ke sebelah kanan gitu ya.
0: Iya kan. Tapi kayaknya kalau ini enggak deh. Ini kayak yang rambutnya panjang di belakang sambil bayangin gitu.
1: Ya mungkin ya gitu, itu model apa sih namanya? pendek belakang gondrong gitu ya.
0: Skinny kali ya.
1: Sake. Katanya sih dulu gitu. Makanya tapi enggak tahu sih kalau bahasanya apa sekarang ya gitu. Jadi di belakang, di depan pendek, belakangnya gondrong gitu.
0: Mungkin ini tren tahun 90-an.
1: Ya. Iya. Seperti itu ya.
0: Oh iya ya, kayaknya agak kebayang deh kayaknya. Karena dulu ada apa sih kayak grup musik, tapi terkenal juga apa yang parodi apa ya? Apa di Padiangan 6 atau apa gitu. Kayaknya ada deh personilnya, atau itu Week ya, enggak tahu juga sih. Pokoknya saya kebayang yang itu aja. Oke, baik Kang Boy, perdebatan soal rambut ini, pembahasan rambut ini, kita lanjut ke requestannya. Pengen lagunya Kereta Malam, kata kirim salam buat Raina Tehyanti Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Kang Hendra, Kang Satria, Bagas, Mamah Nurma, buat Temerisa makasih. Oh, lanjut lagi nih, katanya kalau sekarang udah 3 bulan gak cukur, udah berasa gondrong banget, gak betah gitu. Memang kalau bertambahnya usia tuh gak pengen yang ribet-ribet ya, pengen yang praktis-praktis aja. Oke lanjut, sekarang ada Ibu, mau dibacain Kang Jack? Saya dulu aja ya. Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mau lagunya Beban Asmara Mancur Es. Kalau Ibu Siti Haryati gak potong rambut, saya udah setengah tahun lah kira-kira gak potong rambut, jadi panjang rambutnya sekarang. Oke buat Marisa makasih. Baik lanjut lagi ada, nah ini silakan saling menyapa dengan sesama nama Jack ini.
1: Mana sih Kang
0: ini?
1: Jack? Oh Kang Jack di Bojongsari. Kalau ada tolong
0: Bojongsari Ciamas.
1: Yang pernah sayang atau tercinta dan dosa. Kalau saya justru paling gak betah kalau rambut panjang, mungkin karena laki-laki. Oke. Model sama ya?
0: Sama. Kang Jack juga berapa hari sekali kan cukur rambut gitu sendiri lah ya, mandiri. Pakai ini? Pakai apa? Krokan?
1: Enggak, pakai yang
0: gunting. Yang mesin.
1: Yang portable itu.
0: Iya.
1: Ada yang punya yang kayak tukang cukur juga ada, cuman
0: soalnya kalau teman kita Pandu tuh katanya pakai krokan. kalau kata istrinya.
1: Gitu ya.
0: Iya. Maksudnya dia kan berapa hari sekali itu?
1: Pakai yang apa yang panjang itu, yang portable bapaknya tinggal tinggal portable baru dirapiin pakai ada yang saver yang terapiin tuh.
0: Oke. Baik, kita lanjut lagi. Kalau tadi ada Bang Jack di Bojongsari, sekarang ada Kang Wahyu Cipicung. Kang Wahyu, saya 2 bulan sekali potong rambut, panjang dikit gak betah teh. Minta lagunya Cece Handika, Cinta Soneta. Salam buat Kang Boy, Kang Jack. Kang Jack yang mana nih? Yang di Comas apa yang ada di studio? Oke, buat Kang Jack. Reno Julian, Hanra Julai, Mama Intan, Mama Nurma, Teh Santi, buat Teh Marisa juga. Terima kasih. Lanjut juga, oh ini tadi Kang Hendar nih, yang bilang katanya kalau Bang Jack sekarang kan botak katanya.
1: Hendar ya, dari mana nih?
0: Hendar di Cigombong. Mungkin udah pernah lihat foto Kang Jack kali.
1: Bisa jadi. Perasaan di ini enggak ada ya, di Arjita udah enggak ada ya, dihapus. udah dihapus kan ya?
0: Atau mungkin pernah lihat fotonya.
1: Ya.
0: Nah, kalau Kang Hender tuh paling lama 1 bulan harus potong rambut soalnya ngerasa enggak nyaman dengan rambut panjang. Oke. Mau mendengarkan lagunya apa nih, Marda Tila dari Roma Irama buat Bang Jack, buat Teh Ica juga. Iya, lagi siaran bareng nih kita ini ya, duduk sebelahan. Untuk yang lagi bertugas, selamat siaran aja, tetap semangat. Oke, Bang Jack sekarang botak bener. Ya. Nah, kalau yang ini coba kita tanya, ini juga ada di studio memancing untuk kita tanya ya. Ini ada Ijar, apa nih? Apa mau nama bekennya apa?
2: Nama beken? Rizal.
0: Rizal. Rizal. Pakai Z, pakai J apa Z?
2: Pakai Z aja.
1: Rizal gitu ya. Kalau Rizal.
2: Ya, gimana?
0: Paling coba diinget-inget, paling lama gak potong rambut tuh berapa lama?
2: Paling lama? 6 bulan.
0: 6 bulan?
1: 6 bulan aja.
2: Poninya sudah sehidung.
1: Poni depan?
0: Poni jadi
1: depan.
0: Polen.
2: Betul.
1: Belakang sih gimana aja?
2: Belakang sih gak terlalu panjang, tapi depan yang panjang banget.
0: Alasan untuk memanjangkan rambut saat itu?
2: Libur panjang.
0: Zaman sekolah kuliah?
2: Betul, sekolah.
0: Oh, zaman sekolah. Libur. Emang sepanjang apa sampai bisa begitu? Liburnya maksudnya?
2: Dulu kan kalau setelah selesai sekolah tuh sampai kita mau daftar kerja kah atau daftar kuliah kan lumayan panjang tuh.
0: Oh, berarti itu mau
1: transisi dari lulus sekolah
0: dari SMA ke kuliah.
2: Iya, kayak gitu-gitu.
1: Oh, iya, gitu. Lama. Sama dengan saya berarti itu.
0: Jadi itu rekor paling
2: panjang dan lama.
0: Kalau sekarang tuh biasanya ada jadwal tertentu, gak misalnya sebulan sekali gitu?
2: Tidak betah saya.
0: Jadi lebih ke yang praktis aja.
2: Iya, praktis. Kayaknya kayak ayah ojek nih ya kan?
0: Kenapa? Dia sih berapa hari sekali?
2: Oh, nggak bisa, nggak bisa ya, nggak bisa.
0: Kalau dia kan udah jelas berapa hari sekali.
2: Tidak bisa saya.
0: Sebulan. Biasanya ya. Ada
2: sebulan.
0: Tukang rambut
2: khusus, langganan? Enggak, khusus iya, langganan lah.
0: Oh, langganan ada gitu ya. Ada. Tapi selalu ke situ.
2: Selalu ke situ.
0: Sama kayak ada teman kita juga yang dia dua atau tiga minggu sekali ada satu tempat cukur yang biasa dia datengin. Kalau misalnya itu lagi tutup, dia nggak mau.
2: Oh, benar-benar nunggu buka lagi. Ya. Nunggu buka lagi.
0: Kalau misalnya hari ini tutup berarti enggak itu.
2: Enggak potong.
0: Mundur sehari atau iya sampai
2: ada ya kayak buka. Gitu ya.
0: Ada.
2: Tapi saya juga kayak gitu.
0: Oh, sama ya. Berarti memang udah nyaman di tempat itu ya.
2: Ya, saking sudah terbiasanya ya.
0: Gitu. Yang dicontet itu.
2: Betul.
1: Jauh ya,
2: jauh sekali.
0: Jadi kalau mau potong rambut harus balik ke condet.
2: Betul,
0: ya?
2: Dan harus kabar dulu. Buka apa enggak?
0: Oh, dicat dulu.
2: Iya dong. Sampai sono tutup. Nyesek ya.
0: Karena teman kita ini Rizal nih emang asli orang condet.
2: Betul.
0: Ya? Di Bogor ini untuk bekerja, mencari nafkah.
2: Iya.
0: Makasih Ijal. Ijal mau bacain, harus kesini juga.
2: Saya di sini saja.
0: Di situ aja. Oke, nanti kita ajak ngobrol lagi.
2: Terima
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Berikutnya ada Julian. Julian katanya kalau saya sih paling lama tuh 3 bulan udah dipotong. Kalau gondrong suka enggak betah, gatel katanya. Kalau ada mau minta lagu Tahan Perasaan Ketemu Mantan. Oke, dikirim salamnya buat Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin, Ibu Berta paling oke di Ciawi, Abah Kismin enggak oke katanya ya. Ini saya bacain sesuai chatnya ya, Abah Kismin ya. Selain Julian aja kalau gitu. Kang Wahyu oke deh katanya. Jadi sedih. Oke, Neng Alif. Lah, tadi ada Pak lagi berarti nih Julian gak dengar dari pagi ya. Nanyain Alif katanya apakah lagi cuti atau lagi mudik. Ada, tadi pagi siaran kok ya. 2 hari lalu juga siaran. Nah, berarti nggak mendengarkan pas Alif lagi siaran ya. Oke, makasih buat Marisa. Sip, nanti dibacain lagi. Oke, Mbak. Ini ada teman kita juga ya yang sudah gabung, katanya pernah nih potong rambut sengaja, mungkin agak manjangin biar ngikutin Agnes Mo katanya.
1: Mirip gak sih Agnes Mo?
0: Katanya malah kalau Agnes Mo sih cocok-cocok aja ya, tapi kalau dia yang potong katanya malah jadi kayak abis sakit tipes. Oke, pengen lagunya Jayanti. Baik-baik, nanti kita siapin, ditunggu aja ya. Sementara yang ini dulu deh yang udah disiapin. Ada lagu Kereta Malam dari Juwita Bahar.

Kami selingi lagu hiburan Prodangdut dengan informasi dalam kilas berita. Kementerian Pekerjaan Umum mengejar penyelesaian pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan percepatan ini dilakukan agar fasilitas sekolah berasrama gratis tersebut siap mendukung masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Hingga awal Agustus, progres fisik pembangunan telah mencapai lebih dari 91%, meski sempat terkendala struktur tanah berbatuan keras yang memakan waktu pada pembuatan fondasi. Kementerian Pekerjaan Umum menerapkan metode pre-boring serta menambah personil di lapangan bekerja sama dengan TNI dan kontraktor PT Hutama Karya. Sekolah rakyat yang dibangun di atas lahan seluas 8 hektar ini kelak dilengkapi asrama, rusun guru, hingga pengawasan CCTV 24 jam demi mendukung peningkatan kualitas SDM dan menekan angka kemiskinan. Demikian kilas berita untuk saat ini, dan nantikan untuk informasi update lainnya.

0: RRI Bogor, pendengar, tentu kita lanjut lagi obrolannya, masih tersisa beberapa menit lagi, jadi kayaknya harus lebih cepat untuk saya bacakan ya. Sementara lagu-lagu yang di request juga masih ada yang belum terputarkan. Oke, selamat siang untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang. Mau lagunya dari Cita-Cita Tak Sakitnya tuh di sini. Kalau potong rambut, Ibu Supriyati tuh katanya nggak ada waktu. Oh maksudnya nggak ini ya, nggak dijadwal gitu ya. Pokoknya kalau udah kelihatan panjang baru dipotong sedikit ujungnya gitu. Katanya selamat bertugas buat Mbak Ica dan juga Bang Jack. Saya selalu. Lanjut juga ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikolot Gang Sadewa. Paling lama saya sih 2 bulan aja katanya ya, nggak potong rambut. Soalnya saya tipe orang yang nggak suka rambut panjang. Kirim salam buat kawan-kawan yang lagi pasang bendera menyambut HUT RI ke-81. Semangat merdeka. Lagunya Menyulam Kain Rapuh untuk para kru RRI, selamat bertugas ya selalu. Iya betul, sudah ini ya, hiasan-hiasan 17-an tuh memang udah banyak dipasang. Kang Jack udah pasang bendera di rumah?
1: Belum.
0: Udah tanggal 4 nih.
1: Belum.
0: Masih nunggu apa? Nunggu mood kayaknya. Saya di rumah udah pasang kebetulan. Si Babe udah pasangin.
1: Oke, siap. Dipoto dong.
0: Ya.
1: Biar tahu.
0: Oke, hatur nuhun buat Kang Igoi. Terus juga ada Nurdi di Sukawening. Selamat siang, cuaca lagi mendung. Di Pangrango 34 sih enggak mendung ya, tapi enggak panas juga sih. Entah apakah sore akan hujan lagi apa enggak kayak kemarin. Nah, request lagunya Caca Handika Angka 1. Salam buat Pro 1 RRI Bogor untuk teteh, sukses selalu gitu ya. Kalau saya pernah dulu rambut gondrong, setelah itu langsung dipotong aja katanya. Nah, gondrongnya segimana memang tidak dijelaskan juga. Oke, kemudian juga ada, oh ini Kang Boy nyambung lagi katanya. Tahun 90-an saya ngefans sama John Taylor, grup Duran Duran. Ceritanya saya ngikutin gaya rambut dia, tapi berasa beda banget. Jadi pengen ketawa katanya dulu lihat foto saya sendiri. Masih ada dokumentasinya berarti.
1: Aman.
0: Tapi biasanya gitu ya, misalnya kita melakukan tren, salah satu tren gitu ya. Kayaknya oke, kayaknya kayak oke, kayak kece gitu. Tapi pas dicoba ke diri sendiri tuh beda banget, zong gitu.
1: Di luar ekspektasi ya.
0: Di luar ekspektasi. Ya kalau soal rambut berarti harus nunggu rambutnya tumbuh gitu. Baru apa namanya, gaya rambut yang salah atau gak cocok ya bisa ketutup dengan sendirinya. Oke, makasih untuk atensinya ya, untuk semuanya yang sudah gabung di Pro Dangdut RRI Bogor. Yang ada di sini juga gimana Kang Cek, mau disapa ya, satu persatu
1: ya, try dulu lagu.
0: Siapin dulu aja lagu.
1: Yang mana tuh, Jayanti ya?
0: Udah tadi Jayanti. Nah, masa dia bengong kan. Iya. Bener Kang Jack, tadi sempat keluar dulu ya. Tadi Jayanti udah, dan sekarang kita puterin lagu dari Imam S. Arifin dengan Yang Pernah Kusayang.

0: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14.58. Ternyata gak cukup untuk kita puterin satu lagu terakhir ya, karena durasinya juga yang mentok sampai dengan jam 3. Tandanya harus berakhir Prodangdut untuk edisi kali ini ya. Ada Marisa juga ada.
1: Saya masih lanjut tadi.
0: Kalau Kang Jack masih lanjut, baik. Nanti saya serahkan kursi panas ini ya. Nanti ada Kang Jack yang melanjutkan di Bogor sore ini. Pendengar ya, tentunya ada program yang bisa Anda simak hingga pukul 20 nanti. Sementara untuk Marisa di Bogor siang ini harus pamit ya, karena sudah jam 3, saya sudah harus menyelesaikan tugas. Dan tentu untuk atensi di Prodangdut juga kayaknya udah semua. Oh, belum, ada satu lagi nih. Ada Bang Dewa di Jambu 2 ya. Untung aja masih sempat kebaca. Teh Ica dan Kang Jack, apa kabar semua? Alhamdulillah kabar sehat ya Kang Jack, baik-baik aja. Kalau sekarang sih Kang Bang Dewa nih katanya lagi resep gondrong, udah sebahu 5 bulan belum dicukur katanya. Oke, lagunya ikutan aja ya. Sukses untuk semuanya. Salam hobah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah gabung semuanya, yang dari jam 1:30 juga sudah langsung kirim atensi. Semoga lagunya udah keputar kalau yang di awal awal, tapi kalau yang separuh perjalanan ini belum sempat, mohon maaf gitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti coba akan kita bacakan lagi kalau gabungnya lebih awal gitu ya. Jadi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Tepat pukul 15, Marisa pamit. Jadi kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Institusi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Muhammad Al-Fatih 1453 adalah buku yang menceritakan biografi seorang tokoh besar, tokoh yang mendapatkan julukan sebaik-baik panglima, tokoh yang mampu menggerakkan pasukannya untuk berjuang menaklukkan kota Konstantinopel dengan pertahanan terkuat pada masa itu. Muhammad Al-Fatih adalah seorang ilmuwan dan ulama yang telah menghafal Al-Quran semenjak masih kecil serta mempunyai kemampuan dalam berbahasa. Ia hafal dan faham terhadap 7 bahasa. Kehidupan beliau sangat akrab dengan budaya keilmuan. Selama masa pendidikannya, beliau didampingi oleh 2 ulama terbaik pada waktu itu. Seluruh kehidupannya ia dedikasikan untuk tujuan yang mulia ini. Beliau menjadi panglima perang, sekaligus menjadi gubernur pada umur 21 tahun, dan terus melakukan penaklukan demi penaklukan, sampai beliau wafat ketika ingin menaklukkan kota Roma. Lewat novel ini, pembaca dapat menekuni dan mempelajari sejarah umat Islam sebagai motivasi dalam beribadah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Akhirnya di kawasan Pangrango 3 Lubat ada masih bersama siaran dari Purwakarta Bogor, karena informasi dan inspirasi di Jamuan Bogor sore ini pendengar. Di hari Selasa 4 Agustus 2026 kita mainkan komposisi lagu pilihan di Mitigasi Kentongan yang akan hadir hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kemudian selepas warta berita daerah yang merupakan hasil liputan reporter RRI Bandung Bogor Cirebon di lintas Jabar sore, kita hadirkan juga pakai informasi ya, musik dan info yang akan hadir hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lepas warta berita Pro 3 kita hadirkan jamuan terakhir yaitu mimbar agama Buddha. Nah itulah pendengar acara yang dapat diikuti di sepanjang sore hingga malam hari ini di rangkaian Bogor sore ini Pro 1 Bogor di hari Selasa 4 Agustus 2026.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

Jadi mitigasi ketokan pendengar BMKG memperingatkan intensitas El Nino diprediksi akan melampaui kategori kuat, di mana fenomena iklim tersebut diprediksi masih akan terus mempengaruhi Indonesia hingga awal tahun 2027 ya. Kepala BMKG Teku Faisal Patan mengatakan pemerintah kini memprioritaskan ya langkah mitigasi untuk mengurangi dampak El Nino. Nah, salah satu upaya yang diperkuat adalah operasi modifikasi cuaca atau OMC di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tingkat resiko tinggi ya. BMKG mencatat sejumlah indikator iklim menunjukkan bahwa penguatan El Nino ya, nilai indeks IOD tercatat sebesar 0,715, sedangkan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3,4 mencapai plus 2,45. Data ini menginformasikan bahwa El Nino saat ini berada pada kategori kuat. Nah, kondisi ini menjadi dasar BMKG untuk menerbitkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis untuk dasarian 1 Agustus 2026. BMKG juga menyatakan sejumlah provinsi ini memiliki risiko terdampak kekeringan, di mana wilayah ini merupakan wilayah-wilayah meliputi sebagian Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Nah, selain kekeringan, sebagian besar wilayah Indonesia kini juga telah memasuki musim kemarau ya. Musim kemarau telah melanda berbagai wilayah mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Nah, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung seiring menguatnya fenomena El Nino.

Masih di rangkaian Bogor sore ini kita masih mainkan pendengar komposisi lagu-lagu pilihan ya di kantongan Asasita yang hadir hingga menjelang pukul 16 nanti. Dan untuk Anda yang ingin juga berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain ya, terkait kondisi cuaca juga boleh ya, atau juga apa saja nih, mungkin ada keluhan, aduan, saran ya, seputar layanan publik ataupun apa saja, mungkin ada kehilangan barang, kehilangan orang ya, Anda bisa sampaikan di halo ataupun di nomor WhatsApp kami di 08155x4200, 24 jam kami buka untuk laporan Anda. Untuk laporan aduan Anda akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait ya, untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kita masih di program mitigasi ketuhan di kesempatan sore hari ini pendengar ya, BMKG juga ini melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga ketersediaan air ya di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan El Nino ya. Selama hadiri dialog nasional dampak El Nino di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun Bappenas ya pada hari Selasa 4 Agustus 2026, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Trihandoko Seto menyatakan berkurangnya curah hujan akibat El Nino dapat berdampak pada menurunnya pasokan air yang masuk ke waduk-waduk di wilayah Indonesia. Padahal waduk tersebut memiliki peran penting untuk kebutuhan air baku, pertanian hingga pembangkit listrik tenaga air. Ya, menjelaskan bahwa modifikasi cuaca telah dilakukan di sejumlah wilayah untuk mendukung ketersediaan air, termasuk di wilayah tangkapan air yang menopang sektor energi seperti Danau Toba di Sumatera Utara atau juga di Danau Poso di Sulawesi Tengah ya. Operasi modifikasi cuaca juga menjadi salah satu langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan ya di tengah kondisi kemarau yang lebih kering. Nah, berkurangnya curah hujan juga menyebabkan pasokan air ke kubah-kubah gambut menurun ya. Sementara proses penguapan tetap berlangsung sehingga lahan gambut menjadi lebih kering dan lebih mudah terbakar. Nah, langkah antisipasi ini sejalan dengan arahan dari Presiden ya dalam rapat terbatas sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ya untuk membahas dampak kemarau yang beriringan dengan El Nino ya. Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air dan juga mencegah kebakaran hutan serta lahan. BMKG juga menyatakan El Nino yang mulai aktif pada Juni 2026 telah memasuki fase kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat. Dan El Nino ini diperkirakan berlangsung selama sekitar 9 sampai 12 bulan atau diperkirakan hingga sekitar Mei 2027 ya. Namun kondisi ini tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode El Nino berlangsung, di mana curah hujan pada Agustus hingga September 2026 diperkirakan juga berada pada kategori rendah hingga sangat rendah hingga meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Nah, sementara untuk musim hujan diperkirakan juga akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026 hingga pengaruh El Nino terhadap pola hujan di Indonesia diperkirakan semakin berkurang.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yang mana masih di program mitigasi ketengahan berdekat masih dari Bali, di mana BPWD Provinsi Bali ini meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino ya. Di mana langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi di bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Nah, potensi dampak yang diantisipasi meliputi kekeringan, keterbatasan air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Nah, BPBD menilai upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap untuk menghadapi kemungkinan bencana. Ya, Kepala UPTD Pengadilan Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan menyatakan sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi di beberapa wilayah Bali, bahkan kawasan Gerogak ya di Kabupaten Buleleng menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar mencapai sekitar 67,8 hektar. Menurutnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Tentunya diperlukan kolaborasi antara BPBD, pemerintah daerah, aparat terkait hingga masyarakat agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif. Dan BPBD juga tentunya mengajak masyarakat memulai ya kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, juga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu juga masyarakat dihimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.

kita cukupkan ya mitigasi kedokan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dihadirkan ya menjadi pengetahuan untuk kita semua. Baik, saatnya nanti pukul 16 kami akan bergabung nanti pendengar dengan RRI Bandung untuk menghadirkan lintas jam siaran jaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon.

0: Podcast Jabar Sore, Korea Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Banyak keluhan dari warga terkait dengan kebisingan. Permasalahannya di sistem informasi manajemen bangunan gedung atau mengacu kepada PP 16/2021 tentang bangunan gedung itu memang tidak dipersyaratkan adanya izin warga.
3: Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore di siang hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan kota Bogor. Ermelinda Bekata melaporkan.
4: Semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Meski kerap berganti lokasi atau sekedar menjajakan dagangannya setahun sekali, semangat para penjual bendera merah putih tidak pernah surut untuk mengais rejeki di pinggir jalan. Salah seorang pedagang bendera musiman, Anang, menceritakan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga dirinya turun ke jalan untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Anang mengatakan tahun ini untuk produk-produk berukuran kecil kenaikan harganya modal relatif terjangkau, yakni berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun untuk pernak-pernik atau bendera berukuran besar, kenaikannya terbilang lumayan hingga mencapai Rp10.000 per unitnya.
5: Jualan dari tahun berapa yang lupa lagi, cuman kalau dihitung kan satu tahun sekali, udah 3 kali sama sekarang lah. Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau nggak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sampai beres. Harganya ya kalau dari, saya kan ngambil dari bos, ada bosnya. Ada yang naik, ada yang masih gitu, nggak naik harganya. Ya mulai harganya misalnya dari yang naik 1.000, 2.000, ada yang naik 10.000 gitu-gitunya. Ya kalau yang kecil-kecil ya naiknya dikit gitu, kalau yang gede lumayan lah ini. Beda-beda, ada yang kalau yang ini benderanya dari katun, banyak ada yang dari bahan saten.
4: Sementara itu salah seorang pembeli, Dendi, mengaku sengaja berburu pernak-pernik kemerdekaan untuk dipasang di rumah pribadinya. Demi memberikan tampilan yang berbeda tahun ini, Dendi lebih memilih hiasan dengan model-model terbaru.
6: Kita pemasangan hanya untuk di rumah ya, kita pasang kumbul-kumbul tuh 5 tihang. Benderanya sih cuma satu, kemudian yang ada renda-renda ini juga satu. Tapi untuk di rumah pribadi aja sih, sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja, kalau ngambil hiasan-hiasannya.
4: Antusiasme pembeli seperti Dendi menjadi angin segar bagi para pedagang seperti Anang. Meski tahun ini terdapat penyesuaian harga modal dari penyuplai, mulai dari kenaikan Rp1.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran dan bahan. Kehadiran variasi model terbaru berbahan katun hingga satin tetap menarik minat masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan.
1: Kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini tercatat 1,2 juta liter air bersih terdistribusikan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
8: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
1: Pemkot Bandung memperketat pengawasan penebangan pohon, jika terjadi pelanggaran akan diproses sesuai hukum. Atep Bonanudin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon menyusul kasus terjadinya di Jalan RE Matadinata atau Jalan Riau beberapa waktu lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pelanggaran mendapat sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan kasus penebangan pohon tersebut merupakan pelanggaran serius karena diduga melanggar sejumlah aturan sekaligus. Farhan menjelaskan selain peraturan daerah atau perda Kota Bandung, pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat mengenai moratorium penebangan pohon serta Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tak hanya itu, menurut Farhan, dugaan pelanggaran juga menyentuh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait perusakan atau memusnahkan barang milik negara. Farhan menegaskan seluruh dugaan pelanggaran tersebut akan dialami secara menyeluruh agar proses penegakan hukum berjalan adil dan transparan.
11: Penebangan 10 pohon peneduh di Jalan Riau, ya, di Jalan RE Matadinata, bahwa pada saat sekarang, saat Pol PP sudah hampir selesai melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni, ya. Sanksi sudah mulai diberikan, tetapi ternyata terjadi eskalasi. Dan eskalasi itu terpaksa saya hentikan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2026. Jadi setelah 30 hari berjalan, ternyata dari pelanggaran ringan.
10: Selain penegakan hukum, pemerintah Kota Bandung juga akan menindaklanjuti persepsi masyarakat terkait kasus tersebut. Menurutnya, apabila muncul dugaan adanya praktik yang tidak semestinya, pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh.
1: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur menerima perunggasan program vaksinasi rabies. Hal itu dijelaskan Dr. Hewan Abdurrahman dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan. Yan Sofian melaporkan.
12: Dinas Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur tetap menggulirkan program vaksinasi pada hewan peliharaan di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, untuk vaksinasi pada hewan peliharaan, menurut Dr. Hewan Abdul Rahman pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, untuk vaksin tidak hanya hewan peliharaan, namun termasuk pada unggas.
3: Terutama kita program vaksinasi rabies ya, untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bawa ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
12: Hewan peliharaan yang mau divaksin silakan datang ke kantor Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan, tidak dipungut biaya alias gratis.
3: Tinggal datang ke sini aja, langsung datang. Nanti ketemu saya Dr. Hewan Muhammad Abdul Rahman, kalau enggak ketemu saya nanti ketemu dengan Dr. Hari Sudin. Jadwal prakteknya mulai dari jam 8 sampai jam 4. Istirahat kita biasanya jam 11 sampai jam 1.
13: Ini mau tanya juga. Karena ini ada ininya kalau masyarakat belum tahu ini kalau gratis.
3: Ini kita untuk pelayanan di sini kita gratis. Mulai dari vaksinasi rabies, pengobatan umum, terus lagi pemeriksaan umum, itu kita gratis.
12: Semua hewan dalam pemeriksaan vaksin tanpa biaya apapun. Namun apabila ada obat yang harus dibeli dengan resep, memakai biaya sendiri. Pasalnya Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur hanya menggratiskan untuk vaksin dan pemeriksaan. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Pembelajaran awal di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan didukung guru tamu dari wilayah Cirebon yang terdiri atas guru kelas jenjang SD serta guru mata pelajaran jenjang SMP dan SMA. Laporan reporter Aura Aulia.
14: Kami menyelenggarakannya ya per jenjang, tapi tetap per jenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru wali asrama.
15: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon untuk sementara akan didukung oleh guru tamu dari sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon. Angka tersebut dilakukan karena tenaga pendidik definitif dari Kementerian Sosial masih menunggu penerbitan surat keputusan SK. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Kasminah. Ia mengatakan bahwa saat ini baik guru maupun tenaga kependidikan masih menunggu SK penugasan. Untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menugaskan sejumlah guru dari SD, SMP, dan SMA sebagai guru tamu. Saat ini terdapat sekitar 23 guru tamu yang akan disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar. Guru-guru tersebut terdiri dari guru kelas jenjang SD dan guru mata pelajaran untuk jenjang SMP maupun SMA.
14: Itu yang kelas itu ya kami menyelenggarakannya ya per jenjang, tapi tetap per jenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh wali asrama. Yang di MPLS lebih banyak di wali asuh wali asrama. Gurunya ya sekitar bisa dibutuhkan itu untuk yang kemarin sudah direncanakan 9 orang untuk MPLS. Tapi kalau di matrikulasi ya dominannya itu oleh guru. Gurunya guru tamu istilahnya. Dikatakan guru tamu karena memang di sini ini belum ada guru, belum ada tendik yang di SK-kan.
15: Selain guru tamu, pendampingan siswa di asrama juga akan dilakukan oleh wali asuh dan wali asrama yang berasal dari program Keluarga Harapan PKH. Ia menambahkan bahwa kebutuhan ideal pendamping adalah satu wali asuh untuk 10 siswa. Operasional Sekolah Rakyat juga akan didukung oleh personil dari berbagai unsur, termasuk dari unsur Taruna Siaga Bencana untuk memastikan layanan kepada peserta didik tetap berjalan. Aura Aulia melaporkan.
1: Edukasi hukum dan perbaikan integritas aparat dinilai harus berjalan dua arah untuk mencegah aksi main hakim sendiri di masyarakat. Laporan reporter Sekar Damayanti.
16: Tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh.
17: Upaya mencegah aksi main hakim sendiri perlu dilakukan melalui pendekatan dua arah, yakni meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus memperbaiki integritas aparat penegak hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Elia Kusumadewi, mengatakan rendahnya pemahaman hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum menjadi faktor yang memicu masyarakat mengambil tindakan di luar prosedur hukum.
16: Kalau sudah misalnya ada pencuri, kemudian main hakim sendiri itu merasa sudah, inilah penegakan hukum, merasa sudah benar. Karena tuh nanti juga kalau ditangkap, lainnya dari pasang, begitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu, yang seharusnya diluruskan, di mana tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh, sehingga hukum ini bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Hukum yang tadinya menjadi panglima perang, garda terdepan.
17: Elia menjelaskan, Fakultas Hukum UMC terus melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, agar warga memahami penyelesaian perkara harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menilai pembenahan aparat perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat melalui penguatan pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan dan aksi main hakim sendiri dapat dicegah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
18: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan.
19: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda ikuti siaran dari Pro Satu Bogor ya di kesempatan sore hari ini. Selepas tadi kita ikuti warta berita di seputar Jabar dalam lintas Jabar. Sajian musik dan info akan hadir menemani Anda pendengar di kesempatan sore hari ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kalian yang bergabung boleh ya berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, silakan Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 08 5 4 4200 ya, silakan ya, kita tunggu untuk Anda yang mungkin ingin berbagi informasi apapun informasi dari Anda, kita tunggu hingga menjelang pukul boleh kapan saja ya, bila Anda punya keluhan aduan ya seperti layanan publik ataupun apa saja, misalnya ada kehilangan barang atau orang, Anda bisa juga laporkan ya untuk disampaikan nanti di ke pihak-pihak terkait untuk di tindak lanjuti juga ya di acara Haul RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk aduan Anda kami buka 24 jam ya untuk format aduannya, nama, alamat Anda, kemudian juga posisi aduan Anda, lokasi aduan Anda disertai video atau juga foto ya, atau juga Anda bisa kirimkan voice note ya dengan jangan lupa mencantumkan nama dan alamat Anda.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Mari-mari masih di sajian Bogor sore ini kita masih mainkan pendengar komposisi lagu-lagu pilihan yang ada di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyatakan konten hoax yang mengandung provokasi kini banyak beredar di ruang digital ya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komdigi ya, merespon berbagai beberapa waktu lalu belakangan marak peredaran konten hoax terkait aksi demonstrasi ya. Menkomdigi menuturkan bahwa tren peredaran konten hoax ini terjadi secara khusus ya menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, konten hoax tersebut dinilainya untuk menyulut amarah publik di tengah kondisi Indonesia dalam suasana kehangatan menyambut HUT RI ke-81. Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Digital juga meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Konten hoax yang beredar di ruang digital ini tentunya bermacam-macam ya. Konten dengan menggunakan video lampau dan dimuat kembali dengan narasi yang berbeda. Juga ada beberapa konten yang hoax yang menggabungkan video dari negara lain yang dikaitkan dengan lokasi kejadian di Indonesia. Jadi untuk Anda pendengar yang menerima mungkin konten-konten ya di media sosial harus lebih bijaksana lagi ya untuk mencermati kebenaran konten tersebut. Informasinya dari dikutip dari rri.co.id dan untuk Anda juga yang ingin tahu lebih informasi lainnya juga dapat mengakses rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, gerah. Panas banget sih hari ini. Bukan hari ini doang kali. Dari kemarin-kemarin juga panas banget. Kamu tahu gak sih kalau belakangan ini nih lagi maraknya beredar pesan di media sosial yang nyebutin cuaca panas ekstrim ini bakal melanda beberapa wilayah di Indonesia loh.
1: Wih, iya bener banget. Emang lagi hype banget tuh beritanya. Nah, ini bisa disebabkan karena tameng awan yang ada di langit kita ini hampir gak ada yang terbuka. Dan parahnya lagi, posisi semu sinar matahari saat ini langsung ke permukaan bumi, sehingga menimbulkan cuaca panas. Emang bener ya, udah megersang, kering, cuaca kayak gini tuh bikin aus banget. Ada es krim tuh, beli yuk.
0: Boleh sih beli es krim, tapi kalau cuaca lagi ekstrim kayak gini nih, kita harus banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi.
1: Ya, sekali aja, please.
0: Udah, minum air putih aja, sama banyakin makan buah juga sayur.
1: Ya, tapi kan itu gak bikin hausnya hilang.
0: Kamu pilih dehidrasinya hilang atau pilih sehatnya nih?
1: Ya, sehat lah.
0: Nah, kalau mau sehat, makanya dengerin.
1: Oke deh, ya udah deh kalau gitu. Yuk, kita cepet-cepet pulang biar bisa minum air putih, makan buah sambil ngadem. Panas banget soalnya di luar. Yuk.

Ya, mereka masih di rangkaian Bogor sore ini, pendengar, informasi dari dunia olahraga ya, Kapten Tim Nasional Indonesia Rizky Ridho ya, memilih mengabaikan kritik negatif terkait penampilannya saat melawan Vietnam agar tetap fokus menghadapi laga selanjutnya melawan Singapura di Grup A Piala AFF 2026 ya. Seperti kita ketahui, tim nasional Indonesia mengalami kekalahan 0-3 dari Vietnam dalam pertandingan ketiga di fase grup ya, yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong. Di mana Kapten Rizky Ridho mengakui bahwa dalam laga melawan Vietnam dirinya membuat banyak kesalahan yang diantaranya membuat gawang Indonesia kebobolan ya. Penampilannya bersama skuad Garuda dalam laga tersebut menuai kritik dari publik melalui media sosial. Menurutnya, kritik publik terhadap pemain merupakan hal yang normal di sepak bola karena ketika pemain tampil buruk maka akan menuai berbagai komentar. Namun, ketika kritik itu menjurus kepada hal-hal yang negatif maka pemain memilih untuk mengabaikannya. Hal yang penting adalah setelah kekalahan dari Vietnam adalah mengevaluasi berbagai kelemahan dan segera memperbaikinya agar tidak terulang pada pertandingan berikutnya. Dan Indonesia, pendengar, akan bertandang ke Singapura pada pertandingan terakhir di Grup A Piala AFF 2026 pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Kami masih di Rangkaian Bogor sore ini ya, kita masih hadirkan mendengar sekali lagi komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengan Anda ya di sore hari ini hingga pas nanti jam 7 malam ya. Oke, terima kasih Mama Adi yang ada di kawasan Ciamas, terima kasih sudah gabung ya di sore hari ini. Informasi cuaca juga, informasi gempa ya, datang dari BMKG ini disampaikan oleh perakiran BMKG. Ini informasi gempa yang terjadi pada hari ini pendengar, hari Selasa 4 Agustus 2026, gempa bumi terjadi di Kabupaten Bandung ya, tepatnya di Kabupaten Bandung ya. Sebentar, saya baca dulu ya. Mana nih? Info gempa bumi, nah ini nih. Tepatnya di pukul 15 lewat 55 menit di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik ya. Di mana hasil analisis dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki parameter update dengan magnitudo 4,1 magnitudo ya. Epicenter gempa bumi terletak di koordinat 7,79 lintang selatan dan 107,25 bujur timur ya, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 90 km barat daya Kabupaten Bandung, Jawa Barat di kedalaman 23 km. Dan berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh BMKG, gempa juga dirasakan di wilayah Pelabuhan Ratu, Pangalengan ya, dengan skala intensitas 2-3 mmi ya. Dan hasil monitoring dari BMKG juga hingga pukul 16.10 ya, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Oke, terima kasih untuk BMKG yang sudah memberikan informasinya ya terkait dengan gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih di Rangkaian Bogor sore ini kita masih mainkan mendengar komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda hingga pas nanti pukul 19. Pendengar, koordinator kita Bahana Nusantara 2026 Vincent Wiguna menegaskan bahwa dirinya saat ini terus mematangkan persiapan ya, tim paduan suara ini dijadwalkan akan tampil pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin 17 Agustus 2026. Di mana seluruh anggota Gita Bahana Nusantara ini kini menjalani karantina dengan pola latihan intensif yang telah disusun tim pelatih. Dan ada 183 peserta dari 30 provinsi ini sudah berkumpul di 1 Agustus 2026. Untuk metode latihan sendiri disusun secara efektif agar seluruh peserta dapat berkembang dalam waktu singkat. Selain latihan gabungan, peserta juga mengikuti latihan seksional sesuai dengan kelompok masing-masing. GBN 2026 diperkirakan akan membawakan sekitar 15 hingga 17 lagu ya. Penampilan GBN Gita Bahana Nusantara ini di peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia bukan sekedar pertunjukan musik, melainkan juga rangkaian lagu-lagu yang dibawakan menjadi cerminan keberagaman budaya Indonesia.

Dengan masih di rangkaian Bogor sore ini, Perwasatul Bogor untuk anak kaum muslimin dan muslimat di Bogor dan sekitarnya untuk informasi sholat maghrib pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang pendengar dengan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Farhan, bacakan surat Yunus ayat 54 sampai dengan 60.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Mengekspansi pikiran. Berhentilah hidup dalam kamar gelap, pengap dan sempit. Pikiran kita merupakan suatu alat yang benar-benar menakjubkan. Apapun yang kita inginkan untuk memiliki, lakukan atau ingin jadi seperti apa kita kelak, pikiran kita dapat mewujudkannya. Saya lebih suka menyebut gagal itu mustahil ketika Anda percaya. Namun kenyataannya adalah banyak orang yang tidak menggunakan kekuatan yang dimilikinya ini. Kita sudah banyak mendengar banyak teori bahwa kita hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak kita. Hanya 10%. Itu belum seberapa dengan munculnya penelitian baru yang menyatakan bahwa kita bahkan menggunakan kemampuan otak kita kurang dari 10%. Bahkan penelitian terbaru ini menyatakan bahwa kita hanya menggunakannya hanya mendekati 1% saja dari seluruh kapasitas otak kita. Luar biasa. Jadi mengapa kita tidak menggunakan lebih banyak kemampuan otak dan pikiran kita? Saya percaya kita belum menggunakannya. Karena kita hanya tidak menyadari seberapa besar kemampuan kita. Kita memiliki semua alat yang diperlukan untuk memenuhi hampir semua tujuan yang kita tetapkan untuk diri kita saat ini. Kebanyakan orang hanya tidak mengetahuinya. Saat ini, tepat saat ini, Anda tinggal di rumah yang sangat besar, mewah, seharga 100 miliar rupiah. Rumah tersebut memiliki 5 kamar tidur eksekutif dengan kamar mandi berbathtub di dalamnya, 25 kamar tidur lengkap dengan kamar mandi di dalamnya, 5 kamar mandi luar, sebuah kolam renang air panas, ruang dapur, ruang makan, ruang senam, ruang multimedia home theater, ruang bermain anak, ruang santai keluarga, ruang home office, ruang tamu yang luas, taman di depan rumah dengan lapangan parkir yang mampu menampung lebih 50 mobil. Halaman belakang rumah yang luas sehingga dapat digunakan untuk pesta kebun. Garasi dapat untuk 10 buah mobil dan seluruh ruangan lengkap dengan AC dan furnitur yang berkelas. Percayalah, Anda memiliki semua itu dalam diri Anda. Masalahnya adalah Anda tidak mengetahuinya. Karena Anda tidak mengetahuinya, maka Anda hidup dalam kamar yang gelap, pengap, dan sangat sempit. Saat ini, jika Anda mengetahui tentang rumah Anda yang sebenarnya, bersediakah Anda keluar dari kamar itu dalam hitungan kurang dari 1 detik? Sayangnya, kebanyakan orang tidak mengetahui rumah mereka yang sebenarnya sehingga mereka hidup frustasi. Dalam kamar yang gelap, pengap dan sangat sempit. Mereka merasa terjebak, miskin, tidak bahagia, dan lebih parah lagi, mereka merasa bahwa Tuhan tidak adil terhadap diri mereka. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan rumah yang besar dan mewah untuk mereka. Namun mereka yang tidak mau meninggalkan kamar mereka, kamar yang gelap, pengap, dan sangat sempit. Hebat.
Saat ini Anda sudah tahu rumah yang besar dan mewah dalam diri Anda. Jadi bagaimana selanjutnya? Sekali Anda menyadari bahwa Anda telah memiliki potensi yang begitu luar biasa, tahap selanjutnya adalah menggunakan teknik yang sederhana namun sangat dahsyat untuk mendukung pikiran bawah sadar Anda untuk mengubah potensi Anda menjadi kenyataan. Teknik pikiran ini sudah ada sejak puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Namun sedikit orang yang mengetahuinya, dan bahkan sangat sedikit yang benar-benar menerapkan dalam kehidupannya. Bila Anda membaca atau mendengar biografi pribadi yang sukses, Anda akan segera menyadari bahwa mereka menggunakan teknik pikiran dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari. Pikirkan saja, apakah Anda ingin menjadi miliarder, pribadi yang bertubuh langsing dan menarik, lebih percaya diri, bisnis yang sukses, atau apapun juga. Anda dapat memilikinya. Anda dapat meraihnya. Terapkan saja teknik pikiran ini akan mengembalikan Anda menjadi pribadi yang full charge and full power. Seperti baterai yang baru diisi. Teknik ini pasti sudah banyak Anda dengar. Namun sekali lagi, apakah Anda mau untuk meninggalkan kamar Anda yang gelap, pengap, dan sangat sempit saat

masih di Rangkaian Bogor. Sore ini kita masih lanjut kemudian untuk menghadirkan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Pukul 19 seperti biasa kita akan gabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menghadirkan Warta Berita.

Jadi Rakyat Bogor sore ini pendengar, NASA mengungkap sejumlah fenomena langit yang dapat diamati di sepanjang Agustus 2026. Dah mengutip lamanya Selasa 4 Agustus 2026, peristiwa yang menjadi sorotan antara lain adalah gerhana matahari total dan hujan meteor Perseid. Nah, Venus juga akan nampak terang setelah matahari terbenam, disusul gerhana bulan sebagai bagian pada akhir Agustus. Nah, gerhana matahari ini diperkirakan akan berlangsung di tanggal 12 Agustus 2026 mendatang. Nah, fenomena ini akan melintasi wilayah Rusia bagian utara, Greenland, Islandia, Spanyol bagian utara, juga bagian Portugal. Kemudian di sejumlah wilayah Amerika Serikat, mulai Alaska hingga North Carolina, gerhana hanya akan terlihat sebagian. Sementara di malam yang sama, hujan meteor Perseid juga diperkirakan mencapai puncaknya hingga dini hari 13 Agustus 2026. Nah, fenomena tahunan ini terjadi ketika bumi melewati jalur debu yang ditinggalkan oleh komet Siptata. Pengamat menyarankannya untuk mencari lokasi yang gelap dan terbuka serta mengarahkan pandangan ke langit timur laut setelah benar-benar gelap. Nah, fenomena ini dapat diamati ya, di sejumlah sebagian besar Amerika Utara dan Selatan, juga sejumlah wilayah Eropa dan Afrika, dan untuk gerhana mencapai puncaknya sekitar 3% ya. Diameter bulan akan berada di bagian dalam bayangan inti bumi atau juga umbra. Nah, mungkin Indonesia tidak kebagian yang untuk melihat fenomena gerhana matahari. Informasi dikutip dari rri.co.id, dan untuk Anda yang ingin juga tahu lebih banyak lagi informasi lain, dapat Anda akses rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cinta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
3: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
4: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat, namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif, jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak, jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
4: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
5: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
4: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
6: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
6: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
7: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
6: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
8: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
9: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
8: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
9: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
10: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
8: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
11: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
12: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
11: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
13: Sementara dihentikan ya, karena memang AWC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
11: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
14: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu Daerah penyangga dan lumbung pangan nasional Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
16: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih. Kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
15: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
10: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipunuh-punuh menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
15: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
18: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
18: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
19: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
18: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
20: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiang Shu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiang Feng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
21: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan sampai 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
20: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan, hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
23: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan,

0: nasional.
1: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan.

0: waktunya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: Ketua itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya itu selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
0: Semula.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pada kita hadirkan sajian terakhir di Bogor sore ini, yaitu Mimbar Agama Buddha dengan judul Berhenti Mempersulit Diri Sendiri, ya, yang disampaikan oleh Bapak Sukadi, menjadi penutup kebersamaan kita. Dan juga saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar, selama menemani Anda dari pukul 15 tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nanti ada gelagah biasa yang akan menunjukkan tugas di rangkaian Bogor malam ini.
3: Malam sahabat dalam dhamma, berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baik sahabat dalam dhamma, izinkan nanti kira-kira saya dalam waktu 30 menit ke depan ya berbagi dhamma, berbagi cerita kepada teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Pada pertemuan hari ini saya ingin membahas berkaitan ya kehidupan keseharian yang kita jalani ya, berkaitan segala aktivitas, segala bentuk kegiatan yang kita isi dalam keseharian kita. Karena judulnya itu ini saya sudah persiapkan judul Berhenti Mempersulit Diri Kita Sendiri. Oke, artinya kalau saya melihat judul ini berarti ada unsur internal, yaitu ada keinginan kita itu ya, semoga kita, diri kita tidak mempersulit kehidupan kita sendiri. Ya, itu salah satu sisinya. Dan sisi lainnya ya, sisi eksternal ya, semoga orang lain tidak mempersulit kehidupan kita. Ya kan begitu kan rumusannya ya. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu alangkah baiknya karena ini apa ya, pertemuan yang sangat baik. Mari kita awali pertemuan kita dengan membacakan doa. Saya akan pimpin untuk membacakan doa Wandana. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Sukadi. Di Kota Bogor ini saya seorang pengajar pendidikan agama Buddha di SMA. Ada dua SMA saya mengajar. Dan juga ada satu aktivitas mengajar di kampus di Jakarta. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita mulai percakapan kita atau diskusi dhamma kita berkaitan judul tadi saya sudah pilih, itu berhenti mempersulit diri sendiri. Berkaitan topik ini, berhenti mempersulit diri kita sendiri, sahabat dalam dhamma, memang terkadang kita dalam keseharian kita ya, kita itu keseharian kita terkadang kita overthinking, mungkin saya dahului penjelasannya dengan kata seperti itu. Pikiran kita memperkeruh diri kita, bukan hanya hati dan pikiran kita ya. Kita karena overthinking, rasanya segala sesuatu itu jadi susah. Seperti benang yang kusut, kita itu tidak bisa urai mana pangkalnya, mana ujungnya. Segala sesuatunya itu menyatu. Yang harusnya biasa saja menjadi rumit luar biasa. Baik, itu kalau dalam quote Dhammapada yang ingin saya bacakan ya, pikiran kita adalah pelopor. Baik, sahabat dalam dhamma, izinkan saya membacakan kutipan agama Buddha berkaitan pikiran. Kutipannya itu seperti ini. Ada dua kutipan yang saya bacakan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan badannya. Baik, sahabat dalam dhamma, demikian kutipan berkaitan pikiran ini. Baik ataupun buruk yang pikiran pikirkan itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jika pikiran kita terbiasa berpikir berkaitan yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, ya jangan salahkan nanti jika kehidupan ini banyak hal negatif yang hadir dan muncul dalam keseharian kita. Oke, tentunya kita tidak mau ya kalau itu terjadi. Kita yang inginkan ya sebaliknya gitu. Yang positif, yang positif, yang bahagia-bahagia, pasti kita senang dan happy. Sahabat dalam dhamma, dari kutipan tadi, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, baik yang negatif maupun yang positif, maka kita harus bisa mengupayakan. Kita harus bisa menjaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita berpikir tadi, karena akan menjadi perbuatan selanjutnya, ya semoga kita bisa menjaga tetap positif. Saya ingin membuat catatannya seperti ini. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena akan menjadi ucapan kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena akan menjadi tindakan kita. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan atau kita action kita, karena akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, menjadi ya kebiasaan kita lah, keseharian kita. Hati-hati dengan kebiasaan yang kita lakukan, karena akan menjadi kehidupan kita sesungguhnya atau gambaran kehidupan kita seluruhnya. Sebab awalnya adalah pikiran rupanya. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, akan menjadi ucapan, perbuatan, kebiasaan, dan kehidupan kita. Teman-teman, bercerita ini maka saya ada satu ingat kata-kata bajik dari guru saya berkaitan disiplin diri. Ya, disiplin diri adalah bentuk mencintai diri yang paling sesungguhnya. Action tentang self love yang sesungguhnya. Disiplin diri itu sangat saya katakan, karena kemarin saya banyak bercerita berkaitan podcast disiplin diri dan motivasi. Motivasi itu terkadang itu tidak terlalu berguna ya, karena itu hanya bus sementara, tetapi ketika bus itu lenyap, maka ya ini tubuh kita seperti harus membutuhkan doping lagi gitu. Tetapi dengan disiplin, maka stamina akan tetap terjaga. Di dalam konteks ini saya berbicara tentu dengan disiplin diri yang positif. Kita punya aktivitas yang positif sehingga kehidupan kita positif. Oke, kalau ditanya positifnya apa ya, terserah Anda bagaimana menjalani kehidupan ini dengan positif. Karena di tema kita berhenti mempersulit diri kita sendiri, maka saya ingin anjurkan tentu kita harus bersikap punya pola pikir yang positif, punya perbuatan yang positif, punya ucapan yang positif, hingga kehidupan kita positif. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, sebelum saya lanjutkan percakapan ini, izinkan saya memberikan break dulu supaya siaran ini enak didengar dan bisa menjadi bagian yang Anda ikuti dengan baik. Baik, sahabat dalam dhamma, dimanapun teman-teman mendengarkan siaran ini, mungkin yang sudah di rumah, di kantor, ataupun di perjalanan, saya doakan semoga semuanya dalam kondisi baik. Semoga Sang Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha senantiasa menjadi pelindung kita. Oke, terutama yang mungkin masih di perjalanan ya, karena baru pulang kerja, karena saya dapat informasi siaran ini tayang di malam hari. Oke, yang masih di kendaraan yang bisa mendengarkan siaran ini mungkin lewat mobil atau earphone di MRT ataupun busway. Semoga Anda nanti sampai rumah dengan selamat, Anda bisa menikmati malam berkumpul dengan keluarga. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjut percakapan kita atau diskusi kita berkaitan berhenti mempersulit diri sendiri. Pikiran kita, tadi saya katakan, terkadang memang mempersulit diri kita sendiri. Hal-hal yang belum ada kita khawatirkan, hal-hal yang sudah ada kita lupakan. Ya, katanya kan ada ungkapan seperti itu ya. Kekhawatiran tidak mendatangkan kebahagiaan yang ada di hari esok. Tetapi kekhawatiran menghilangkan kebahagiaan yang sudah ada hari ini. Itulah sisi negatif dari kekhawatiran. Pikiran kita bercerita yang terlalu kemana-mana, yang terkadang entah itu terjadi atau tidak, kita sudah takut duluan. Kebahagiaannya tidak dapat, yang sudah ada itu hilang. Karena judul ini berhenti mempersulit diri sendiri, saya ingin bercerita tentang memang terkadang ya yang mempersulit diri kita sendiri ya pikiran kita. Kalau di karena kita berbicara sisi internal ya tentang diri kita ya. Kalau berbicara sisi eksternal ya nanti kita berbicara orang lain. Baik, teman-teman, berbicara tentang berkaitan mempersulit diri sendiri yang dari pikiran terkadang muncul adalah ya pertama ya ini. Kita terlalu memikirkan bagaimana orang lain menilai kita. Oke, dalam ungkapan yang sindiran kita berbicara, kita terkadang terlalu peduli atau terlalu care dengan pemikiran orang lain. Padahal care kita itu care yang tidak tepat. Berbicara tentang peduli yang tidak tepat, saya ada salah satu contoh itu seperti ini. Ada salah satu cerita seseorang itu sangat baik. Ya, ceritanya dia itu di sebuah ladang, ya di sebuah ladang, petani ini melihat ular yang sedang kehausan. Oke, karena di hatinya tumbuh kebaikan, walaupun kebaikannya ini saya nilai kurang tepat ya. Dia itu memberikan air minum ke ular itu dengan cara tangannya disodorkan. Oke, nah karena tangannya disodorkan, ular itu ya minumnya cukup minum lah beberapa detik saja, berapa menit, sebelum sampai menit gitu. Selesai minum, ular itu menggigit tangan petani. Baik, ringkas cerita, mana yang salah? Ular atau petani yang salah? Oke, sepertinya tidak usah dijawab, silakan dijawab dalam hati saja. Tetapi kesimpulannya adalah kebaikan yang kita berikan kepada sesuatu yang salah, memang kebaikan itu bernilai tidak tepat. Seperti tadi saya berbicara berkaitan tentang kita mempersulit diri kita sendiri, kita memikirkan segala bentuk penilaian orang lain terhadap kita. Oke? Karena memang hal ini sepertinya tidak usah kita pikirkan ya. Memang di dunia ini katanya ada beberapa hal yang tidak perlu dipikirkan ya. Mungkin termasuk ini ya. Karena apa? Ya buang-buang waktu. Apalagi kalau dia tidak peduli dengan kita. Kita harus belajar terkadang, ya sudahlah ya, terimalah karmamu masing-masing, positif atau negatif. Kalau kita berbuat yang baik, ya semoga orang lain memikirkan kita dengan cara yang baik. Tetapi kalau memang kita berbuat negatif, ya kita harus belajar introspeksi diri. Mungkin orang lain ada benarnya juga untuk kita, tetapi kalau tidak, ya sudahlah, tidak usah dipikirkan, lupakan saja. Baik, sahabat dalam dhamma, itu hal pertama yang kita membuat diri kita itu rumit, diri kita itu sulit. Padahal tidak ada kita terlalu worry, terlalu khawatir. Nanti dia akan berkata ini, nanti dia berkata itu, dan ya memang tidak ada. Tetapi kita itu khawatir duluan dengan segala sesuatu yang tidak ada. Pikiran bercerita ya kemana-mana. Baik. Teman-teman sedama, karena waktunya panjang dan kita masih leluasa untuk bercerita, izinkan saya melanjutkan cerita. Yang kedua, yang membentuk, yang mempersulit diri kita sendiri adalah terkadang kita perfeksionis yang tidak sehat. Berkaitan cerita perfeksionis yang tidak sehat, kita mengharapkan dunia berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, kita tidak fleksibel. Ketika mau A, semuanya harus bentuknya A. Walaupun kenyataan, walaupun orang lain memberikan kita nasihat, kita masih tetap keras kepala, auban. Itu juga salah satu bentuk ya tidak baik lah. Karena memang kalau mau bercerita perfeksionis itu baik, tetapi terkadang kita juga harus tahu diri, tahu kondisi. Jika kondisinya memang tidak memungkinkan, maka ya kita harus belajar fleksibel. Perfeksionisnya mungkin direvisi atau kita ya membuat pengecualian tentang segala sesuatu yang hadir. Kita bisa bersifat ya terbuka lah ya, kita tidak sebegitu kakunya dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Memang dalam diri kita selalu menginginkan yang terbaik. Kita selalu menginginkan pokoknya harus seperti ini, harus seperti itu, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang realitas berkata lain. Ketika realitas berkata lain, ya maka mungkin kita harus belajar untuk improvisasi dalam perjalanan kehidupan ini. Perfeksionis yang tidak sehat juga mempersulit diri kita sendiri. Ibaratnya begini, baik, saya karena saya manusia yang berumur 35, saya bercerita perfeksionis ya, terkadang ada juga dalam diri saya. Terkadang kita berharap ketika kita mendapatkan pasangan, saya maunya seperti ini. Ya baik, mungkin satu religion, lalu ramping, tinggi, putih, cantik, pintar, lulusan universitas yang bagus, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatunya harus positif dan dapat nilai plus. Oke, tapi realitas berkata lain. Bentuk idealisme tadi tidak muncul di permukaan. Walaupun Kita temukan yang A, selalu muncul ada kekurangan sedikit. Kita temukan B, selalu muncul kekurangan sedikit. Ketemu C juga ada kekurangannya juga. Lalu hingga waktunya habis, kita tidak menemukan siapapun. Ya, ini bentuk perfeksionis yang tidak sehat. Baik, itu mempersulit diri kita sendiri. Karena teman-teman, saya ingin bercerita ketiga ya, karena ini waktunya terus berjalan dan kita juga ada ya batasan waktu 30 menit ke depan. Baik, yang ketiga adalah berhentilah membandingkan diri sendiri secara berlebihan. Membandingkan diri sendiri, apalagi membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang mungkin saya katakan jauh lebih berhasil, jauh lebih menawan, jauh ya banyak hal lain yang terkadang membuat kita iri, ini juga.

ya, kemoralan, sikap, sopan santun, dan lain sebagainya, artinya kita berhasil. Tetapi jika kita membandingkan diri kita dengan masa lalu, masa lalu malah jauh lebih baik, berarti ada kemunduran dalam diri kita. Maka ini layak harus harus Anda pikirkan dengan baik. Anda artinya menurun. Baik, sahabat dalam dhamma, bercerita tentang mempersulit diri sendiri, ya ini faktor-faktor internal yang membuat kita tuh jalannya jauh lebih rumit. Pikiran itu bercerita jauh lebih crowded. Mulut kita diam, tapi pikiran kita berbicara begitu keras. Oke, teman-teman, saya masih terus berlanjut karena ini ada 5 poin tentang bentuk mempersulit diri sendiri sebelum nanti saya berikan konklusi atau jawaban Buddha Dhamma tentang bagaimana kita mengatasi kesulitan yang kita timbulkan sendiri. Yang selanjutnya adalah menghidupkan kembali kenangan lama atau luka lama, ya. Ini juga salah satu bentuk mempersulit diri sendiri. Kenangan negatif atau hal-hal negatif yang sudah lewat di masa lalu, kita coba untuk acak-acak kembali atau kita korek-korek kembali. Seperti luka, ya, luka yang sudah mau mengering, tapi kita buka kembali, maka rasa sakitnya akan timbul. Oke? Itu luka fisik. Kalau luka pikiran, apakah ada? Ada. Anjuran dhamma adalah ketika kita memang memiliki kekurangan atau kesalahan di masa lalu, ya memang ada salah satu ajaran yang mengajarkan, ya kita harus belajar untuk ikhlas, kita harus belajar menerima. Terimalah karmamu. Setelah kita terima karma yang mungkin negatif yang dulu pernah kita lakukan, nanti konsekuensinya apa? Ya kita berbuat kebaikan yang baru. Karena apa? Dengan kebaikan yang baru, semoga karma-karma baik baru juga akan tumbuh dengan subur. Karma-karma baik baru akan menyertai perjalanan kita di hari-hari yang baru juga. Ya, luka lama ya sudah kita biarkan, diamkan dia, semoga sembuh. Lalu kita menanam kebaikan-kebaikan yang baru dan kita hidup di hari ini. Ya, karena tidak ada kabar baru dari masa lalu. Dan kabar baik dari masa depan pun belum pasti. Yang ada adalah hari ini, atau dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut present, ya, hari ini, ya, kehadiran atau hadiah hari ini yang wajib kita nikmati. Baik, yang terakhir ini dari 5 poin karena waktu sudah menunjukkan di angka 20 menit. Ketakutan kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya, ini kekhawatiran akan masa depan ataupun masa lalu yang tadi saya sudah ungkapkan. Memang ini seperti mencuri kedamaian kita hari ini. Kekhawatiran tidak menghadirkan kebahagiaan hari esok untuk hadir di hari ini. Tetapi kekhawatiran mencuri hadiah hari ini atau kebahagiaan hari ini. Baik teman-teman, sahabat dalam dhamma, berkaitan judul berhenti mempersulit diri kita sendiri, pikiran kita yang terkadang mempersulit diri kita sendiri, ya kita harus latih, kita harus kendalikan dengan baik. Oke, di bagian ujung cerita ini lalu saya ingin menawarkan tentang bagaimana cara Buddhis untuk ya kita berhenti untuk mempersulit kehidupan kita sendiri. Kita harus sadari kehidupan dalam konsep Buddhis, segala sesuatu itu anicca. Dalam ajaran 3 corak umum, hidup itu anicca. Oke, anicca artinya apa? Segala sesuatu itu berubah, penuh dengan perubahan. Yang tidak diharapkan kan katanya perubahan yang dari baik menjadi tidak baik, yang positif ke negatif, pasti semuanya hindarin. Tapi kalau kehidupannya itu yang tidak baik jadi baik, ini kehidupan yang sangat dinantikan semua orang. Jangankan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, saya pun sama, ya, saya pun berharap ya ini segala positif yang baik itu cepat datang, cepat berkumpul, cepat menggunung lah sehingga kita menjadi kaya. Karena dengan kaya kita memiliki kelebihan, jadi pikiran kita berpikir segala sesuatu jadi mudah rasanya, ya seperti itu, jadi lebih mudah. Tapi walaupun demikian, ya kenyataan juga belum tentu.
Baik, yang pertama adalah bagaimana kita mengatasi apa pikiran yang selalu sulit.

0: sulit, selalu tidak terkendali, ya kita paham salah satu konsep kehidupan ini selalu anicca, selalu berubah. Yang kedua, ya, berkaitan tilakannya adalah anicca duka, ya. Oke, yang kedua itu duka. Segala sesuatu tidak memuaskan. Yang kita sudah peroleh dengan baik, berubah juga, tidak menyenangkan juga. Ada juga yang tidak memuaskan. Hati kita menjadi kacau lagi. Ada duka, ketidakpuasan lagi. Memang realitasnya tuh begitu. Saya potong cepat saja yang dengan ketiga, ya. Anicca duka ananta. Segala sesuatunya berkondisi dan tidak tetap, ya. Kebahagiaan yang kita pegang bisa dikurangi dengan mungkin kehadiran orang lain. Atau juga kebahagiaan yang kita pegang bertambah dengan kehadiran orang lain. Baik. Dalam hidup memang kita harus ya menjaga keseimbangan atau jalan tengah. Baik, itu tiga kondisi kehidupan kita. Jadi ketika kita tahu pandangan kita benar, ya memang kehidupan itu seperti ini. Penuh dengan perubahan, penuh dengan ketidakkekalan, penuh dengan penderitaan, dan penuh dengan kondisi yang tidak tetap. Maka karena sudah tahu, ya berarti kita harus berpikiran positif. Kita itu harus bisa menjaga gulma-gulma yang tumbuh dengan sembarangan. Kita angkat, kita siangi, kita bersihkan. Sehingga tanaman kebaikan kita tumbuh dengan subur. Baik, sahabat dalam dhamma, saya sapa terakhir ini ya sebelum siaran ini berakhir, ya sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini. Semoga kita pandai menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga ya ini ya namanya saya katakan kebiasaan kita, sehingga kehidupan kita terjaga. Oke, berkaitan hidup di jalan tengah, dalam paham ajaran Buddha, kita selalu ditawarkan untuk mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Oke, karena tadi kita bercerita tentang pikiran. Pikiran itu biasanya timbul dari cara memandang kita, pandangan kita. Oke, kita harus bisa menjaga pandangan kita. Kita tadi tahu, kita tahu kehidupan ini memang penuh dengan penderitaan, ketidakkekalan, dan segala sesuatu itu akan berubah. Pandangan kita akan benar. Jadi pikiran kita itu mengorbitnya ke arah yang benar, ke arah yang positif. Oke? Ketika pandangan kita benar, ya semoga pikiran kita juga benar adanya. Oke? Segala sesuatu itu selalu menawarkan dua sisi. Terkadang setiap hal itu bisa kita pandang secara negatif ataupun pandang secara positif. Pilihan ada di Anda. Anda penentu kehidupan Anda. Terkadang saya katakan realitas sosial di masyarakat mengundang kita untuk berpikiran negatif itunya jauh lebih cepat. Tetapi kalau kita terlatih dengan baik, semoga pikiran kita mengarahkan ke yang positif. Itu kan tujuan kita beragama, ya, supaya kita selamat dari kehidupan ini, kita terlahir di alam yang bahagia. Baik, berkaitan pengertian pikiran sudah kita selesaikan. Yang ketiga adalah bagaimana ucapan kita dan perbuatan kita. Semoga karena dengan menjalankan ucapan yang baik dan perbuatan baik dan penghidupan yang baik, kita juga menjadi pribadi yang baik. Sila kita terjaga dengan kebaikan. Ya, karena sila kita terjaga dengan baik. Ya ini ya, untuk menopangnya memang dalam kalau berbicara jalan mulia berunsur 8 itu ada 3 unsur. Ada sila, samadhi, dan panya. Oke, saya akan lanjutkan dulu sebelum saya buat kesimpulan. Tadi berkaitan menjaga kemoralan kita, kita jaga ucapan kita, perbuatan kita, dan kehidupan kita, habit kita lah. Yang ketiga, memang karena dalam hidup kita aspeknya begitu banyak, ada sesuatu yang kita bisa pahami dan ada sesuatu yang mungkin di luar pemahaman kita. Bukan karena itu tidak ada, tetapi yang kita tidak mampu saja untuk menjangkaunya. Masih tidak mampu. Kita harus belajar banyak hal sehingga kita mampu untuk menangkap segala fenomena yang terjadi di kehidupan ini. Yang ketiga adalah kita memiliki perhatian benar, konsentrasi benar, dan daya upaya benar. Artinya kita melatih keheningan kita, pengembangan mental kita berkembang dengan baik. Perkembangan mental kita, ya batin kita, kita bisa menjaga ketika segala kondisi mungkin membuat kita marah, kita belajar untuk tenang dan tidak marah. Oke, segala kondisi yang mungkin membuat kita risau, kita belajar untuk tenang dan tidak risau dan belajar untuk mengikhlaskan. Itu dalam Buddhis disebut samadhi, pengembangan mental. Batin kita berkembang dengan baik. Yang ketiga tadi saya berbicara sila samadhi panya. Panya itu wisdom. Tadi di depan berkaitan pandangan. Ini seperti lingkaran yang saling mengkait dan saling memperkuat dan membantu. Dari mana posisi Anda akan mulai, ya terserah Anda bagaimana Anda yang mungkin paling terjangkau, enriched bagi diri Anda. Ya, karena ini segala sesuatu saling kait-mengkait. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik berhenti mempersulit diri sendiri, saya ingin membagi karena sehat ya. Yang pertama tadi ya, kita harus menjaga pikiran kita dengan baik karena akan menjadi ucapan kita. Kita harus belajar menjaga ucapan kita dengan baik karena akan menjadi perbuatan kita. Kita harus menjaga perbuatan kita dengan baik karena akan menjadi kebiasaan kita. Kita harus menjaga kebiasaan kita dengan baik karena akan menjadi kehidupan kita. Jadi kita harus melatih self-discipline kita dengan baik. Lakukan hal-hal yang baik, positif dalam keseharian. Walaupun itu terkadang berat ya, seperti bangun pagi atau melakukan kebaikan, terkadang berat, tetapi percayalah, ini adalah sebuah bentuk kecintaan, self-discipline dalam diri yang membantu kita berkembang. Kebijaksanaan kita berkembang, sila kita berkembang, samadhi kita berkembang. Dan semoga di akhir perjalanan ini, kalau dalam tujuan umat Buddha ya, kita apa ya, terlahir dalam bahagialah kalau belum bisa mencapai nibbana. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini ya. Semoga kita semua adalah orang yang berbahagia. Kita bahagia di kehidupan ini, kita bahagia di kehidupan selanjutnya. Baik, sahabat dalam dhamma, izinkan saya menutup pertemuan kita hari ini karena ceritanya sudah saya sampaikan semuanya ya, sepertinya ya. Semoga kita pandai menjaga diri kita sendiri. Baik, saya akan tutup dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu berkaitan kita mendoakan semua makhluk. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Gelagah Abiasa.
1: Masih dibaca luaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 102 FM karena informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk Bogor malam ini dengan komposisi lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Menjadi segmen pembuka pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda perbincangan menarik gitu ya bersama komunitas, dan saya tidak sendiri, nanti saya juga bersama dengan tetangga sebelah ya. Ada Pro 2 FM yang bakal gabung juga untuk seru-seruan ngobrol bareng dengan komunitas Canda Tawa Runners di kesempatan kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baik, kali ini kita berada di Ngobras, ngobrol bareng komunitas seperti yang saya sampaikan tadi. Saya nggak sendiri karena saya akan ditemani oleh tetangga sebelah. Ada rekan saya dari Pro 2 FM di 106,8 kalau nggak salah.
1: Betul.
0: Ada di Mas Arda. Kita bakal ngobrol bareng bersama dengan teman-teman dari mana nih, Dim?
1: Dari komunitas lari yang jelas, Bang.
0: Jelas, runners.
1: Ya. Runners.
0: Kita bakal ngobrol sama Arif ya.
1: Bukan.
0: Tapi ada teman-teman dari Canda Tawa Runners. Ada siapa aja? Mungkin kita akan kenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada siapa, Dim?
1: Ada Mas Alfian.
0: Mas Alfian.
1: Ada Mas Timo.
0: Mas Timo.
1: Sama
0: kemudian
1: Mas Rizky.
0: Mas Rizky.
2: Halo.
0: Terima kasih sudah mampir ke RRI Bogor. Betul. Untuk bagaimana kita bisa sharing-sharing gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Maaf.
0: Kemudian pengen tahu juga ini sebenarnya Canda Tawa Runners tuh
1: kenapa
0: komunitas yang komunitas lari yang kayak gimana sih?
1: Belum gitu. Tawa bang, soalnya bang.
0: Tawa.
1: Baru dimulai
0: gitu ya. Tapi mungkin bisa diceritakan dulu Mas Timo dan juga Mas Alfi dan Mas Rizky, kira-kira Canda Tawa Runners ini komunitas yang seperti apa? Betul. Begitu ya. Mangga, siapa nih? Mas Timo, Mas Rizky atau Mas Alfi yang mau jawab? Kaptennya kali ya, Mas Alfi ya, kaptennya
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh.
0: Oh ya, Mas Alfi boleh. Nanti yang lain menambahkan.
2: Oke, selamat malam semuanya.
0: Malam.
2: Jadi sebenarnya kenapa sih kita bikin Canda Tawa Runners? Dari namanya aja udah ketahuan Canda Tawa Runners yang dimana kita memang nggak perlu serius-serius untuk lari.
0: Okay.
2: Karena kan banyak orang yang apa? Kayak abis kerja nih, bingung mau lari di mana, terus punya perkumpulan yang memang positif. Nah kita wadahnya cocok gitu.
0: Okay.
2: Dan mungkin fun fact-nya kalau di kita tuh banyaknya ibu-ibu rumah tangga ternyata.
0: Oh
2: iya, yeah, betul. Benar gak Mas Rizky? Okay.
3: Jadi kenapa banyak ibu rumah tangga? Karena kalau kulihat ya, mereka ini kan kayak pengen nih lari, tapi kadang suka nggak ada temen gitu. Jadi adanya kita, dan kita tuh kalau lari nggak pernah ninggalin kak. Jadi memang kita misalkan nih ada lari dengan dia tuh larinya di pace 9 nih kita nih. Ibu-ibu ini larinya di pace 10. Jadi dia tuh kayak fun walk gitu loh. Nah, tapi itu enggak kita tinggalin. Kita
1: dibarengin gitu.
3: Ada namanya sweeper. Jadi ditungguin sama teman sweeper. Dan itu nanti siapa aja yang mau misalkan aku misalkan ya udah deh minggu ini aku yang jadi sweeper. Jadi aku nemenin dia nih sambil lari. Tapi enggak aku suruh jalan, pasti suruh lari. Yeah. Ayo lari. Abis itu dia jalan. Ayo lari, abis itu dia jalan kayak gitu.
0: Oh, begitu.
3: Mulai dari situ.
0: Gak
2: biar
0: cocok.
2: Terbiasa.
0: Cocok kayaknya Dim, buat kita gak cocok.
3: Mulai dari situ.
1: Banyak jalannya. Nanti banyak jalan kita ayo cocok. Jalan. Kita yang suruh dia lari nanti Bang.
0: Lari betul. Kita yang suruh
1: dia jalan aja lah,
0: jangan lari, jalan gitu ya. Oke. Jadi itu dia Canda Tawa Runners. Mungkin Mas Timo mau nambahin?
4: Ya, jadi kalau di CTR ini ya, itu kan kita mengedepankan namanya komunitas yang fun, terus komunitas yang benar-benar mungkin ada yang serius juga, tapi kita lebih banyak yang ya kita lari-lari bareng lah. Pokoknya ketika kita lagi ada event, kita enggak namanya no one left behind. Jadi yang belakang pasti akan kita tungguin, kita sampai start dan kita akan foto bareng dan kita senang-senang bareng lah. Gitu.
0: Oke, start bareng, finish bareng,
2: betul. Yes, itu tagline.
1: Tapi ada jarak tempuhnya gitu. Setiap lari itu
3: ada kita biasanya kalau lari mingguan itu paling 5 kilo.
0: Oke.
1: Oh gitu.
3: Atau misalkan sesuai karena kita biasanya nih after lari ada kegiatan lagi. Kegiatan lagi tuh kayak misalkan kita bikin games terus atau misalkan main kartu, main gambar, gambar-gambar gitu kalau ngeliat konten-konten CTR terakhir itu kita ada aktivitas kayak gitu. Jadi tujuannya biar kita makin kompak aja sih.
0: Okay.
3: Jadi nggak abis lari, karena kan kalau komunitas itu biasanya mereka lari ngopi pulang. Kalau kita nggak abis lari, kita ngobrol bareng, kayak ngobrol-ngobrol aja kayak gini, ada ini mah kerjaan lah, apalah gitu. Jadi semuanya ada rumahnya gitu.
0: Oh, ada sesi curhatnya ya, sesi curhatnya.
1: Tapi gitu. Tapi ada base campnya berarti ya?
3: Kalau base campnya nggak ada, kita belum ada.
2: Belum ada.
3: Mungkin RRI bisa jadi base campnya.
0: Mungkin bisa. Karena kan ini kan rumah rakyat Indonesia.
1: Betul. Ruang publik ini.
0: Di ruang publik. Jadi mangga-mangga saja gitu ya kan. Selama itu positif mah, aman-aman aja sih kita.
1: Malah bagus sebenarnya Bang ya.
0: Betul. kantor kita jadi rame. Jadi begitu masuk kan langsung orang-orang datang, wah, kok banyak yang lari ini di sini.
3: Boleh kayaknya nih ada sesi lari fun run sama RRI ya.
2: Oh. Nah,
3: soalnya kita pernah lari sama damkar, Mas.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Oh.
3: Iya. Sama para pahlawan api. Pahlawan kita sebutnya waktu itu.
0: Jadi boleh, boleh.
3: Larinya itu waktu itu sama para damkar.
0: Ya.
3: Itu kurang lebih ada 20 peserta dari mereka. Mm-hmm. Abis itu ada sisi edukasi tentang penanganan api.
0: Mm-hmm. Oh.
3: Gitu. Jadi kita
0: kolaps gitu ya, jatuhnya.
3: Sama mereka dan itu diterima positif banget sama pihak Damkar Kota Bogor.
0: Tapi itu jadi program regulernya Canda Tawa Runners berarti kalau kolaborasi gitu.
3: Iya, betul.
0: Oke.
1: Kalau apa sitiran yang bilang ya berarti ya. Kalau di itu
3: sitiran.
2: CTR sebenarnya.
3: CTR sih sebetulnya.
2: Lebih ke Indonesia.
3: Indonesianya sih CTR ya.
1: Oke. Canda Tawa Runners aja lah biar aman gitu.
3: Canda Tawa sih lebih.
1: Canda Tawa. Kalau di Canda Tawa sendiri itu berarti tiap minggu tuh selalu ada event atau sebenarnya sebulan sekali atau gimana sih?
3: Tiap minggu. Kita sekarang jadwal kita tuh di malam Jumat, Mas.
2: Iya.
0: Oh, justru malam Jumat.
2: Malam Jumat.
0: Udah sama ibu-ibu rumah tangga malam Jumat gitu.
1: Ini kayak sengaja, Bang.
0: Ini sebenarnya enggak ada komplain nih dari para suaminya nih.
1: Sengaja
0: nih kayaknya.
1: Sengaja ini.
0: Oke.
3: Gitu. Enggak kalau rutin di Sabtu Minggu. Cuman
0: Sabtu Minggu.
3: Kalau kita ada latihan regulernya di malam Jumat di hari Kamis.
1: Latihan
3: reguler.
1: Kalau yang Sabtu Minggunya tuh?
3: Kalau Sabtu Minggu itu lebih ke fun run aja kayak apa sosial run aja.
1: Berarti gitu. Kalau yang latihan ini serius?
3: Enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga.
0: Nah, kalau latihan gitu biasanya apa sih yang
3: Kalau latihan gitu biasanya sama Mas Simos. Jadi kita ada program khusus yang dikasih dari Kosimos gitu. Jadi dia ngasih nih teman-teman dari Canda Tawa Runner yang ikut program dari coach misalkan kayak aku nih misalkan ada event atau ada race lari kategori berapa. Yeah. Nah, nanti minta programnya sama Coach Timo.
2: Sama beliau inilah.
0: Oke, jadi Coach Timo ini yang mengagendakan semua.
4: Ya. Sedikit menambahkan aja. Jadi sebelumnya itu kan waktu gabung saya kan memang masih sedikit ya, masih sekitar 16 orang. Nah, terus lama-lama jadi rame. Nah, terus kok di sini makin banyak nih yang pada mau serius gitu kan. Nah, kan kalau mau serius kita harus arahkan ya.
0: Betul.
4: Arahkan, enggak bisa kita namanya lari-lari aja, takutnya cedera dan lain-lain. Nah, kebetulan saya kan juga kerja di rumah sakit. Jadi banyak koordinasi sama teman-teman dan dokter-dokter yang ada di sana. Jadi termasuk tuh kita juga kayak yang siapa yang mau ikut program ayo ini teman-teman CTR kita kasih tahu nutrisinya, teknik-teknik larinya. Terus enggak cuma lari aja, kita ada namanya strength training. Jadi kalau kaki kita pakai sama aja nih kayak misalkan mesin kita pakai itu sama lama kan rusak. Nah, kita harus ada namanya sesi penguatan. Yang tadi dibilang sama Mas Rizky tadi setiap malam Jumat, nah itu sesi penguatan. Jadi kita enggak dikit-dikit sin spleen, enggak dikit-dikit plantar fascia dan lain-lain.
1: Kenapa gitu. Jumat, malam Jumat, Mas? Kayaknya bener dong.
0: Iya, betul.
1: Masih ada alasannya gitu kan, Bang.
4: Ini boleh dibongkar nih.
0: Jadi boleh silakan Mas Timo.
4: Jadi biasanya kalau namanya hari malam Jumat kan biasanya kita sama aja kayak leg day ya. Nah, biasanya kalau leg day kan itu bisa diterusin di rumah, Mas, gitu.
0: Oh. Jawabannya itu di Jawabannya kenapa pemilihannya dalam malam Jumat adalah itu.
4: Kasih ini karena request dari teman-teman aja sebenarnya.
1: Mungkin banyak yang kosongnya malam Jumat. Kasian banget ya.
0: Oke, berarti segala sesuatunya teman-teman kalau yang mau ada event lari begitu itu pasti konsultasinya dengan Mas Timo ya sebagai coachnya.
1: Mas Timo coach, terus Mas Alfian
3: kapten
1: sama Mas Rizky leadernya Bang.
0: Jadi ada kapten, ada leader. Beda kapten sama leader apa
3: jadi
0: tuh?
3: Jadi gini, kalau kapten itu dia lebih ke ngarahin nih ke teman-temannya. Nah, aku teknisi yang ada di dalamnya. Kayak misalkan kemarin tuh kita baru nyelesain relay 100 km.
0: Wow.
3: Nah, di SSA itu kurang lebih muter hampir 30 ya.
0: 30 putaran. 30 putaran ya.
3: Lebih kurang lebih segitu deh pokoknya. Dan itu kita ada targetnya. Nah, itu aku yang koordinasiin. Nah, kalau kapten kita Alvin ini karena kan cap ini kan harus dia ini cepat larinya.
0: Oke.
3: Paling panutan lah istilahnya.
0: Justru malah yang paling cepat tuh harus kapten ya, bukannya malah leader ya.
4: Itu administrasi mas.
3: Administrasi. Oh, okay. Jadi aku yang lebih ke koordinasi kalau misalkan ada sponsor yang masuk, kalau ada venue-venue yang mau dimasukin oleh kita gitu.
0: Oh, jadi urusan administrasi itu pas Rizky pasti gitu. Betul. Ya.
3: Nah, kalau kayak kemarin kan kita ada relay 100 kilo, nah aku konsul sama si coach, ini gimana kita bisa nggak nih nyelesain kurang lebih 12 sampai 14 jam lah dari target.
5: Itu lari terus mas.
3: Lari ada? Tapi pergantian.
4: Dibagi-bagi. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yeah. Kita takar, terus kita kasih bebannya masing-masing.
5: Bukan satu orang 100 kilo. Yeah.
2: Meninggal kayaknya nggak dulu ya.
3: Gitu. Itu materin. Tahu. Muterin SSA itu 2 kali 3 kali aja udah bosan, apalagi 30 kali.
0: Oh, jangankan 2 kali 3 kali. Sekali aja udah ngap.
5: Tapi Bang, kalau saya lihat-lihat nih Bang ya. Kapten kuat kayaknya.
0: Kapten kuat. Di Solo. Bisa
5: segalanya nih.
0: Solo kuat kapten kayaknya.
2: Bisa diatur itu.
0: Tapi ketika itu eventnya berarti 100 km itu ya. Berarti dari mana ke mana itu waktu itu?
3: Muterin SSA aja.
0: SSA aja gitu. Oh, jadi ada pos-posnya gitu ya. Jadi kayak ini kayak apa namanya? Kayak
3: estafet aja.
0: Estafet gitu. Ya,
3: jadi itu sebetulnya lebih ke itu kan satu tahunnya Canda Tawa.
0: Yeah.
3: Kita pengen ada rasa gotong royong, kita bisa selesain bareng-bareng nih 100 kilo kayak gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Dan kan di Canda Tawa itu ada yang baru lari, ada yang larinya udah kencang banget. Nah, itu yang lari-larinya kencang banget itu kita keluarin di jam 1 malam. Itu, nah yang ibu-ibu yang itu kita keluarin dari jam 8 malam.
5: Kenapa gitu?
3: Karena yang ibu yang itu kan lambat kan larinya kan. Kita kan ngejar sampai jam 7 pagi harus selesai.
4: Tadi cari suaminya mas kalau
2: iya kalau malam-malam bahaya. Gitu.
0: Iya sekalian aja padahal ajak gabung aja gitu ya.
5: Emang itu berapa orang waktu event itu?
2: Kayaknya satu tim 20 ya?
3: Iya satu tim
2: 20.
5: Total emang ada berapa tim?
3: Peserta itu
2: kita banyak.
3: Yang ada ikut 3. Ada 60 kurang lebih.
5: Oh, 3 tim berarti. Tim.
0: Berarti CTR itu total anggotanya ada berapa sih?
3: Kalau dari grup sendiri hampir 300.
0: Wow.
3: Tapi yang aktif kurang lebih 100.
0: Wow. Oh, yang aktif 100, Dim. Gokil. Karena kita kalau tanya rata-rata komunitas yang aktif berapa? Paling 15 kalau enggak 10.
5: Yang aktif gitu. Ya, 15, 20. Oh,
0: 20. Gitu.
5: Tapi ini cepet. Karena lari, Bang. Kalau lari itu memang ya.
0: lagi hype
5: kemarin kan
2: lebih banget tuh. Betul.
4: Dan program kita menarik loh. Jadi setiap kali kita event enggak pernah namanya pulang dengan tangan kosong.
0: Nah, oke. Okay. Apa saja program yang ada di CTR tuh?
5: Betul.
4: Silakan Mas Rizky.
2: Di bagian sponsor yang
3: jadi,
2: jelas.
3: Sebenarnya kita tuh pengennya kan itu kan Canda Tawa, berarti mereka pulang harus dengan happy. Makanya itu kita pengen si peserta ini, member-member ini pulang itu kayak enggak ada petangan kosong aja gitu, ada bawaan lah berupa produk dari sponsor. Makanya ketika aku pitching para sponsor ini, aku pastiin produk yang mereka ini digunain benar-benar gitu. Makanya kadang ya setiap ada event dan kegiatan kolaborasi sama sponsor, pasti mereka dapat produk dari itu.
4: Saya spill dikit aja, semenjak saya gabung CTR saya nggak pernah beli sabun muka.
2: Beli deodor. Tapi jangan sebut merek ya.
5: Tapi seperti saya itu. Tahu itu.
0: Saya juga tahu nah, lagi.
2: Iya, iya. Intinya
0: saya
2: gitu.
0: Tahu lagi malah. Oke, berarti kegiatannya apa aja tadi, lari kemudian ada
5: kumpul-kumpulannya
0: gitu kan sih maksudnya.
5: Iya, habis lari kumpul-kumpul.
0: Maksudnya di luar.
5: Oh iya maksudnya
0: luar. Selalu tentang lari gitu.
3: Pasti lari sih, cuman pengen tuh tahun ini kan udah setahun ya. Maksudnya kita enggak mau lari-lari doang nih, pengen yang lain gitu. Ini kok aku lagi nyari-nyari ide kayak siapa tahu kita bisa yoga bareng gitu. Jadi sesi olahraga lain selain lari gitu. Ada sesinya kan, ada sesi. Pasti coach juga tahu kan pelari ada yang burn out, dia udah malas banget lari lagi kan. Ya maksudnya dengan adanya jeda buat kegiatan lain, siapa tahu dia balikin mood buat lari lagi gitu.
0: Nah, itu kan jadi tantangan setiap komunitas gitu ya. Kalau ada yang bosen dan lain sebagainya, bosen. Itu caranya gimana CTR untuk membagikan semangat lagi betul. Biar anggotanya biar nggak pada
5: cabut biasanya gitu awal-awal semangat
3: itu pasti
5: semangat.
3: Ya itu pasti
5: seminggu maunya setiap hari lari.
3: itu ada sesinya
5: hari terus tapi abis itu seminggu dua minggu dua bulan tiga bulan abis hilang
3: ya. itu ada sesinya. Jadi pintar-pintar sih kayak cari sponsor lain yang memang relate sama Kayak anak-anak Gen Z, ibu-ibu milenial, kayak gitu kan. Kayak kemarin kita ada kolaborasi sama satu produk khusus perempuan, dan itu memang hanya perempuan aja yang boleh lari. Dan itu kita ambil lumayan rekrut 20 orang.
1: Oke.
2: Iya, 20.
5: 20 orang 20 baru. 20
3: orang baru itu. Baru.
5: Langsung kita masukin. Jadi kalau di CTR sendiri ini sebenarnya tanya aja ya. Perbandingan laki-laki dan perempuan
0: tuh banyakan mana? Banyak
5: mana itu sebenarnya?
3: Sebenarnya kalau dari IP-nya tuh lebih banyak perempuan. Tapi dari foundernya sendiri cowok semua.
4: Ada yang chinlock
3: gitu.
5: Apa?
4: Ada yang chinlock.
3: Ada yang bahkan ada chinlock itu pasti. Itu pasti banyak banget ya.
0: Sebenarnya ini komunitas lari apa cari jodoh ya?
2: Sekalian,
5: boleh aja. Kan komunitasnya nggak harus lari terus.
0: Itu salah satu keuntungan join sama komunitas.
5: Betul.
4: Menaikkan motivasi.
0: Koneksi kan.
5: Lari ya karena ada si A kan gitu kan.
4: Jadi rajin.
5: Betul, jadi rajin.
2: Biar bisa running dead.
5: Nama baru running dead.
3: Oke. Denger ya. Larinya sambil gandengan.
0: Saya langsung chat pasangan saya. Kita running dead.
5: Ayam kita running dead
0: yuk.
3: Sekarang bahkan kalau kulihat nih orang-orang nih yang abis finish itu dibawain bunga sama pasangannya.
0: Wow.
3: Iya.
2: Kayak udah pertama
3: mulai,
2: kali
3: udah mulai
2: itu.
3: Merambah tuh. Agak waduh.
0: Mungkin ini yang buat lari tuh jadi menyenangkan ya, gitu ya, karena ada hal-hal menarik di dalamnya, nggak cuman soal lari aja, tapi ada hal-hal lain yang di luarnya yang juga
5: pernak-pernik lucu lah itu ya. Betul.
0: Ya selama waktunya pas mah aman-aman aja sebenarnya.
5: tapi kalau misalnya lari itu kalau serius ya, ini misalnya masuk serius dulu karena ada coach gitu ya. Itu banyak maksudnya bukan lari sekadar lari ya kan, kalau mungkin kayak saya kan nggak pernah ikutan yang namanya lari mah pernah, cuman belajar untuk lari itu belum pernah gitu kan coachnya. Jadi, itu ada teknik-tekniknya gitu ya?
4: Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau gabung dengan coaching kita itu saya tanya dulu targetnya apa. Biasanya pada fat loss.
5: Iya, gue gak lihat nih.
4: jadi ada yang fat loss, recreational runner, advanced runner, dan lain-lain.
0: Yeah.
4: Dan kebetulan sih ya, alhamdulillah jadi orang teman-teman yang gabung fat loss itu 3 bulan, 5 bulan tuh udah hampir ada yang turun sampai 10 kilo.
0: Wow.
4: Sampai bahkan sampai ada yang 15 kilo gitu ya. Dengan cuma mungkin cuma baru 3 sampai 6 bulan join aja kayak gitu.
5: Gitu. Dalam waktu berapa lama?
4: 3 sampai 6 bulan, minimal 3 bulan.
0: 3 sampai 6 bulan, 10 sampai 15 kilo. Tertarik enggak tuh ya?
5: Kalau itu aja tertarik, Bang.
0: Ya kan?
5: Tapi masalahnya kan
0: programnya apa dulu
5: biasanya
0: gitu
5: ya? Nih yang susah itu nih ya, itu konsistensinya Bang.
0: Yeah.
5: Gitu, masalah konsistensi itu kita beda, Mas, beda orang tuh beda kan, soalnya itu yang susah.
0: Tapi kalau penentuan ini Mas Timo, kalau apa penentuan program, karena kan melihat karakternya masing-masing kan pasti beda-beda, itu programnya juga pasti beda-beda atau sama tuh semua di?
4: Oh enggak, semua beda. Jadi dari teman-teman yang gabung itu saya screening dulu. Screening dulu ada base trainingnya enggak? Jadi selama dia dari kecil sampai umur sekarang udah pernah ada base sportnya apa? Misal udah dulu pernah main bola atau apa, itu akan mempengaruhi dari nanti programnya.
5: Oh, berarti tanya-tanya dulu gitu ya, Mas.
4: Betul, berat badan dan lain-lain. Terus nanti saya screening selama 1 minggu. Nah, kira-kira program apa yang cocok buat dia?
5: Saya apa?
0: Coba aja. saya apa kira-kira? 15 sampai 10 nih, ya kan? Ya,
5: 15 sampai 10
4: nih. Intinya harus komit dulu, Mas. Ya, karena kalau enggak komit susah.
5: Iya sih. Ya.
3: Aku jujur diomelin mulu nih sama dia. Karena kadang banyak banget program yang dia kasih skip sama aku.
5: Programnya tapi itu lari semua, Mas?
3: Enggak juga.
4: Ada
2: campur-campur.
4: Termasuk kayak makannya dijaga.
5: Aduh, susah lagi.
2: Susah itu kalau makan
5: jam tidur tuh, aduh, ampun.
4: Itu paling penting.
3: Apalagi yang suka begadang tuh. Wah. Susah tuh.
4: Karena
3: sulit.
0: Tapi kalau soal konsisten, ada anggapan kalau misalnya rame-rame itu jadi lebih konsisten gitu.
4: Betul,
0: ketimbang
4: betul.
0: Lari sendiri ya, gitu. Itu benar enggak sih anggapan itu? Itu terjadi di teman-teman CTR sendiri?
4: Ya, jadi lebih semangat tentunya. Jadi karena banyak yang ikut gabung, banyak lari, yang akhirnya ketika Sabtu malah pada nanya di grup biasanya, ini ada event apa lagi gak sih Sabtu atau Minggu, jadi malah pada nagih. Ya, karena kalau misalkan lari sendiri mereka bosan lari sendiri. Bahkan kita gak cuma di Bogor aja ya, ada juga dari Tangerang, dari Bekasi, Jakarta. Okay. Yeah. Rela kesini hanya untuk event.
3: Kita event lari.
4: Luar biasa.
0: Seru lah. Seru ya. Oke. Baik. Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh ya.
5: Betul.
0: Mau ada teman-teman dari CTR, Canda Tawa Runners di kesempatan kali ini boleh tanya-tanya ya. Mungkin kita akan jeda sejenak sebelum kita akan ngobrol bareng lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Bogor. Kami akan segera kembali.

0: Baik ya, pendengar dan juga teman Pro 2, kita masih di ngobrol bareng komunitas bersama dengan
1: para teman-teman dari CTR
2: Canda Tawa Runners.
0: Gitu ya. Oke, tadi sudah banyak mereka cerita, ada Mas Rizky, Mas Alvi dan juga Mas Timo yang cerita banyak soal kegiatan-kegiatan seru di CTR gitu ya. Ada programnya gitu. Walaupun namanya Canda Tawa, tapi ternyata
1: ada value yang didapat
0: gitu. Begitu, nggak cuma canda tawa. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kalau ada event begitu, itu lebih banyak larinya apa bercandanya sih?
3: kalau event enggak sih, mereka udah punya targetnya masing-masing. Jadi kalau event ya, kalau event rest gitu. Tapi kalau kumpul bareng ya udah kita mah larinya social run aja.
4: One pace jadinya.
1: Jadi emang larinya tuh bareng-bareng gitu.
4: Iya, bareng-bareng. Betul.
1: Pasti enggak. Begini nih Mas,
4: gitu. Iya. Ada pacer-nya. Dibikin dua baris aja.
1: Oh gitu.
3: Jadi ada sweepernya. Sweeper itu dia yang paling belakang.
4: Belakang.
3: Biar enggak ada yang ketinggal.
1: Kayak naik gunung gitulah ya.
4: Ada sweepernya.
1: Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kan enggak semua punya kapasitas yang sama gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Apalagi kayak saya gitu. Baru lari 5 menit jalan.
4: Ditungguin
1: nah, itu gimana?
3: Di sebetulnya sih itu kadang
1: yang lain nungguin juga apa sweepernya doang
3: yang nungguin? Sweeper aja yang nungguin. Nah, itu tugasnya sweeper adalah marahin untuk dia lari.
0: Marahin.
1: Katanya canda.
0: Canda.
1: Marahin. Jadi, marahin.
3: Marahinnya gini, kayak gini. Ayo lari, lari, jangan jalan, lari. Ini kan lari bukan jalan gitu.
0: Betul. Oh iya.
3: Itu buat motivasi sih, karena jujur dulu aku juga mulai dari gitu. Lari, jalan. Sekarang udah lari.
1: Berapa lama Mas kalau supaya bisa, maksudnya konsisten coach, kalau misalnya bisa konsisten, misalnya targetnya 5 kilo, kita bisa kuat 5 kilo tanpa jalan sedikit pun ya. Itu
0: lama butuh berapa sih? Lama
4: untuk normalnya?
1: Normal aja.
4: Satu bulan. Kan kita pakai kan nggak harus kencang ya.
1: Iya.
4: Yang penting
1: lari ya.
4: Ya jadi kita kan ada namanya 5 zona di tubuh kita. Jadi intinya kita akan latih zona base-nya dulu, base dari kita. Jadi kita base di zona itu kita build base dari pernafasan kita, kita base dari build dari performa kita, itu biasanya kita ada build di zona 2. Nah, gimana caranya di zona 2, kita pasti akan namanya lihat dulu nih. Bisa aja pakai jam ya. Yang lebih gampang untuk kita mengatur ya. Jadi kita lihat nih di zona 2-nya dia berapa, kita punya perhitungan juga. Jadi kita latih di situ. Kita latih di zona 2 terus sampai akhirnya dia nyaman dengan larinya itu. Nanti pasti dalam waktu 1 bulan ya pasti bisa.
3: Bisa.
0: Oke. Okay.
4: Asal konsisten aja.
1: Jangan balik lagi. Itu sebulan itu maksudnya dalam seminggu berapa kali
4: minimal latihan? Minimal 3
1: kali. Oh, minimal 3
4: kali. Enggak boleh setiap hari juga.
1: Oh, enggak boleh.
4: Memang karena tubuh butuh recovery ya.
1: Berarti 12 kali.
0: 12 kali ya?
1: Bisa lari 5 kilo tanpa berhenti.
4: Bisa.
3: Ya. Bisa.
4: Bisa.
3: Dengan pace berapapun.
4: Iya, dengan program berapapun yang sesuai.
0: Coba
4: jadi kita
0: sih.
4: Aku ya.
3: Dicoba.
1: Coba
3: dulu.
1: Nah, bisa itu. Coba Pak dulu, Pak. Saya nanti. Nanti.
0: Sampai saat ini saya belum menemukan sih serunya lari itu di mana begitu. Mungkin teman-teman dari CTR bisa ngasih tahu gitu, kira-kira senengnya enaknya lari itu di mana sih sebenarnya. Siapa dulu? Mas Timo, Coach Timo dulu deh.
3: Dari Coach dulu kali ya.
4: Sebenarnya bukan enaknya lari ya. Biasanya orang lari itu pelampiasan ya. Dan pelarian. Dan namanya juga lari.
1: Kalau lari dari kenyataan ada sih.
4: Ada. Memang dasarnya itu.
1: Oh, memang dasar itu.
4: Putus cinta, gak jadi nikah. Itu banyak loh teman-teman kita di sini.
0: Ya, oke, gitu. Kuncinya berarti harus galau dulu.
4: Itu fundamental aja. Intinya kalau mau cinta lari ya kayak kita mencintai pasangan. Apa yang kita suka dari dia, dan itu kita lakukan kita kan lagi berlari. Gitu aja.
3: Coach okay. Bagus sih.
4: Iya.
0: Lanjut ke Cap Alvi.
1: Cap apa Cap?
3: Kalau saya lari mungkin buat nyari cuan sih sebenarnya.
0: agak lain ya.
3: Karena dia ini memang suka juara satu juga.
0: Podium.
3: Makanya dijadiin kapten.
0: Yeah. Tuh, ini juga bisa jadi alasan buat yang masih belum suka lari nih, bisa cuan gitu ya.
3: Bisa cuan.
1: Cuan. Kalau enggak suka lari tapi pasti suka uang.
3: Betul. Karena kalau moto saya tuh kalau misalnya lari itu harus bisa juara. Minimal okay. Ya kalau misalnya memang belum rezeki ya dicoba lagi gitu. Dan alhamdulillah pernah juara 1, 2, 3 udah
0: ngerasain lah pokoknya
3: ngerasain.
0: Ya
5: Ya makanya ditunjuk jadi kapten.
4: Kalau nggak jago nggak jadi kapten.
1: Itu, tapi lari itu maksudnya maraton kan ya? Apa apa sih lari itu? Apa sih?
6: Kalau lari itu kan banyak jaraknya ya, Mas. Ya, jadi makanya ada 5 kilo, 10 kilo, 21 sampai 42. Nah, alhamdulillah di kategori yang memang 5 10 itu udah pernah menduduki juara lah. Cuman kalau untuk 42 ini di bulan ini saya bakal virgin pertama saya untuk 42 kilo.
0: Oke, menargetkan untuk yang 42 bisa naik podium ya.
6: Aduh. Karena saingannya berat internasional.
5: Oh, saingannya internasional.
6: Karena nanti mau di Maybank Bali.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya lari itu ada buka
0: ada tier-tiernya
1: kayaknya. Ada tier-tiernya. Iya, maksudnya ada yang ini harusnya umum aja, harusnya ini pelajar aja gitu. Itu ada apa enggak sih atau memang bebas campur aja?
6: Sebenarnya kategorinya banyak sih, Mas. Okay, ada kan? Nasional, master juga ada open. Dan open apa? Nasional juga ada.
4: Male female pun dibedain.
6: Nah, itu. Jadi memang ada udah ada porsinya.
1: Kalau misalnya kayak gitu, yang ngebedain antara si kategori ini sama kategori ini itu apa sih, Mas?
0: Jaraknya
6: umur,
0: ya?
6: Umur biasanya.
0: Oh, umur. Oh, kategori umur ya?
3: Umur kalau udah 40
4: sampai 50.
3: 50 itu jadi
4: master A. 50 sampai 60 ke atas itu master B.
3: Iya. Okay. Biasanya. Jadi juara dari podiumnya juga dibedakan itu.
6: Iya, betul.
3: Jadi enggak bisa nih master ngelawan dia, enggak bisa.
1: Kan bisa menang terus gitu.
6: Enggak seimbang ya, enggak seimbang.
0: Oh, berarti ya memang agak lebih ini ya selain jarak ada kategori usia juga.
6: Betul,
0: gitu.
6: Ada. Betul.
1: Tapi kalau dibilang cepet tuh gimana? Kalau misalnya di lari itu namanya yang lari 5 kilo, lari 10 kilo, itu namanya lari apa sih, Mas?
0: Kalau sprint kan udah jelas cepet-cepetan.
4: 5 sama 10 juga cepet-cepetan.
1: Itu cepet-cepetan aja.
6: Yeah. Finish pertama.
4: Itu cuma jarak aja. Sebenarnya kan maraton kan 42,195 ya. Iya. Itu kan maraton, itu 42 kilo sekian tadi. Nah, kalau half maraton kan 21,0 berapa itu ya. Itu half maraton. Nah, itu mereka punya kategorinya masing-masing. Nah, kalau misalkan dibilang 5 sama 10 itu juga sama. Itu kategori 5 kilo dan 10 kilo dan itu biasanya ngebut-ngebut. Kalau di situ.
1: Iya. Dibilang kenceng tuh gimana? Itu hanya
4: gini aja. Dalam waktu 15 menit dapat 5 kilo itu kenceng enggak?
1: Nggak tahu saya. Ya, karena biasa, saya kan kebanyakan jalan, Mas.
3: Biasanya kalau pemula itu baru lari kurang lebih 5 kilo itu bisa sejam 60 menit.
0: Iya, iya.
3: 60 menit. Tapi kalau yang udah dia kategori
0: expert
3: elite itu elit jatuhnya tuh 5 kilo tuh bisa 15 menit, 14 menit. Gitu. Ya itu
0: oh, jadi kategorinya itu di jadi
1: itu kalau misalnya
0: jarak tempuhnya waktu tempuhnya gitu.
1: Waktu tempuh, ya, tetap betul. Waktu tempuh cepet-cepetan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya di apa di lari gitu ya, ada bilangnya pace, kalau itu apa sih, Mas?
4: Pace itu kecepatan berlari. Jadi misalkan pace 3,00 berarti dalam waktu 1 kilo, dalam jarak 1 kilo kita menempuh waktu 3 menit. Misalkan pace 5 berarti dalam waktu 1 kilo menempuh jarak 5 menit gitu maksudnya. Pace 5 itu atau pace 8 berarti dalam waktu 8 menit kita menempuh jarak 1 kilo. Itu artinya pace.
1: Berarti makin ke bawah makin kencang.
4: Betul. Betul. Kalau naik pace 1 berarti naik Mio.
1: Saya juga baru mau ngomong. Itu kan
0: naik motor ya.
1: Naik motor. Kalau lilin bukanya angkot
4: berarti. Berarti kalau pace 1 berarti 60 km per jam. Nah. Mungkin enggak kita lari 60 km per
3: jam. Atlet kayaknya aja itu kencangnya 3 ya, 3.
1: Oh, 3 tuh kenceng banget berarti.
4: 5 kilonya 2,3 ya. 5 kilonya itu.
3: Lebih 2,3.
4: 12 menit pokoknya rekor dunia itu.
3: Jadi kalau ada orang yang update Strava dengan pace 1 itu pasti naik Mio.
6: Naik Mio. Udah beda.
0: Udah beda. Enggak mungkin, itu udah pasti bohong.
1: Enggak, saya enggak naik Mio. Saya Beat.
4: Pokoknya kalau Mas punya P 10-12 gabung sama CTR udah pasti kita tungguin, Mas. Ya,
1: emang PES itu sampai dari kan misalnya yang paling mentok sekarang si yang pelari kayaknya itu misalnya kan 2,3 ya. Kalau yang paling umum itu yang paling jauhnya itu berapa?
6: PES yang paling besar.
1: Yang paling besarnya,
4: jalan kaki
1: PES aja. PES 43 gitu kan.
4: Jalan kaki aja tuh PES 15 sampai 18 jalan kaki.
0: Jalan kaki. Oh, jalan kaki.
4: Jalan cepat itu PES 13 sampai 14. Oh, itu jalan cepat.
3: Kalau beneran jalan sih itu kita tinggal sih. Iya.
4: Ya kalian sampai malam, Mas.
0: PES untuk normal tuh pasti di 3 ya?
4: Rata-rata pelari dari kita ya, pelari kita itu dalam waktu 5 kilo itu rata-rata di 40-45 menit itu finishnya rata-rata pace 9.
0: Oh.
6: 9.
4: Rata-rata.
1: Itu 9 tuh bare minimum atau gimana sih maksudnya?
4: Standarnya.
1: Standarnya. Standar.
3: biasanya mas lari nih, tiba-tiba dari depan ke depan lari, nah itu biasanya segitu tuh rata-rata 9-10. Nah itu konsisten larinya segitu terus sampai 5 kilo ya.
1: Kayak gitu. Oh, nggak naik turun,
3: nggak naik turun, nggak langsung nggak jalan, tetap lari konsisten segitu.
6: Jadi hitungannya pace seperti itu.
1: Oke.
4: Pace.
0: Baik. Kemudian kalau ada pendengar RRI yang mengalami kegalauan begitu ya, pengen lari tapi masih ragu-ragu gitu, apa yang bisa teman-teman CTR sampaikan buat memulainya gitu, seenggaknya memotivasi mereka untuk bisa
1: capek lari. Susah memulai
3: nih. Ya kalau misalkan misalkan nih contoh, kalau saya kan dulu awal mulai lari itu karena keluarga ya. Kayak pengen nih, laki-laki kan rata-rata umurnya pendek. Karena banyak pikiran, kurang olahraga kan. Maksudnya kita pengen hidup lebih lama lah. Maksudnya ya, dengan cara kita mulai dengan berolahraga. Walaupun dulu lari itu saya pelan banget. Jujur lari, jalan. Nah itu memotivasi, kayaknya seru kali ya. Maksudnya kita ada wadahnya nih buat ngajak orang-orang yang pengen benar-benar lari gitu. Bahkan yang kemarin waktu kita latihan di malam Jumat itu, ada salah satu member yang benar nggak bisa lari, itu kita tungguin sampai ini malam Jumat nih mau selesai sampai kapan. Karena saya gituin kan, maksudnya biar dia lari gitu. Padahal dia bisa lari sebenarnya, bisa buat memotivasi lari, kecuali memang kalau posisinya lagi kurang sehat, kurang enak badan ya itu.
1: Tapi ada gak sih yang misalnya dia punya sakit asma gitu, tapi ikut lari juga gitu, ada ya?
6: Ada.
1: Dan itu nggak apa-apa gitu, maksudnya aman-aman aja.
6: Ya lihat sinyal tubuh sih, biasanya kayak
3: kelihatan
6: gitu.
3: Sih ketika kita lagi pemanasan nih, stretching pasti kelihatan orang-orang yang lagi kurang sehat.
4: Oh. Bukan lebih pucat.
3: Pasti gitu kita langsung stop.
4: Mending
3: udah nunggu aja.
6: Nunggu aja di sini gitu.
0: Kok saya perhatiin kamu kelihatannya agak bengek. Itu tuh jangan disuruh ikutan, istirahat dulu.
6: Suruh tunggu aja di tempat.
1: Muka pucat udah jalan. Suruh lari nanti terbang bang, angkat dari sini hilang,
4: tinggal bayangan doang ya.
0: Oke, kemudian kalau kita ngomongin soal mimpi kedepannya, CTR apa yang diimpikan teman-teman dari CTR sendiri?
3: Kalau ini kan kita udah setahun ya, maksudnya pasti punya banyak plan kedepannya lah. Yeah. Salah satunya ya target kita tuh pengen lebih ke anak mudanya sih. Karena kalau kulihat kayak teman-temanku yang dia dulu nih kerjanya di sebuah klub malam itu banyak anak-anak mudanya ini arahnya ke lari, ke lebih sehat gitu.
4: Ganti lifestyle ya.
3: Jadi lifestyle-nya berubah lah.
1: Iya.
3: Nah, cuman kan nice-nya Canda Tawaran ini kan identik dengan warna pink ya. Enggak culture gitu, maksudnya kan culture tuh kayak gini nih. Kalau lari pakai kapan gitu. Kita enggak, karena kayak banyak, jadi enggak hanya si anak muda aja, tapi dari kalangan ibu-ibu bahkan orang tua pun ada yang ikut ke kita.
6: Kalau kita segala umur ada lah mas.
3: Segala umur gitu. Jadi
6: dari SMP juga ada ya.
3: Dari SMP
4: sampai 60-an ya.
3: 60-an juga ada.
6: Tapi memang sih. Ya mereka have fun gitu loh, have dengan fun, kita enggak, juga.
3: Enggak, kayak kadang mereka mas, aku pernah ikut sama komunitas A ditinggal gitu. Jadi malas buat ikut lagi ya. Nah, kalau kita enggak, kita benar-benar tungguin gitu.
1: Enggak circle sih. Emang kalau ditinggal tuh sedih gitu ya?
3: Sedih banget, Mas.
6: Ya sedih lah.
3: aku gak pertama pernah,
1: bang. Saya enggak pernah, Bang. Sumpah.
3: Aku pertama kali ikut komunitas lari ditinggal sendiri di gerbong itu sedih banget itu.
1: Oh, sedih ya?
3: Iya. Jadi rasanya aduh, besok harus latihan lebih rutin lagi. Yeah.
0: Tapi bukannya di komunitas lari itu ada punya roles masing-masing ya gitu buat anggotanya gitu ya, untuk kalau ninggalin temen kayak anak gunung lah gitu. Kalau ninggalin temen di atas tuh kayak suatu hal yang hina banget gitu. Itu juga ada nggak sih di komunitas lari gitu? Tapi nggak ada ya?
3: Nggak ada. Di pokoknya kita tuh pasti selesai tuh 40 menit itu yang pelari paling terakhir. 40 menit, kurang lebih 40 menit. Jadi kayak teman-teman yang baru lari nih, pasti ada salah satu member kita yang udah lama malas lari, yaudah jadi sweeper ya, nemenin yang paling belakang, sukarela aja gitu. Terus kadang kita komunikasi juga by grup, ini teman ini udah di mana nih, oh dikit lagi sampai, oh yaudah berarti udah mau sampai. Jadi nggak ada rules buat,
0: nggak ada rules yang kayak gitu-gitu ya. Oke, berarti boleh juga, Dim, yang kita coba tuh jadi ini aja, yang nungguin-nungguin orang.
4: Nungguin-nungguin.

0: lainnya gitu mungkin.
1: Kita pengen jadi wibu sih.
2: Wah, wah, orang mah nih, orang nih biasanya yeah. Nih, saya biasanya nih, saya biasanya aja nih. Kalau bukan komunitas lari maunya olahraga juga mas yeah. Harusnya mas bukan wibu tapi, apa yang lain
1: tapi kemarin kita collab sama salah satu hotel yeah. Itu
3: Jepangan.
1: Itu banyak loh yang pakai baju-baju wibu-wibu
2: gara-gara lihat orang cosplay ini mas
3: cewek cowok loh cewek cowok
2: ini fix gara-gara lihat orang cosplay
0: next time mungkin kayaknya nih ya saya bisa prediksi ini cosplay sambil lari.
3: Udah, kemarin iya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Oke. Berarti Mas Rizky cosplay jadi apa?
1: Kemarin enggak aku teman-teman.
4: Kan kita panitia aja. Kan
3: panitia, panitia curang, Mas.
0: Curang.
2: Oh, ternyata juga leader cosplay. Ternyata ada tulisannya. Dia ada juga di situ ternyata. Ada di komunitas itu ternyata.
0: Oke. Ternyata kalau visi lainnya kita akan jadi komunitas wibu. Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Timo, Mas Alfian, dan juga Mas Rizky. Terima kasih sudah mampir ke RRI Bogor, sudah ngobrol-ngobrol bareng kita. Kalau misalnya ada yang mau join ke CTR, ada ini iya, syarat betul. Khusus nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Gak ada daftar aja Mas.
2: Medsos.
0: Medsosnya di mana?
1: Di CTR-an.
0: CTR-an.
3: Instagram.
1: Ya, CTR-an.
4: Instagram, TikTok, Threads.
1: Kita ada. Lagi main Threads.
3: Aktif semua kita.
4: Aktif semua.
1: Kita lagi main Threads okay. Karena Threads ekosistemnya lagi bagus.
2: Tinggal ngomong aja gitu ya, Mas mau gabung gitu ya?
1: Yes.
0: Tinggal DM aja gitu ya, mau gabung join.
4: Iya, DM boleh, komen juga boleh. Okay. Kita bebaskan saja aman. Untuk teman-teman yang mau join.
0: Tidak ada syarat khusus untuk gabung ke CTR begitu ya. Aman-aman saja. Lebih enak gitu ya, ditungguin juga, enggak ditinggalin gitu ya.
3: Jangan kelamaan juga tapi Mas.
0: Iya. Jangan kelamaan juga tapi.
3: Naik angkot aja.
1: Keburu habis makanannya.
0: Oke, oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Timo, Mas Rizky, Mas Alfian. Terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Sampai sini jumpa kita nantikan untuk edisi ngobras lainnya ya. Karena kita juga belum tahu ini bakal apa namanya join juga nggak sih nanti
1: yeah. join
3: ditunggu mas
0: ditunggu ya
2: saya kalau gelagah gabung saya gabung
0: kenapa bawa saya
1: ada sesi kocak. Senam sehatnya juga kan
0: oh ada senam sehatnya juga
1: nggak maksudnya RRI nanti bareng sama kita lari
0: bisa, boleh boleh nanti kita kalau ada kesempatan bisa kolaborasi gitu betul. Ya dengan teman-teman CTR oke baik sampai sini jumpa kita pendengar dan juga teman Pro 2 semoga bermanfaat obrolan kita kami amin. Pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, bagi masyarakat Batak, sebuah acara keluarga bukan sekedar momen berkumpul ya, makan bersama ataupun menjalankan rangkaian adat ya. Di balik sebuah horja terdapat semangat kebersamaan yang membuat banyak orang ikut mengambil bagiannya. Dari menyiapkan makanan, mengatur tempat, menyambut tamu, sampai dengan menjalankan berbagai kebutuhan acara ya. Semuanya dilakukan dengan semangat dan juga saling membantu ya. Secara sederhana, horja ini dapat dipahami sebagai pesta ataupun kegiatan adat yang melibatkan keluarga dan juga komunitas ya. Dalam pelaksanaannya, horja tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga yang memiliki acara, tapi juga melibatkan kerabat, kemudian juga kerabat berdasarkan kekerabatan dalam Dalihana Tolu ya, di mana sistem kekerabatan ini menjadi salah satu fondasi paling dalam dalam kehidupan sosial masyarakat Batak ya. Nah, menariknya gotong royong dalam horja ini bukan hanya terlihat ketika acara berlangsung, dan persiapan sebelum pesta justru menjadi bagian pentingnya. Ada keluarga ataupun kerabat yang membantu mempersiapkan kebutuhan makanan, menata lokasi, mengurus tamu, sampai dengan memastikan berbagai keperluan adat berjalan sesuai dengan kesepakatannya. Nah, dalam sejumlah tradisi Batak, aktivitas membantu mempersiapkan pesta dikenal dengan istilah marhobas, yaitu kerja bersama untuk mendukung pelaksanaan pesta adat, pendengar ya. Baik, saya ingin menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini, ada selamat malam bahagia malam juga dari Bu Siti Haryati di Cibaringin, minta lagu Alusia untuk bahagia. Terima kasih, selamat malam untuk kirim salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra, katanya begitu sih ya. Lanjut lagi, ada selamat malam bahagia di Ragam Budaya, ini saya nggak minta lagu deh, mau ikutan aja ya. Ada lanjutannya jilid 2, nanti kita bacakan aja ya di ruang rindu ya, untuk atensinya ruang rindunya nanti untuk jilid 2-nya ya. Oke deh, siap. Alusia, coba nanti kita carikan lagunya ada enggak kira-kira ya. Oke, nanti coba kita carikan di kesempatan kali ini. Baik, untuk yang lain juga boleh ya gabung di malam hari ini untuk komposisi lagu-lagu terbaik dari tanah Bataknya. Silakan boleh di line WhatsApp, boleh fitur live chat digital, boleh juga di line telepon di 02518312450. Untuk itu tetap bersama kami.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya pendengar, sisi lain ataupun hal menarik lainnya dari Horja sendiri adalah ketika suatu keluarga memiliki acara, hubungan kekerabatan seolah kembali diaktifkannya. Orang-orang yang mungkin sehari-hari sibuk dengan pekerjaan serta kehidupan masing-masing dapat kembali berkumpul, berkomunikasi sekaligus bekerja sama ya. Dengan begitu, Horja bukan hanya mempertahankan sebuah tradisi, tapi juga memperkuat hubungan antar kerabat ya. Dan semangat gotong royong tersebut juga memiliki nilai sosial yang lebih luas ya. Dalam kehidupan modern, kita banyak aktivitas semakin praktis dan juga dapat diserahkan kepada jasa profesional ya. Budaya kerjasama menghadapi tantangannya, misalnya penggunaan jasa catering dapat membuat proses persiapan makanan menjadi lebih sederhana. Namun di sisi lain, berkurangnya keterlibatan keluarga dalam proses tersebut berpotensi mengurangi ruang perjumpaan dan juga interaksi antar generasi. Dan fenomena berkurangnya praktik marhobes ini karena penggunaan tadi begitu ya, cateringan juga telah menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai pelestarian tradisi ya. Karena itu mempertahankan semangat Horja tidak selalu berarti menolak perubahan zaman. Yang lebih penting adalah menjaga nilai baiknya ya, dan saling membantu, menghormati peran keluarga, menjaga hubungan kekerabatan, dan juga menyelesaikan sebuah pekerjaan secara bersama-sama ya. Pada akhirnya Horja mengajarkan satu hal sederhana, sebuah cara keluarga ataupun acara keluarga bisa menjadi lebih dari sekedar perayaan, ya dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keluarga, mempererat persaudaraan, dan juga menghidupkan kembali budaya gotong royong ya. Di tengah kehidupan yang semakin individualistis ya, nilai seperti ini justru terasa semakin relevan, sebab pesta mungkin selesai dalam satu ataupun dua hari, tapi hubungan dan rasa kebersamaan yang terbangun dari proses bekerjasama ini dapat bertahan jauh lebih lama pendengar.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu tadi menjadi lagu penutup pendengar di Raga Musik Daerah untuk lagu-lagu dari Sumatera Utara di kesempatan kali ini. Kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Ruang Rindu, menjadi segmen penutup untuk Bogor.

Malam ini kategori lagunya adalah lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang akan kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah, aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Ranti, kamu?
2: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
4: Tinggal di mana kamu?
2: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
4: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
2: Iya, Mas.
4: Ada keperluan apa kamu kesini?
2: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
4: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
2: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
4: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
2: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
4: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
2: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
4: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
2: Mas, aku...
4: Sudah Ranti, pulang kamu.
2: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ayo lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayo suapin.
1: Enggak.
0: Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti. Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Gak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo nanti, cepat, cepat nanti. Ayo, ayo.

Mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pendengar, kita menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari Julian di Ciomas, mau kita acara Ruang Rindu ya. Saya mau minta lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf ya. Dikirimnya untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Tehanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Bu Siti Ariati yang makin oke di Ciwaringin, Ibu Berta yang paling oke di Ciawi, Abah Kismin yang gak oke katanya ya. Makasih banyak agak sama-sama ya. Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Oke, nanti coba kita carikan ya lagu jadi kesempatan kali ini ya. Oke, kemudian lanjut lagi kali ini ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ruang Rindu Pro 1 RI Bogor. Selamat malam Mbak Aga dari Teh Anti di Jembatan Hitam. Di Ruang Rindu malam ini mau minta dimainkan lagu Aku Yang Tersakiti dari Judika. Mau kirim salam buat Julian, Kang Reno, Kang Boy, Bu Berta di Ciawi, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Bapak Sutisna di Cipinang Gading, juga buat semuanya pendengar Pro 1 RI Bogor di mana aja berada. Makasih buat Mbak Aga. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin ya. Judika, Aku Yang Tersakiti. Oke. Nanti coba kita carikan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi kali ini ada dari siapa nih? Ada Arif Tanah Baru. Selamat malam Kak. Malam juga Kang. Kalau boleh minta lagunya Saden Yang Pacarku. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Sadennya Yang Pacarku. Coba nanti kita carikan ada gak ya kira-kira. Oke deh, siap. Baik, tiga dulu mungkin yang kita bacakan untuk kita mainkan lagunya di malam hari ini. Yang lain juga boleh. Silakan kita tunggu di 08 15 4200 di line WhatsApp, atau boleh juga di line telepon di 02 513 12 450. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, kita kembali lagi menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Kembali kita menyapa, kali ini ada dari Malam Ruang Rindu. Malam juga ada Denny Darmuji di Cilubang, mau request dong kalau ada lagunya dari Silon Seven, mudah saja. Spesialnya buat semuanya aja deh. Makasih RRI dan selamat bertugas, katanya begitu. Terima kasih. Mudah saja Silon Seven ya. Baik, nanti kita hadirkan lagunya di kesempatan kali ini. Lanjut lagi di line telepon dari siapa? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam juga Tiara. Gimana kabarnya Tiara?
1: Baik.
0: Baik ya. Baik. Mau lagu apa Tiara?

0: BCL karena aku cinta kau ya.
1: Karena aku cinta kau dari Bunga Citra Lestari. Dikirimnya buat siapa? Halo Tiara. Halo. Iya, keputusnya. Yang penting kita udah dapat lagu yang mau didengar sama Tiara. Lagu Bunga Citra Lestari yang Karena Aku Cinta Kau ya. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Kita lanjut lagi menyapa untuk yang lainnya. Ada dari Selamat Malam Bahagia Malam juga dari Bu Siti Haryati di Cewaringin. Minta diputarkan lagu Kau Segalanya dari Mayang Sari. Untuk Bahagia, terima kasih. Selamat malam. Salam buat Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra. Katanya begitu. Siap ya. Lanjut lagi ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Iqbal Tia di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Info cuaca adem ayem. Udah 2 hari ini terjebak di kebanjiran Gang Kosasih katanya ya. Di Cibogel minta lagunya Peter Pan Ada Apa Denganmu. Kirimnya buat anak percetakan Pamsa dan juga BC Printing Gunung Batu. Juga buat Abah Kismin, Bang Jack, Boy, BCL, Satria Julian, Kang Wayu, Diki Chandra dan juga tim Bareok 1 suka jadi ya. Spesialnya buat istri tercinta, semoga sehat selalu buat yang bacain hatur nuhun dan sukses selalu katanya begitu. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi ada Ruang Rindu Malam Bu Aga. Malam juga ada Nia Said di ATS mau request lagu Jenuh dari Rio Febrian ya. Kalau gak ready dari Vidial Diano Nuansa Bening. Sapa untuk semuanya, salam happy. Oke, Bung Aga dan juga kru dua terbaik pastinya. Thanks malamnya. Baik, kalau gak Rio Febriannya Vidial Diano yang kita mainkan ya. Oke, nanti insya Allah bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini. Nanti kita pilihkan salah satunya aja ya. Baik, nanti kita sama-sama lagi untuk yang lainnya. Kali ini mudah saja dari Salon Seven. Kami hadirkan spesial untuk Anda, jangan kemana-mana.

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga, ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Hah? Ternyata?
1: Ternyata teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: Konsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ada apa denganmu pendengar di menit ke 25 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, yang merupakan lagu yang dirilis ya Peter Pan ataupun yang sekarang kenal Noah ya pada tahun 2004 ya, dan juga menjadi bagian dari album Bintang di Surga yang dimana lagu ini ditulis oleh Ariel ya, dan juga diproduksi oleh Noi dan juga Capung ya. Dimana kalau kita ngomongin soal albumnya sendiri, album Bintang di Surga sendiri ini berisi 10 lagu ya. Ada Mungkin Nanti, Hayalan Tingkat Tinggi, Kukatakan Dengan Indah, dan juga Bintang di Surga ya. Dan lagu ini punya tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, hubungan yang mengalami perubahan ataupun kesalahan yang belum selesai, dan juga komunikasi yang tidak lagi berjalan seperti sebelumnya gitu ya. Karena itu ya muncullah judul Ada Apa Denganmu ya. Terasa sederhana tapi bisa punya banyak arti gitu ya. Dan menariknya lagu ini bukan hanya populer ketika dirilis ya, sampai sekarang Ada Apa Denganmu juga masih jadi salah satu lagu yang mudah dikenali sejak bagian awalnya, dan sering membawa pendengarnya kembali ke suasana awal 2000-an ya. Yang kita tahu bahwa era musik 2000-an tuh bisa dibilang jadi salah satu periode yang sangat kuat dalam perkembangan musik pop di Indonesia ya. Dan saat itu band menjadi bagian besar dari musik mainstream ya. Kita kan mengenal banyak grup dengan karakter masing-masing ya. Peter Pan, Ceylon 7, Dewa 19, Padi, Ungu gitu ya. Kemudian ada band Gigi, Niji, Samson, Leto, bahkan The Massive ya. Ada juga Jugo Stick, The Rock Indonesia gitu ya. Yang menariknya di mana lagu-lagu tersebut gitu ya, itu sering menggunakan lirik sederhana tapi emosinya kuat ya. Tentunya dengan tema cinta, kehilangan, persahabatan ya, dan masih banyak lainnya gitu ya. Dan musik 2000-an juga jadi apa ya, dulu ketika kita ingin dengar lagu favorit kita harus beli CD-nya, kasetnya gitu ya. Nggak kayak sekarang tinggal mungkin muter YouTube ataupun juga streaming ya. Kalau dulu masih kental dengan kaset gitu ya, kemudian punya album favoritnya, kemudian CD ya. Wah, itu jadi kenangan yang kayaknya melekat banget di para penikmatnya, pendengarnya. Baik, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Saya lanjut lagi deh. Assalamualaikum Kang Aga. Waalaikumsalam. Dari Kang Wahyu Cipicung, lagunya Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Salam untuk Kang Boy, Reno, Jordi, Erwin, Teh Tiara, di Jambu 2, Teh Yanti. Buat Kang Aganya makasih, sami-sami ya. Kemudian ada Selamat Malam Bahagia dari Ajeng di Dramaga. Mohon dimintakan lagu Manusia Bodoh dari Ada Band untuk Bahagia. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Oke deh, siap. Nanti selalu kita hadirkan lagu-lagunya di kesempatan kali ini ya. Oke, nanti kita menyapa lagi untuk yang lainnya. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RT Bogor.

0: Once upon a time, a wolf wandered. He was hungry.
1: Salah satu dongeng yang dianggap paling terkenal sepanjang masa adalah The Wolf and the Seven Young Goats, atau diartikan sebagai Si Serigala dan Tujuh Kambing Kecil.
2: The Wolf and the Seven Little Goats.
1: Dongeng ini pertama kali dipublikasikan oleh koleksi Brothers Grimm pada abad pertama dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.
3: Anak-anak, buka pintu.
1: Diadaptasi ke dalam berbagai macam versi sebagai pengantar tidur yang sering dibawakan.
4: Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Pendengar, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagah biasa pamit dan undur suara dari undangan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian sudah mendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Rekan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda kembali di rangkaian Bogor Pagi ini, pendengar, untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026, bersama Marissa dan juga kru yang bertugas dari Studio Pangrango 34 Bogor, juga dipancarkan melalui pemancar Depok serta Jonggol ya. Tentunya mengucapkan selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya, tetap semangat menjalani berbagai rutinitas yang akan Anda hadapi, dan akan kami temani pukul 5 hingga pukul 10 nanti dengan rangkaian acara yang akan kita mulai dengan mutiara pagi. Pendengar, ada pengajian ayat suci Al-Quran, lagu-lagu religi, dan juga kajian bersama Ustadz-Ustadz ya, yang tentunya akan memberikan pencerahan pada pagi hari. Kemudian juga ada informasi dalam war

Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Bogor serta Warta Berita Sentral Pro3 RRI di Jakarta. Kami juga punya Asta Cita Dialog, nantinya akan menghadirkan narasumber untuk membahas isu-isu terkini, dan juga jangan lewatkan untuk program Halo RRI yang akan menampung berbagai atensi, keluhan, aduan, pertanyaan seputar layanan publik, sosial, dan juga kebencanaan. Itu dia rangkaian acara yang dapat Anda simak bersama program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, dan ini dia untuk Mutiara Pagi, dibuka dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Dibacakan oleh Fiska Gustri, Quran Surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku gak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semuanya makhluk hidup yang diciptakan, Allah pasti telah diatur. Rezekinya dari waktu yang dihembuskan roh ke dalam jasad sampai dicabutnya kembali roh dari jasad. Jangan takut akan kemiskinan, sehingga kita menghabiskan waktu dalam mengumpulkan harta saja. Karena sesungguhnya orang terkaya sekalipun di muka bumi, dalam pandangan Allah itu sama. Allah akan melihat seorang hamba dari tingkatan takwa dan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor. Ya.

0: ini kembali untuk menjalani aktivitas. Semoga tadi semuanya bangun dengan perasaan hati yang tenang, pikiran yang jernih, semangat untuk menjalani hari ini, dan tentu menjadi hari yang baru, kesempatan baru untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang baik kemarin, melanjutkan kebaikan dan menata langkah kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Saatnya untuk mendengarkan kajian bersama Kiai Haji Asep Abdul Wadud, pendengar yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Tentunya kita akan membahas soal fikih haji, dan kita sapa beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Marisa, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kita juga berharap mudah-mudahan pendengar ya, RRI dan kru tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya, di manapun berada ya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, seperti biasa kita di pagi hari setiap Rabu pagi kita membahas mengenai fikih haji, dan insyaallah kali ini kita akan bahas ya persiapan-persiapan apa saja nih bagi calon jemaah haji yang akan diberangkatkan di tahun 2027 1448 Hijriah. Pertama persiapannya ini Teh Marisa ya, tentu sesuai dengan moto dari Kemenhaj, ada tri sukses ya, tiga untuk menyukseskan jemaah haji. Yang pertama adalah sukses bimbingan atau ibadah ya, sukses ibadah. Artinya jangan sampai ada lagi terjadi jemaah haji tawaf dengan tiga putaran sudah menganggap cukup gitu. Ya, dan ini terjadi ya, mungkin terjadi atau kemarin ya, ini Kemenhaj terutama wamennya ini kan sedang mengkritik terus ya KBIHU, bahkan beliau sampai menyatakan kartel gitu ya, nggak tahu kartel itu apa istilahnya ya. Nah, ini mudah-mudahan Pak Kemenhaj ya terutama wamen bisa diklarifikasi ya, itu kalau memang ada pembimbing ataupun ada KBU yang nakal ya silahkan saja, itu haknya itu ya. Tapi kita juga artinya berusaha maksimal, kita ini membimbing jemaah itu bukan sebulan dua bulan tapi berbulan-bulan ya. Kita di kota Bogor saja sudah ada yang mulai untuk membimbing atau istilahnya penataran lah, sekalipun mungkin pemerintah Kemenhaj belum memulai manasik haji. Tapi kita sudah dibolehkan dengan undang-undang yang lama bahwa haji itu ataupun pembimbingan manasik haji itu sepanjang masa. Bahkan kalau memang mau jemaah ini, dia ketika daftar dulu kan daftar tunggunya tidak lama ya, hanya setahun dua tahun lah gitu ya. Nah, ketika dia daftar haji dengan menyetorkan 25 juta, maka pada saat itu juga dia sudah boleh mengikuti bimbingan persiapan ilmunya. Itu. Kenapa? Karena jangan sampai ini yang dianggap oleh Kemenhaj bahwa ada jemaah yang sampai tawaf dua putaran, tiga putaran. Bahkan katanya ada kasus juga ya, jemaah itu sa'i 14 balikan. Jadi dia dihitung dari sopa marwa, marwa sopa dihitung satu kali. Nah, ini memang mungkin saja ya, ketika narasumber menyampaikan mengenai manasik haji, mungkin jemaah ini tidak hadir. Atau juga banyak sekarang saja Teh Marisa, ketika nama dia muncul di keberangkatan tahun 2027, tiba-tiba lihat di Haji Pinter mundur lagi 2028, itu mereka nggak mau ikut manasik.
0: Itu terjadi dengan teman saya ada Pak.
1: Iya, betul betul.
0: Awalnya di 2027 ada namanya, kemudian dicek 2000, lagi ternyata hilang.
1: Tidak ada, hilang.
0: Malah katanya betul. 2028.
1: Nah itu
0: kenapa bisa begitu Pak?
1: Nah itu nggak tahu kita juga ya, apa memang pemerintah kita juga nggak tahu, apa memang membatasi dulu atau gimana lah, kita juga nggak tahu. Itu diumumkan oleh Kemenhaj kota kabupaten nama orang itu ada. Tapi ketika dirilis kemudian tidak ada lagi, dan jemaah ini tidak mau manasik. Alasannya nanti kalau saya ikut manasik nggak berangkat malu, karena saya kan udah berangkat manasik haji, pasti berangkat gitu. Padahal orang yang manasik sampai tuntas saja belum tentu berangkat. Contoh Teh Marisa, orang manasik 1 tahun, ketika dia berangkat dari embarkasi menuju bandara dan seterusnya meninggal. Ya kan, karena haji ini kan betul-betul apa ya, panggilan Allah gitu. Jadi yang manasik saja belum tentu berangkat gitu, apalagi yang nggak manasik kan gitu. Tapi ini memang kita maklumi. Sampai saya mengatakan ke jemaah, ibu-ibu ini sudah ada datanya. Terus kemungkinan ya daftar cadangan dan seterusnya lah gitu ya. Suruh periksa kesehatan jauh-jauh hari, itu nggak mau. Alasannya nanti kan saya harus bayar, nanti kalau saya nggak berangkat saya rugi. Nah ini juga menjadi kendala. Padahal periksa kesehatan itu, kalaupun dia tidak berangkat haji, itu minimal manfaatnya untuk diri sendiri. Artinya dia tahu kan Teh Marisa penyakit apa, penyakit dalam apa, dan seterusnya. Nah itu nggak mau. Ya nggak mau, nanti satu harus alasannya bayar lagi. Yang kedua katanya malu, ngapain katanya periksa haji tapi nggak berangkat. Padahal Kemenkes itu sudah boleh memeriksa jemaah haji. Periksa secara keseluruhan, general check up. Nah nanti dia ketahuan ya penyakit apa, karena ada beberapa penyakit yang memang tidak dibolehkan berangkat. Artinya sampai kapanpun dia tidak akan keluar istitoahnya. Tetapi penyakit itu bukan penyakit yang menakutkan. Tetap saja bisa diobati. Karena Allah juga sudah berjanji melalui hadis Nabi kan. Kuluda indawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah kalau dia terdetek ada penyakit, contoh penyakit ini yang di RRI sedang dibahas terus ini. Penyakit tiga huruf. TBC ya, itu kan dari saya pernah dengar sambil nyetir di mobil. Ah itu sedang dibahas terus. Ya kan TBC. Nah, penyakit TBC ini menakutkan enggak? Enggak kan. Tetapi penyakit TBC juga bisa diobati dengan jangka waktu ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun.
0: Harus
1: tertib berobat, artinya akan sembuh. Nah, ketika calon jemaah haji terdetek dia penyakit 3 huruf, itu jangan panik, jangan galau gitu ya. Ikuti saja peraturan yang sudah disyaratkan atau yang sudah diberikan oleh dinas kesehatan atau oleh dokter di mana dia berobat gitulah itu ya. Dengan cara berobat rutin 3 bulan dan seterusnya itu sembuh. Nah, kalau umpama dia tidak mau periksa, ternyata dia dipanggil oleh pihak bank, ya ibu harus melunasi tahun ini di bulan Desember atau umpamanya nanti Januari. Nah, ketika dia dipanggil oleh bank, datang ke bank, bank itu tidak akan mengentry, tidak akan menginput ya sebelum ada istitoah. Dan istitoah ini tidak bimsalabim, artinya kita datang ke puskesmas terus hari itu juga muncul istitoahnya, tentu tidak. Karena kan ada periksa dahak, ada periksa apa jantung, periksa paru dan seterusnya. Nah, ini minimalnya seminggu, sementara pelunasan haji dibatasi oleh waktu. Nah, kalau nanti tidak keluar istitoahnya, maka dia tidak bisa melunasi. Nah, inilah yang terjadi. Makanya kembali lagi kita mensukseskan program pemerintah dengan tri sukses. Yang pertama adalah sukses bimbingan. Ini kita dari sekarang ini sudah kita ajarkan. Bahkan kita di setiap manasik itu ditampilkan atau dipasanglah miniatur Ka'bah. Ya, karena memang pemerintah mengharapkan sekarang ini harus lebih banyak praktek Teh Marisa ketimbang ceramah-ceramah lah gitu ya. Karena mungkin temuan-temuan oleh Kemenhaj sekarang ini banyak gitu ya. Nah, itu sehingga Wamen itu berani mengatakan kartel haji dan seterusnya lah, ini yang sedang marak gitu ya itu. Nah, perlu kita luruskan juga ya, para kiai, para pembimbing ini juga kan membimbing ibadah bukan hanya satu bulan dua bulan gitu kan, penuh dengan pengorbanan dan seterusnya lah. Nah, kembali lagi ini tema Risa. Yang kedua adalah ya sukses istitoah. Artinya istitoah ini dalam hal agama kan juga ada. Pertama, istitoah kesehatan tentunya. Ya itu. Jadi periksa haji dari sekarang. Ini calon-calon yang akan berangkat di tahun 2027. Ya coba ya segera datang ke puskesmas. Ya mau bawa bukti BPIH-nya, bilang saja saya mau periksa kesehatan dari awal. Itu tema Risa. Insya Allah pihak puskesmas pasti akan menerimanya. Urusan nanti berangkat dan tidak itu lain cerita kan gitu. Supaya dia tahu punya penyakit apa gitu kan. Itu jangan sampai nanti dia mau berangkat satu bulan dua bulan baru periksa kesehatan, sementara dia terdetek penyakit tiga huruf yang harus diobati dengan jangka waktu tiga bulan, jelas tidak keburu. Dan itu terjadi. Jemaah saya dulu ya terdetek dia kena penyakit tiga huruf sehingga tidak memungkinkan keluar istitoahnya. Sementara dia sudah kronis, harus berobat dengan jangka waktu satu tahun. Nah, kalau satu tahun dari sekarang nggak akan keburu, Tema Risa. Nggak akan keburu, karena kemungkinan berangkat itu bulan Mei. Ya, Mei, kemarin kan Mei awal tanggal 2 kita sudah berangkat. Mungkin sekarang April akhir jemaah haji itu sudah mulai berangkat. Nah, kalau sekarang dia terdetek harus diobati dengan jangka waktu satu tahun, jelas tidak akan keburu. Saya April lah ya umpamanya. Sekarang kan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 9 bulan dari sekarang ini. Nah, kalau 9 bulan dia tidak akan keburu. Makanya ya periksalah urusan. Nah, ini kadang-kadang memang ada jemaah yang kadang-kadang hitungan ya. Nah, nanti kan kalau udah diperiksa enggak berangkat, saya tahun depan berangkat, periksa lagi, berangkat lagi, itu kan keluar duit bla bla bla nah itu. Padahal ibu dan bapak, kalau kita sudah niat tulus ikhlas mau berangkat ibadah haji, maka pasti Allah akan menggantinya seluruh pengorbanan bapak dan ibu. Artinya ada jalannya juga, Tema Risa, dan itu akan diganti, yakin gitu. Ya, kita habis berapa sih umpamanya sampai sekarang kan katanya mau informasinya mau naik nih kan, belum final lah. Nah, kalau itu terjadi sampai umpamanya 70 juta lah habis dengan tek-tek bengek-bengek tek-teknya gitu kan itu. Macam-macam kan ya, kesehatan 600.000, terus nanti ada vaksin influenza 250.000, pengorbanan bapak ibu ya untuk ibadah, apalagi ini kan ya untuk ibadah ya. Kita kan dapat rezeki dari Allah, maka kita kembalikan lagi rezeki yang kita dapatkan dari Allah kepada Allah lagi dengan kita memenuhi panggilannya, yang tentu kita sudah tahu bahwa haji itu bukan ibadah fisik, bukan ibadah kolbi hati, tetapi ibadah maliyah yang paling utama, ibadah harta. Sekuat apapun fisiknya, kalau dia nggak mampu bayar BPIH, ya jelas tidak akan berangkat. Karena itu tadi, ya karena ibadah haji adalah ibadah harta. Ya makanya pertama adalah istitoah hartanya, istitoah maliyahnya. Artinya ada nggak rizkinya untuk dia setor untuk pelunasan lah. Karena tahun lalu juga banyak di beberapa kota kabupaten, termasuk kita di kota Bogor, ada jemaah yang tidak melunasi karena uangnya di luar. Karena uangnya nggak ada, Tema Risa. Dia udah periksa kesehatan, udah istitoahnya udah keluar. Tapi ketika dia detik akhir dipanggil oleh pihak bank, dan itu hari terakhir, ya jam 3 closing, itu dia tidak ada uangnya. Dan akhirnya dia datang ke Kementerian Agama, Kementerian Haji Kota di Sempur lah kalau kita sekarang. Dia bikin pernyataan bahwa saya tidak melunasi dengan alasan tidak ada uangnya, nanti akan diproses lagi atau dilunasi tahun depan. Jadi tahun ini dia masuk lagi porsinya.
0: Nah, itu sudah pasti pakai. Maksudnya kalau misalnya tahun ini dia tidak berangkat karena tadi alasan ekonomi. Tahun depannya sudah pasti akan masuk lagi.
1: Artinya masuk tidak lagi. Dibekukan porsinya. Kecuali kalau sudah 5 tahun. Pemerintah sekarang menetapkan apabila porsi masuk 5 tahun tidak dipenuhi, maka itu jadi porsi batu namanya. Dan porsi batu itu 5 tahun nanti akan dihilangkan. Jadi nanti mungkin dia datang ke bank untuk mengambil uang yang 25 jutanya, ya itu. Nah, tahun ini, tahun kemarin tuh banyak. Kota Bogor itu puluhan, ya, yang tidak melunasi, alasannya uangnya masih di luar. Masih ada yang dipinjamkan sama saudaranya untuk hajat, untuk persiapan apa meninggal dan seterusnya lah. Kesimpulannya tidak ada uang pada saat diminta untuk segera pelunasan itu ya. Nah, sementara bank kan tidak mungkin bisa diundur waktu. Pak, saya mohon maaf uang jalan masih ada di luar besok deh. Nah, itu udah enggak bisa. Jam 3 closing sudah closing. Enggak bisa. Nah, ini terjadi. Nah, makanya inilah yang disebut namanya istitoah maliyah hartanya. Nanti ada juga istitoah kesehatan. Contoh tadi tema di saya ini tentu paling utama juga. Karena dia punya uang untuk pelunasan siap. Nah, ini juga terjadi lagi. Jemaah haji ya di Kota Bogor dia sudah lunas. Berarti dia hartanya ada. Tapi tidak keluar istitoahnya. Itu tema Risa. Jadi banyak hal sehingga mungkin puluhan atau mungkin ribuan. Ya, puluhan ribu atau mungkin ribuan se-Indonesia yang sudah porsinya masuk tapi tidak bisa melunasi. Karena itu tadi yang kasusnya adalah karena uangnya tidak ada. Ada uangnya, dia sudah siap pelunasan, bahkan sudah kumpul di buku tabungannya lebih, tapi dia tidak keluar istitoahnya. Itu kasusnya ada juga. Makanya tahun ini ya dia sudah konsul dengan saya. Kalau bisa jangan dibatalkan, ganti saja jadi waris gitu ya. Ibunya tidak berangkat, berarti dia sudah jelas tidak akan keluar istitoahnya. Itu. Nah, itu terjadi, Teh Marisa. Iya. Jadi mungkin sekali lagi Indonesia kemarin ada ribuan yang tidak melunasi, alasannya itu tadi. Itu.
0: Iya. Pakai jika tadi berkaitan dengan pelunasan haji gitu ya, apakah seseorang boleh menggunakan uang pinjaman misalnya atau dia berhutang dulu gitu untuk melakukan pelunasan haji. Jadi sebetulnya bagaimana pandangan dari fikih haji kalau seseorang jadi harus memaksakan diri untuk melunasi agar bisa berangkat, ataukah memang lebih baik dia menunggu sampai kondisi keuangannya benar-benar mampu. Tapi kalau tadi sampai 5 tahun dianggapnya kuota batu ya?
1: Porsi batu.
0: Nah, itu jadi pandangannya seperti apa, Pak Kiai?
1: Nah, kalau dia mau pinjam, ini kan ada beberapa bank terutama leasing ya. Kayak leasing-leasing lah, itu biasanya dia mengeluarkan dana talangan, baik itu haji dan umroh. Itu banyak yang ke kita juga datang memberikan solusi kepada jemaah yang tidak bisa melunasi dengan diberi pinjaman atau bahasa kita pinjaman ya. Tapi istilahnya itu dana talangan. Jadi ada beberapa kayak, mohon maaf lah saya nggak sebutkan lah. Ada yang memberikan dana talangan. Ya, dana talangan kan tetap saja itu namanya pinjaman kan itu.
0: Hutang ya.
1: Hutang. Dan dia ada lebihnya. Ada bunganya lah. Nggak mungkin pinjam 25 juta diganti 25 juta umpamanya. Tahun ini pelunasan tambahnya 40 juta. Saya sudah punya di buku tabungan 25 kan di porsi. Nah, pelunasannya harus 65 juta. Berarti saya harus nambah 40 juta. Nah, 40 juta ini saya belum siap. Nah, saya pinjamlah gitu kan ke saudara atau kemana. Kalau memang ada untuk mengembalikannya atau kita mau jual sesuatu, itu boleh. Contoh, saya mau jual rumah. Kan kalau jual rumah kan enggak semudah membalikan telapak tangan kan gitu ya. Biasanya penyakitnya pembelinya ada, penjualnya naik harganya. Kemarin harga 70, begitu pembeli ada naik jadi 75, mundur
0: enggak,
1: lagi.
0: Enggak ketemu di
1: enggak
0: situ.
1: Ketemu ya. Di situ. Kan akhirnya lama lagi kan gitu. Jadi harganya itu tiap bulan dia naik kan gitu ya. Nah, kalau dia memang ada untuk membayarnya, itu boleh, silahkan. Tapi kalau dia dananya tidak ada, umpamanya sampai dia pulang tidak punya membayarnya, sampai umpama harta miliknya, rumah satu-satunya disita oleh pihak bank, itu haram hukumnya. Itu tidak disebut istitoah maliyah. Ya tidak istitoah hartanya, haram hukumnya kalau rumah satu-satunya ya. Teh Marisa, saya punya rumah tiga, yang satu ini atau yang dua ini memang tidak terpakai, ya karena saya menempati hanya satu rumah, kan gitu. Dulu ceritanya impes lah begitu kan, gitu. Ada orang jual rumah murah, kita beli. Nah sekarang saya ini mau jual untuk pelunasan haji. Nah itu boleh, silahkan pinjam dulu ke Teh Marisa. Atau pinjam dulu ke bank atau ke siapa saja, silahkan, dengan catatan ada kan gitu untuk membayarnya, cuman menunggu waktunya saja. Tapi kalau tidak ada, saya punya rumah satu-satunya, terus saya jual untuk pelunasan haji, pulang haji saya ngontrak karena rumah satu-satunya yang saya tinggali dijual, itu haram hukumnya. Bahkan rumah yang ditinggali sekalipun harganya ratusan juta, itu enggak kena bayar pajak, enggak kena bayar zakat. Yang rumah mobil yang harus dibayarkan zakat malnya itu adalah rumah yang berproduksi. Contoh, ya saya punya rumah ada 6-7 pintu, saya kontrakin nih Teh Marisa. Nah, itu kan produksi tuh, itu baru yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah kalau rumah tinggal, hanya satu-satunya yang ditinggali oleh kita, saya punya mobil satu-satunya untuk operasional, ya tidak dikaryakan. Kecuali kalau saya punya mobil dua, terus yang satu ini disewa-sewakan, ya nanti sampai satu tahun umpamanya mencapai tidak nisabnya, itu harus dikeluarkan. Nah ini juga sama, kalau kita Teh Marisa punya rumah untuk pelunasan haji, dijual haram hukumnya. Ya itu. Nah makanya kembali lagi tadi, kalau memang ada dana untuk mengembalikannya, hanya nunggu waktunya, itu boleh, silahkan. Pihak bukan bank ya, karena bank memang tidak boleh mengeluarkan dana pinjaman. Biasanya mitra. Mitra ya, seperti contoh Teh Marisa. Teh Marisa sekarang ini mau setor haji 25 juta, tapi Teh Marisa belum ada duitnya. Tapi bisa nyicil, itu biasanya dengan mitra bank. Ya, nah itu disebut dana talangan itu. Ada dana talangan itu ya itu. Dengan bank manapun syariah ada. Hanya bukan banknya yang mengeluarkan, tapi nanti ada mitra dari bank itu sendiri. Ya, itu. Jadi dari mitra bank, nah nanti tetap bayarnya. Nah, itu boleh tidak boleh. Ya, hitung-hitung nyicil motor, karena biasanya itu kita diberi jangka, ada waktu 3 tahun, 5 tahun. Teh Marisa, saya 5 tahun sajalah dipotong gaji dari RRI setiap bulannya 500 ribu umpamanya. Nah itu boleh, silahkan. Dan nanti sebelum berangkat kan itu udah lunas Teh Marisa. Yang tidak boleh itu kita berangkat masih punya utang itu. Kalau berangkat sudah selesai, karena dengan dana talangan itu juga 3 tahun 5 tahun selesai. Kalau sekarang lah saya pinjam pakai dana talangan nih Teh Marisa, ya saya punya modalnya hanya 5 juta, berarti saya pinjam dana talangannya berapa, 20 juta. Nah terus kita ditanya, ya mau berapa tahun, 3 tahun, 1 tahun kah, 2 tahun, 3 tahun, maksimal 5 tahun. Nah saya pakai yang 5 tahun lah. Nah 5 tahun umpamanya sebulannya saya 300 ribu atau 500 ribu lah. Nah, nanti setelah 5 tahun lunas. Kan kita daftar tunggunya 26 tahun. Nah, itu boleh silahkan Teh Marisa. Ya itu boleh silahkan. Dengan catatan kembali lagi, jangan sampai dipotong gaji tiap bulan kita puasa. Nah itu nggak boleh.
0: Anak nggak bisa sekolah misalnya.
1: Anak nggak bisa sekolah.
0: Makan terbatas.
1: Dia terbatas gitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau umpama, tapi kan logikanya begini Teh Marisa. Masa sih cicilan motor bisa kan gitu. Di rumah sudah ada 3-4 motor. Bahkan mohon maaf setiap rumah itu minimal 2 motor ada. Minimal jarang 1 motor. Biasanya tiap rumah itu sekecil-kecilnya rumah. Maaf sederhananya rumah pasti 2 motor ada. Ya itu nyicil. Nah, sekarang sebetulnya tinggal kita ada maunya enggak gitu Teh Marisa. Ada kemauan keras enggak niat untuk berhaji gitu. Ya, bank itu memberikan fasilitas gitu ya. Nah, yang tidak boleh istitoah harta yang tidak boleh apabila kita pinjam tidak ada yang membayarnya, tidak ada apa sumber dana untuk menyicilnya, bahkan mohon maaf sampai rumah dijual, pulang haji ngontrak, nah itu yang tidak boleh. Sekarang banyak nih Teh Marisa dijual rumahnya mau umroh. Ya pulang umroh dia jadi pangontrakan
0: ya, jadi iya. Kesempatan berhaji itu ya sebaiknya kita lihat sebagai kemampuan finansial seseorang. Betul. Atau sebetulnya sih memang panggilan untuk mempersiapkan Betul. Diri secara ilmu dan hati Pak Kiai.
1: Ya, jadi sebetulnya sih begini ya Teh Marisa, kembali kepada niatnya. Kalau dia niat kenceng, azam, kan Allah sudah memberikan Al-Qur'annya kan, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau dia sudah azam kuat ingin haji, pasti ada saja jalannya. Ya, saya dulu waktu pertama tahun 99, saya berangkat mengawal jemaah haji itu tahun 99 Teh Marisa. Ya, berangkat 99, pulang tahun 2000 dulu, berangkatnya Desember, pulangnya Januari gitu. Nah, itu saya mohon maaf Teh Marisa. Ya nggak tahu lah rezekinya. Dulu waktu pertama saya berangkat itu awal krisis ya, waktu tragedi tahun 98. Kan waktu 97, 98 itu murah, masih 7 juta. Nah 99, 2000 langsung naik ke 20 juta waktu itu, 21 juta.
0: Karena habis krismon ya?
1: Ya habis krismon itu, sampai sekarang terus naik, makanya disebut ONH. Ongkos naik haji, jadi naik terus gitu. Nah makanya sekarang sudah diganti tidak ONH BP, biaya perjalanan ibadah haji itu ya, BPIH dan seterusnya. Nah itu Teh Marisa, karena kita niat kiyang cek Sundama, ada saja jalannya. Itu jadi kembali lagi kepada kita. Saya niat Teh Marisa, saya mau niat haji. Nah Teh Marisa ngumpulin uang di rumah, di situ bikinlah celengan untuk haji. Ya sehari 10.000, 5.000, terus nanti terkumpul. Nah kalau sudah terkumpul, baru bawa ke bank. Ini kan kadang-kadang tidak Teh Marisa, langsung saja menyalahkan Allah. Wah saya memang gak dipanggil oleh Allah, gak bernasib. Maaf, contoh. Ketika rumah tangga, dia berdoa, ya Allah berikan saya rizki untuk ibadah haji. Ketika dia punya tiba-tiba 100 juta, apa yang terpikir di benaknya?
0: Pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya.
1: Beli mobil,
0: ya.
1: Ganti mobil, beli motor baru, Betul. Ganti motor. Padahal awalnya dia hanya untuk setor haji. Setor haji kan 25 juta Teh Marisa. Dan pemerintah sampai sekarang belum menaikkan. Informasinya, ya hoaknya mudah-mudahan sih tidak, akan dinaikkan lagi katanya. Jadi 30 apa 35 juta setor awalnya. Nah sekarang kan setor awal masih 25. Beli motor, beli mobil, ganti mobil bisa. Nah sebetulnya bukan dia apa tidak ada. Jadi ketika dia niatan ingin haji, tapi setelah punya duit dibelokkan keinginan.
0: Prioritasnya jadi beda.
1: Teh Marisa, aduh, iya, waktu betul, kita
0: waktu
1: ini.
0: Waktu juga yang memang iya, terbatas betul, gitu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tentunya membuka wawasan juga dari para pendengar dan lebih bisa mempersiapkan diri jika memang punya niat untuk berhaji. Baik. Tadi ya, karena ibadah haji tuh ibadah yang untuk kita tuh harus ia mampu gitu ya, secara harta, bukan hanya fisik saja. Memang ibadah betul harta, ibadah fisik pada saat perjalanannya. Tapi yang harus dipersiapkan adalah ya tadi harta dulu gitu ya. Jadi memang betul sesuai dengan rukun Islam.
1: Islam yang kelima kan berhaji haji atau ibadah mampu. Haji bagi yang mampu. Mampu ini macam-macam nantinya. Ada kesehatan, ada harta pertama, fisik. Kesehatan, fisik, dan seterusnya. Kita tidak akan selesai membicarakan haji. Makanya Al-Quran selalu mengatakan wa atimul hajja, sempurnakan. Nanti insya Allah kita ketemu di Rabu yang akan datang. Kita akan bahas lagi. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar kajian Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Asepo Abdul Wadud. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di studio dan selamat beraktivitas kembali. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kita masuk ke informasi yang akan tersaji dalam Warta Berita Pagi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi Kang Taruna salah satu lembaga kemasyarakatan yang tupoksi utamanya adalah membantu pemerintah.
2: Ini ada hal yang kurang baik, tapi kami anggap itu hal positif. Kenapa? Begitu kami tahu, kan jadi kami jadi tahu nih dari informasi itu. Kami bisa tindak lanjuti, kami perbaiki yang kurang.
3: Kalau program imunisasi harus disiapkan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini Rabu 5 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor memperkuat kolaborasi dengan Karang Taruna Kota Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan laporan dan video viral terkait dugaan pungli di objek wisata sebagai bahan evaluasi. Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan persiapan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS 2026. Bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Bogor memperkuat kolaborasi dengan Karang Taruna Kota Bogor guna menciptakan lapangan kerja baru sekaligus membuka akses pendidikan bagi warga putus sekolah. Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Pemerintah Kota Bogor bersama Karang Taruna Kota Bogor memperkuat kolaborasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan sekolah. Sinergi tersebut diarahkan melalui pelatihan keterampilan pendidikan dan kesetaraan serta pemberdayaan pemuda agar memiliki daya saing di dunia kerja. Selasa 4 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin menyampaikan bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kolaborasi lintas sektoral diperlukan untuk membuka peluang kerja baru sekaligus membantu masyarakat yang putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan. Pemerintah Kota Bogor juga akan melibatkan pemerintah daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan program itu, mulai dari sektor pendidikan, ketenaga kerjaan, hingga pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kompetensi generasi muda serta menekan angka pengangguran di Kota Bogor.
1: Jelas ya, selain undang-undang juga ada Permensos. Jadi Kang Taruna salah satu lembaga kemasyarakatan yang tupoksi utamanya adalah membantu pemerintah dalam mengentaskan permasalahan sosial. Jadi hari ini adalah kegiatan pelatihan multimedia dilakukan oleh Dinsos yang saya pikir ini sangat cukup strategis, termasuk opsi awal yang kita berikan sebuah tantangan ya, kayak ya. Mereka membantu pendataan anak putus sekolah, pun nanti akan membantu juga pendataan balita stunting, juga membantu pendataan warga yang menganggur yang mau dilatih menjadi wirausaha. Jadi Karang Taruna hari ini mencoba untuk menggaungkan organisasinya dan memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah dan dampaknya untuk masyarakat.
5: Ketua Karang Taruna Kota Bogor Asep Nazarullah atau Kevin menyatakan organisasinya siap mendukung berbagai program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Karang Taruna juga berkomitmen menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadirkan pelatihan keterampilan pendampingan usaha dan akses pendidikan bagi warga yang membutuhkan.
6: Karena lembaga sosial ya. Organisasi sosial yang dibentuk oleh pemerintah, kami punya kewajiban untuk melaksanakan itu bersama-sama pemerintah ya. Sebagai orang tua kandung. Ya, hari ini pelaksanaan 3 hari 270 orang peserta dibagi 3 undang. Ini sebetulnya mimpi pelatihan multimedia dari Karang-Karang sampai dengan hari Selasa, Rabu, dan Kamis.

0: Es un grupo que para Tuhan bagi para ketua Karang Taruna Kelurahan dan Kecamatan.
1: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Kota Bogor dan Karang Taruna berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan bekerja maupun meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia produktif, mandiri, dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan Kota Bogor yang lebih maju.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan laporan dan video viral terkait dugaan pungli di objek wisata sebagai bahan evaluasi untuk berbenah. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Objek wisata trekking atau hiking di wilayah Gunung Pancar, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor kini dikelola oleh badan usaha milik desa. Karcis masuk ke sejumlah spot wisata di kawasan itu pun dikelola secara transparan untuk pemeliharaan kawasan. Ketua Bumdesa Bukit Paniisan, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Ismail Bahrudin menegaskan jika video viral di media sosial yang beredar adanya pungli pada salah satu jalur trekking tersebut tidaklah benar. Pihak Bumdes bersama KNPI Kabupaten Bogor tengah bersinergi untuk membina pemuda desa menjadi pramuwisata di objek wisata tersebut. Kegiatan outdoor seperti camping, hiking, cross country menggunakan sepeda sangat beresiko dengan kontur alam pegunungan.
4: Kaitannya dengan jalur-jalur tidak resmi ya, ilegal boleh dibilang, itu memang banyak. Karena aktivitas outdoor ini kan sebetulnya memang gampang ya, cari terabasan. Tapi harapan kami ya dengan fasilitas yang kami sediakan itu tolong ya patuhi aturan. Karena olahraga outdoor ini, petualangan ini sangat beresiko. Jadi dikala ada kecelakaan, insiden atau tersesat, itu kami bisa bertanggung jawab jika melalui jalur resmi yang kami sediakan. Oh sangat, sangat berisiko. Karena itu secara safety belum kami evaluasi. Jadi selain itu juga, itu kan kebun-kebun orang ya yang dilalui. Banyak kami aduan-aduan dari masyarakat pemilik kebun yang terganggu karena tanamannya rusak.
3: Media sosial memberi kontribusi positif dan negatif terhadap kunjungan wisata di Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, meski banyak dihujani viral di media sosial, jumlah kunjungan dan objek wisata di Kabupaten Bogor tetap menjadi pilihan masyarakat.
5: Jadi ya mereka ikut mempromosikan, walaupun terkadang promosinya ada hal yang kurang baik, tapi kami anggap itu hal positif. Karena apa? Begitu kami tahu, kan jadi kami jadi tahu nih dari informasi itu. Kami bisa tindak lanjuti, kami perbaiki yang kurang gitu jadinya.
3: Temuan pungutan liar objek wisata terjadi dalam berbagai bentuk seperti tarif masuk yang tidak resmi, biaya parkir yang tidak sesuai dengan aturan, dan pungutan fasilitas yang seharusnya gratis. Laporan dan informasi viral menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor untuk berbenah.
2: Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan persiapan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS 2026 melalui penguatan koordinasi edukasi hingga sistem pelaporan di sekolah. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
6: Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan persiapan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026 melalui penguatan koordinasi edukasi serta pencatatan dan pelaporan di setiap sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan imunisasi secara lengkap, sekaligus meningkatkan capaian program dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Erna Nuraina mengatakan, keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, tetapi juga pada pemahaman orang tua mengenai pentingnya imunisasi bagi anak. Menurutnya, berbagai upaya edukasi perlu terus dilakukan agar tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pelayanan kesehatan akibat penolakan atau kurangnya informasi.
7: Kalau program imunisasi harus disiapkan dalam artian seluruh sasaran dalam hal ini harus betul-betul kita siapkan supaya memahami apa sih manfaat dari imunisasi ini, gitu ya. Karena gini, kalau belajar ilmu perilaku, seseorang itu akan menolak atau menerima retensi yang besar biasanya terjadi pada orang tua. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak melakukan upaya sehingga retensi ini menyebabkan anak-anak kehilangan haknya terhadap pelayanan kesehatan yang terstandar.
6: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Boy Kusnadi, menjelaskan imunisasi melalui BIAS terbukti mampu meningkatkan kekebalan anak terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena itu, pelaksanaan BIAS tahun 2026 akan diperkuat melalui koordinasi lintas program, lintas sektor, serta dukungan seluruh pihak agar pelaksanaannya berjalan lebih optimal.
8: Pemberian imunisasi pada bias terbukti meningkatkan kekebalan anak terhadap PD3I. Kemudian pelaksanaan bias tahun 2025 belum mencapai hasil yang optimal, sehingga diperlukan penguatan dan persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bias tahun 2026. Diperlukan penguatan koordinasi antar program, antar pelaksanaan program perin kesehatan di sekolah lebih optimal. Selanjutnya, keberhasilan bias membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak, baik lintas program maupun lintas sektoral, termasuk juga dengan media.
6: Melalui penguatan kolaborasi antara puskesmas, sekolah, orang tua, dan berbagai pemangku kepentingan, Dinas Kesehatan Kota Bogor berharap cakupan imunisasi bias tahun 2026 dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pelaksanaan yang lebih baik, diharapkan seluruh anak usia sekolah memperoleh perlindungan optimal dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Diskominfo Kabupaten Bogor menggelar apel kendaraan dinas di halaman kantornya pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan atas arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto ini bertujuan memastikan tertib administrasi serta kelaikan kendaraan operasional ASN demi kelancaran pelayanan publik. Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawakal menegaskan agar ASN pemegang fasilitas negara merawat kendaraan secara berkala dan bijak di jalan raya. Dalam apel ini, seluruh kendaraan dinas juga diwajibkan memasang bendera merah putih untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Dua gudang penyimpanan rongsokan di Desa Sukahati, Citerep, ludes terbakar pada Senin sore. Menyikapi kejadian tersebut, Dinas Damkar Kabupaten Bogor mengimbau warga untuk ekstra hati-hati terhadap potensi kebakaran lahan terbuka di musim kemarau. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
3: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menghimbau kepada warga untuk mewaspadai dampak kemarau di lahan terbuka. Sebuah kebakaran cukup besar kembali terjadi pada dua gedung di Desa Sukahati, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Agustus 2026. Api berkobar sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan hingga pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pemadaman. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yuli Santosa, mengatakan pihaknya mengerahkan 8 unit mobil pemadam untuk menangani kebakaran tersebut. Selain melakukan pemadaman, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Bogor itu pun menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya kebakaran terutama akibat kemarau panjang.
10: Sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati, bukan hanya berkaitan dengan panas yang kemudian menyengat kulit, tapi berkaitan dengan kesiapsiagaan dari masyarakat yang ketika panas menyengat ini itu sangat beresiko kemudian terjadinya kebakaran. Jadi kami menghimbau untuk berhati-hati yang kemudian rawan terkena kebakaran. Diinformasikan oleh BMKG bahwa cuaca di termasuk di Bogor hari ini panasnya meningkat. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati.
3: 4 unit mobil damkar berikut belasan personil diterjunkan ke TKP. Jumlah anggota pemadam kebakaran diterjunkan seluruhnya 32 orang dengan pendukung termasuk dari relawan pemadam kebakaran sekitar 70 orang. Hingga saat ini pemilik dua gudang penyimpan barang rongsokan itu pun masih dalam pemeriksaan petugas karena pada saat kejadian tidak berada di tempat.
2: Lanjut disampaikan Warta Olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor mematangkan persiapan para atletnya untuk menghadapi dua agenda kejuaraan nasional di paruh kedua tahun 2026. Tim futsal SMA Negeri 4 Cibinong sukses menjuarai Liga Pendidikan Wilayah Tengah Kabupaten Bogor. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
11: Pengurus cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor mulai mematangkan persiapan atletnya untuk menghadapi sejumlah agenda kejuaraan nasional pada paruh kedua tahun 2026. Fokus terdekat FPTI Kota Bogor tertuju pada dua ajang besar yakni kejuaraan nasional Eiger di Bandung dan Kejurnas Junior di Yogyakarta. Pelatih FPTI Kota Bogor Siti Robia menyampaikan bahwa tim pusat latihan cabang Pelacap dijadwalkan akan langsung bertolak ke Bandung pertengahan bulan ini untuk berlaga di Kejurnas Eiger.
12: Kalau event selanjutnya kita untuk tim Pelacap mah ada Kejurnas Eiger. Nanti kita tanggal 13 Agustus kita ke Bandung untuk tim Pelacapnya. Kalau untuk juniornya kemungkinan ada di Jogja itu bulan September. Cuman nggak tahu nih siapa aja yang mau ikut dari Kota Bogor. Belum kita pertimbangkan siapa yang mau ikut.
11: Sementara itu, atmosfer optimisme sekaligus ketegangan dirasakan oleh para atlet yang akan berlaga pada paruh kedua musim ini. Salah satu atlet FPTI Kota Bogor, Neila, mengaku merasakan tantangan tersendiri menjelang rentetan kompetisi mendatang. Neila yang sebelumnya berhasil menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor di Porprov 2022 bertekad untuk mempertahankan tren positifnya di Porprov 2026 mendatang.
13: Ini Porprov kedua aku, alhamdulillahnya. Ya sekarang ini cukup deg-degan karena kemarin alhamdulillah aku menang, jadi sekarang aku ingin lebih tingkatkan agar bisa banyak medali lagi.
11: Dengan persiapan yang terus dimaksimalkan, FPTI Kota Bogor berharap para atlet mampu menjaga kondisi fisik dan mental agar dapat memberikan penampilan terbaik serta membawa pulang medali pada ajang Kejurnas mendatang. Tim futsal SMAN 4 Cibinong merengkuh gelar juara Liga Pendidikan Wilayah Kabupaten Bogor usai menundukkan SMAN 3 Cibinong dengan skor 5-3 pada partai final di Gor Laga Satria Pakansari pada hari Senin kemarin. Kemenangan ini mengantarkan kedua tim lolos ke babak Grand Champions Liga Pendidikan 2026 bersama para jawara tingkat SMP dan SD. Ketua AFKAF Bogor Ade Kurniawan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemenang sekaligus mengumumkan bahwa seri Liga Pendidikan Wilayah Utara akan segera bergulir dalam waktu dekat.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui warta berita pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desa Editor Ermelinda juga penata teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Saatnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Barat. Pendengar ya, informasi yang akan hadir yaitu informasi perakiraan cuaca di sepanjang hari ini, di hari Rabu 5 Agustus 2026.

Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Perdana Usior, perakirawan stasiun Klimatologi Jawa Barat. Mengawali pagi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, mari kita mendengarkan informasi perakirawan cuaca di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Karawang, Cianjur, dan Purwakarta. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan ini cuaca ekstrim waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dengan durasi singkat menjelang siang hingga malam hari di sebagian wilayah Bogor. Demikian informasi perkiraan cuaca Jawa Barat pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Akhirnya nyampe juga. Aduh. Sabar dong, Bu. Yang turun dulu kali.
1: Saat kereta tiba, beri jalan dulu untuk penumpang yang turun. Dengan mendahulukan yang turun, arus keluar masuk jadi lancar. Kita pun lebih aman, tidak berdesakan, dan terhindar dari risiko jatuh atau cedera. Ingat juga untuk berdiri di belakang garis kuning dan jangan memaksa masuk jika kereta sudah penuh. Keselamatan bukan pilihan, namun tanggung jawab bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
3: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro1 RRI Bogor, pendengar, ada sedikit informasi ini untuk Anda yang akan melintas di kawasan Tol Jagorawi ya. Kita coba untuk pantau beberapa di antaranya, di mana ternyata untuk pagi hari ini kawasan Cawang Taman Mini Indonesia Indah Cibubur Bogor terpantau cukup lancar, tidak ada kemacetan yang terjadi di ruas tersebut. Sementara untuk Cililitan kilometer 1 hingga Cawang kilometer 00 arah Tebet justru pagi ini malah terpantau padat ya. Ada kepadatan volume arus lalu lintas di sana. Kemudian di Cimanggis kilometer 17 plus 200 hingga Cipayung kilometer 08 plus 800 ya. Ini diimbau untuk para pengguna berhati-hati ataupun tertib di antrian karena di sana diberlakukan jalur kontraflow di sebelah kanan. Sementara untuk yang melintas di Cipayung kilometer 08 plus 800 hingga Cimanggis kilometer 17 plus 200 juga hati-hati ataupun arah sebaliknya dari informasi yang sebelumnya disampaikan karena memang di jalur kontraflow arah Cimanggis di lajur 4 kanan memang diberlakukan gitu ya. Jadi harap berhati-hati ataupun tertib di antrian. Tentunya dimanapun Anda berada yang akan berlalu lintas ya, akan melakukan perjalanan, semoga memang perjalanan hari ini lancar, aman dan juga nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Dan ingat, saat di jalan raya bukan kita satu-satunya pengguna jalan, ada pengendara lain, ada pejalan kaki, pesepeda, bahkan anak-anak yang mungkin berada di sekitar kita, karena jam-jam pagi juga cukup padat dengan aktivitas sekolah gitu ya. Dan himbauan untuk Anda selalu tertib berlalu lintas, bagi pengguna kendaraan motor gunakan helm standar ya. Untuk yang menggunakan mobil tentunya kenakan sabuk pengaman, bagi pengemudi dan penumpangnya patuhi rambu serta marka jalan, dan jangan menggunakan telepon genggam saat berkendara ya. Jangan memaksakan diri juga untuk menerobos lampu merah, jangan berkendara melawan arah, dan yang tak kalah penting kendalikan kecepatan sesuai dengan kondisi jalan. Karena buru-buru belum tentu membuat kita jadi lebih cepat sampai. Justru jika ada kesalahan kecil satupun di jalan, maka bisa berakibat fatal ataupun berakibat panjang. Jadi harap berhati-hati, jadilah pengendara yang bijak, utamakan keselamatan bukan kecepatan.